0: Dan data Dinas Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, lebih dari 99% perusahaan telah resmi mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Tingginya tingkat kepatuhan sektor industri tersebut dinilai sangat membantu stabilitas keuangan operasional jaminan kesehatan secara makro. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan Pasuruan menurut Kemas memandang perlu memberikan apresiasi tinggi kepada korporasi yang konsisten menjaga kelancaran dan pembayaran premi bulanan tanpa catatan tunggakan, lantaran perusahaan yang menunjukkan kepedulian tinggi terhadap perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dianggap layak menjadi teladan bagi iklim investasi daerah. Soal penghargaan, BPJS Kesehatan Pasuruan membaginya ke dalam 3 kategori utama, yaitu kepatuhan pembayaran iuran secara rutin tanpa tunggakan, tindak lanjut temuan kepatuhan yang cepat dan responsif, serta perusahaan dengan kontribusi pembayaran iuran terbesar. Lebih lanjut, Kemas menegaskan bahwa meski kepatuhan badan usaha tercatat sangat memuaskan, dinamika kepesertaan jalur mandiri atau individu di wilayah setempat rupanya masih menghadapi tantangan sendiri.
1: Kapten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Maleh, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kadang pamireng. Alhamdulillah saged pinanggihan kalian Batejo ing ngadicara Warung Gaul. Dino Jemuah ya lur tanggal 26 Juni 2016. Jemuah wage. Sedang age-age tangi ya to age-age makaryo age-age aktivitas jok tura turu ae. Sing tuwa wis mancing ngene kok. Sing enom cek tura turu. Enak ya mbah turu. Iya enak jeng. Aduh ya pengen. Wis kaya biasane ingkang badhe nyawiji, saged nyawiji lumantar telepon sekawan 09 gangsal 09 utawi iso WA 081555691053. Wis kaya biasane Mbak Tejo ngancani dulur-dulur kabeh putu-putune Mbak Tejo ya toh ing adicara Warung Gaul ya toh ngantos jam 09.00 wong engko soale jam 09.00 munggah ki ana tamu wae siti mewah ono nemen ya to siti mewane sapa mbah lho rahasimin rahasia maksudnya tapi saiki joget dhisik wae karo ki aku tak goreng pelas teri kok di anu digoreng mbah iya ya dibakar ding pelasane

Squad, Banana, Remix of Wayne.

DJ Take One Aussie.

0: 107,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Gedang Pamireng. Ya, dina Jumat, Jumat berkembang. Ingkang badhe sarapan, ingkang badhe nyawiji, monggo 404-504 tapi WA 0815-556-9103. Warung Gaul.
1: Warung Gaul. Selamat pagi, Mbah.
0: Selamat pagi, Sugeng.
1: Di luar bangutan apa orang, Mbah?
0: Ya orang, panasnya kaya gini.
1: Oh, ya podo yang ngono.
0: Orang ora udan iki ne alhamdulillah cerah.
1: Oh, jare wong-wong mambengi. Udan iki ne Kang, ngono jare wong-wong mambengi.
0: Iya, sing udan, nek sing ora udan ya ora. Wong udan ora padha. Iya, ora
1: padha ya, Mbak.
0: Ora padha udan kuwi kadang kuwi apa saiki
1: udan.
0: Ora padha, kadang sing apa saiki udan, besok ora. Iki ne udan, iki kok ora.
1: Wong jenenge anu ku dekene panas kono dari terus.
0: Lah iya, ancene.
1: Ya apa kabar, Mbah?
0: Alhamdulillah sehat. Kabarmu piye, Le? Sehat, Mbah.
1: Alhamdulillah, Mbah, sehat Mbah oleh pendungane Puwidi.
0: Alhamdulillah iya.
1: Sehat ae wis. Nalangan apa-apa, Mbah?
0: Lah iya.
1: Iya.
0: Sing penting kepodo sehat kabeh,
1: Mbah. Boleh slap budal mah ya.
0: Wah, apa nandi? Wih minggat tapi
1: iya kerja tambah
0: katanya ada
1: omah ya.
0: Oh iya iya iya iya
1: pokoknya semari munggah ini langsung berangkat aku ingin Mbah.
0: Wah oh, yang ngono oke
1: okay. Iya iki juga bayi anu tau anu ku ya berangkat juga sanguni lep nyambut gai.
0: Oh ngono iya pengen semangat lep nyambut gai gitu.
1: Ya iya tah
0: oke okay, ya
1: ya wih salamnya anak butun terus ada Mbak Indah
0: iya
1: Bu Pandan Ponco terus ada Putri Purnomo
0: iya
1: terus ada Mane ada Mbak Deno
0: iya
1: Puriatin
0: iya
1: terus ada Mama Yuda okay. Bu Marlena Madika terus ada Ning Leha, selamat pagi
0: lah iya
1: Ning Leha itu dalamnya gondang lagi Mbak ngarepe rumah sakit
0: oh no rumah sakit nanti?
1: Itu kocok lawas sampai aku wis tahun gak enak itu
0: mak, sakit lawasnya lumutan
1: lah iya
0: kodoh sampai aku
1: jamannya atensi biaya sampai aku itu
0: lah iya oke
1: ya terus ada ada Mbak Utami selamat pagi.
0: Iya.
1: Budal kerja iki.
0: Wah, biasane iki ape budal kerja.
1: Ayo.
0: Iya.
1: Bu Yatemi selamat pagi. Ya wis ngono Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagune Mbak.
0: Apa iki?
1: Salam kerong.
0: Sa, eh? Salam kerokan. Ora masuk angin.
1: Sampun kota kalau rondo aman boleh kerong-kerong Mbak.
0: Endi?
1: Begini ono Mbak umur 55 lemah men.
0: Eh, umur pira?
1: 55.
0: PN wis. Umur tak oleh ku malam keroane ben dinem.
1: Lah iya umur 55 gelem amean.
0: Lho lah iya kok PN wis. Oke.
1: Iya wis.
0: Iya.
1: Lagune super khusus iki untuk Bu Widya Mbak Utami.
0: Oh ngono.
1: Ki ono salam kerong ae.
0: Oh iya.
1: Ya wis, tak endi sangono nyambut gawe, Mbah.
0: Lah ngono ya.
1: Ya semangat
0: kok. Lho iya kudu semangat.
1: Iya.
0: Maaf.
1: Ya ngene wis, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Grandong. Grandong isu-isu sarapan. Jenenge Grandong kudune ya kuat poso. Kok iso mbak lola iso jenengnya wae Grandong jadi kudune kuat poso ki ora ora kuat luwe iya nda warung gaul gaul gaul
2: ya warung gaul gaul gaul gaul gaul Kabar ya apa Riko?
0: Riko lo semono. Riko piye?
2: Riko Warasa.
0: Ora.
2: Durung enggak.
0: Ugung lek.
2: Yen tak diombe jangan tak obate yen waras.
0: Nang ngono. Ora ono. Ora ono sing mampan aku ngombe nguntal apa jenenge nguntil pal ya to.
2: Ah. Ya anu ni surungane kurang berarti.
0: Wah, surung pelauto bareng.
2: Saya sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Aku ya sehat.
0: Ora takon.
2: Mulane nang aku kok gak peduli banget apa.
0: Lho ya peduli to kene kok ya lek kono. Kok? Wis tak kei kanca gelem aku.
2: Gelem.
0: Lho oh, iya.
2: Cocok ambek aku ya gelem aku.
0: Lho kok ya pedot. HP tak buka.
2: Rantet.
0: Lah iki rame iki.
3: Rame.
0: Warung gaul.
3: Warung nah. Gaul.
0: Kok?
3: Gaul.
0: Atasi kok.
2: Aku tak nyampe nyampe.
3: Atasi kok, Atasi kok.
0: Lho kok apa ya iki lho ditantang kowe. Eko apa yang ngatasi gitu.
2: Dadah. Ya wis, sesuk coba rayu Eko dirayu.
3: Oh, Eko dirayu. Eko anu Mas Eko ndak dirayu,
0: Mbak. Ndak dirayu lah iya, rayun.
2: Kayak semangat pagiku aku dirayu.
3: Mas Eko, yang ganteng yang manis, kalau saya lihat ke atas ada bayangan Mas Eko yang ganteng yang manis. Oh, pujaanku, kekasihku. Saya lihat ke bawah ada bayangan Mas Eko yang ganteng yang manis. Kekasihku, gimana kabarnya kekasihku? Sehat-sehat. Kalau lihat ke samping ada bayangan Mas Eko terbayang-bayang selalu tiap hari. Oh Mas Eko, sayangku, cintaku. Oh Mas Eko yang ganteng yang manis, kapan kamu ke Bandulan sayangku? Mas Eko yang manis, terus bercahaya.
0: Cik.
3: Sampun.
0: Durung.
3: Oh durung akhir.
2: Apa itu?
3: Jermari.
2: Di Bandul ya apa sih Bang?
0: Lah iya.
2: Aku di Bandul bareng apa nih?
0: Cinta. Lo jawaban kok?
3: Oh,
0: kudu dijawab karo Eko to, lek gak dijawab berarti cintamu
3: bertepuk. Oh, adindaku yang cantik. Ngono.
0: Lho, sik meneng. Heeh. Ben dijawab karo Eko kok, jawaban kok.
2: Iya, adindaku yang cantik. I love you full.
3: I love you full kembali, Mas Eko yang ganteng yang manis.
0: Delur-delur.
3: I love you full.
0: Mantun menika warung kula tutup. Mun aku ngelu langsung. Aku ngelu.
3: Tertawa 4 kali penyakit sembuh, tertawa 5 kali. 5 kali jadi awet muda.
0: Rumake kok.
3: Ngguyuping aku sing 4 timbang ping 5 lah awet muda.
2: Tarungane mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan apa?
2: Jadi awet muda.
3: Iya, awet muda. Mas Eko, saya punya tip utara, selatan, barat.
0: Loh, iki ono tip anyar iki kok.
3: Timur, Mas Eko, jaga umur sing hati-hati, ngelak ngombe luwe mangan, kesel istirahat, ngantuk turu.
0: Jaga
3: umur sing pinter, betul?
0: Betul.
3: Utara, utara iku hidup sementara. Kudu rukun-rukun mek koncone, ambek penyiar, ambek tonggone anake, bojone kudu rukun-rukun ya.
0: Betul.
2: Betul. Hidup
3: sementara. Ya, usah. Utara, timur, utara, selatan. Selatan itu tiap hari harus maca selawatan. Gak iso Mas Eko selawatan.
0: Coba piye?
3: Shalawat ala Muhammad, shalawat alaihi wasallam, shalatu wa salamu ala Toha Rasulillah. Iku selawatan Mas Eko.
0: Aku sing nerbangi kok.
3: Selatan itu barat, Mas Eko. Barat iku wong iki akhire nang akhirat. Kudu akeh amale, kudu akeh nang tonggo-tonggo kok jek tukaran, saling membagi, saling menyintai, saling dono wewe ngono. Betul anu penyari ya idola.
0: Oh iya betul to.
3: Betul. Wis Mas Eko, betul Mas Eko?
2: Betul.
3: Betul. Aku lagune aku kayak apa Mas Eko? Lagu apa?
2: aku sampai iku aku tak kira nang iku nang bundok nang Bundaria iki ya Mbak.
0: Ah, iya apa-apa. Lah,
3: takune apa Mas Eko?
2: Iku lho Mbak sing umpama sliramu apa iku Mbak?
3: Meski wong manis.
2: Iya apa itu Mbak?
0: Umpama sliramu. Mo umpama sliramu dalan tak icai.
3: Bundarian ben dalan dikene ya opo?
0: Oke.
3: Ya po umpama sliramu aku nih. Iki nek Bundarian iki. Ya wis aku manut Mas Eko.
0: Oh iya.
3: Umpama sliramu. Apa iku laku nih?
0: Ngidam sari.
3: Oh ngidam sari. Oh nggih. Nggih. Nggih kula manut Mas Eko Kidam Sari. Nggih. Kula paringaken dhateng Bu Sri Purnomo, ayo tak anteni. Ya apa mong kata-kataku api apa ora barat selatan timur. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Kati, Sri Gati, Bu Sri Utami.
0: Lah iya wis.
3: Mama Dika, Mama Atik, Mama Yuda.
0: Tapi ya Den ya. Matur suwun Den. Heeh, iya.
3: Aceng.
0: Den.
3: Salam.
0: Ya wes, asuhan ya.
3: Oh semuanya ya.
0: Oke. Okay.
3: Yang mendengarkan sekarang, salam ya. Sayang, salam I love you semuanya temanku semuanya. Jakarta, Jember, Surabaya, semuanya Kalimantan, wes semuanya ya.
0: Oke.
3: Okay. Benar-benar semuanya menyintai dan menghargai dan menghormati. Betul. Ya.
0: Betul.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dadah lalat. Piye kok? Wes di, wes di sang, lo wes piye wes dirayu ngono.
2: Lo, jangan. Suaranya isi tadi aku tahu ngomong suara mau semangatku aku nggak ngomong ngomong
0: kan Daniel
2: Tom voice aku kayak suaranya moroji deh rasanya moro jenggirat teh
0: moro jenggirat tau ngeluh eh
2: kayak moro keringat dingin ini rasanya terwoto sih ya
0: ngono ya Daniel aku mau apa jenenge tip teko yayangmu kui api kui mau.
2: Iya, tip kuno itu.
0: Lah iya, tip kompo.
2: Kompo.
0: Apa mau barat, timur? Eh. Iya,
2: timur, selatan, utara, barat.
0: Lah, kuwi.
2: Itu searah mata angin itu, Mbak.
0: Oh iya, anjane ya.
2: Iya.
0: Timur kuwi. Timur kuwi etan ya.
2: Yo. Timur itu senom, timur itu muda.
0: Oh, timur kuwi muda. Oh iya. Lek selatan kuwi
2: Selatan itu Bidul Kedua mana lah Kulon itu apa?
0: Kulon itu ya barat toh kok kayak mumet bay.
2: Oh barat Ler
0: kuwi utara.
2: Utara
0: kuwi ya jan emang keliru kuwi emang buriatin.
2: Apa iku?
0: Utara kuwi akeh ono utang.
2: Dan kayak belas. Iya mbak. Lah kok itu wepak ngono dadi pokok wis yo semangatku bare sarapan banget. Dan tepak sama nang kaya anu pasangan tepak
0: tenan. Lho kandhane supaya menjadi penyemangat kowe ya to. Kowe rayuane barang wah kowe lek ono rok lomba rayuan. Kowe mesti menang riatin kowe mesti.
2: Iya iya iya. Tapi aku gak penak aku titik, Mbak.
0: Nyapa?
2: Engko aku kena rayuan aku ngelu kok tegung dhewe.
0: Pi. Se. Iki kok gak enak iki, kok gak enak.
2: Oh iya, kan aku kirawayu kan aku koyo tujuh keliling koyo.
0: Iya, terus.
2: Kok dikule kok tegung dhewe.
0: Wis, monggo kersa opo sekecaken, Mbak. Pak sekecaken. Monggo sekecaken. Jenengan telasaken monggo. Monggo. Kula pun nderek, kula pun demo-demo lho. Sanes kula. Monggo. Jenengan sekecaken. Lah iya. Monggo sekecaken. Saestu. Wes, mboten kula mboten ngoten. Saestu monggo sekecaken, Bun.
2: Banyak ya, banyak kejadian itu menggunting dalam lipatan.
0: Wah, wis kula mboten ngoten,
2: Menikam teman seiring. Lah.
0: Saestu kula ikhlas, kula ikhlas.
2: Kulai kedua foto, Pak.
0: Ya pun.
2: Dan makan bersama, ketawa bersama belum tentu sahabat.
0: Lah iya, Jen. Oh, bener. Nanging kula pun kula mboten ngoten kok pun mboten apa-apa. Kula ikhlas. Kula dah.
2: kan kula ni mboten napa kan mboten kenalane kula niki kuados
0: sampeyan. Oh kan. Iya, heeh, lagi nggih. Tapi saestu kok njenengan nelasaken mboten apa, mboten. Lembah. Napa njenengan lek misale wedi kesadatan mangke kula sukan itu yo enggak ada.
2: Oh, berarti kabar. Jajan jangan lu, gua di anu dewi.
0: Bukan Dani lu, saya itu kok boten kula.
2: Pokoknya sini kula ini semerap. Strategi njenengan ini kula semerap bahasa itu.
0: Strategi piye? Aku ora duwe strategi apa-apa. Lha iku mang sing kate diklongkong. Lho ora, jenenge wong mangan ya to tiyang dahar niku lak mesti dilek kesehatan mesti disiapi tuyo. Mangke yang jenengan nelasaken niku wae nggih. Kula sukani tuyo. Disuwai iki kok. Sumpah nyereti kok. Kaya wong mangan sagon iki lho.
2: Bisa kan apa anu mbak itu lho sama roh
0: apa
2: tahu jeguk roh
0: eh oh tahu jeguk mangan kesetan jeguk
2: iya ering enak men
0: iya
2: simpo
0: iya simpo gue kalau mangan memang di jeguk kalau kancane
2: iya
0: nyumhurut di
2: senang awal kesewar tenang
0: langing ya doyan kok iya ngerti lah nyerti ya ngentek-ngentek iya kok iya.
2: Tapi kan murah meriah,
0: lah. Iya, jenis saiki apa mbiyen kowe apa panganan ini murah meriah sing penting iso nyokot ya kaya.
2: Iya, tau jeguk kicak, semru kicak bareng
0: ngono. Loro kicak kowe. Heh? Kicak kowe anu apa jenenge? Mbiyen favoritku, aku lek mulai nang Blitar mesti golek kicak mestian.
2: Kicak ono iku sing iku sing di bumbu kuning iku lho apa iku?
0: Eh?
2: Kethak kethik kicak apa iku?
0: Di bumbu kuning.
2: Ya tunggale blondo tapi niku ya juga kaya siput kaya jeguk tapi dipikir kotak-kotak ngono.
0: Apa iku?
2: Lho, ya iku jenenge kicak iku, Pak.
0: Ora lek kicak kuwi lek di Blitar ya nggae juruh.
2: Ono kicak sing teko Pugung
0: Srejeg. Nek Pugung, heeh, ya terus kaya juruh ngono kuwi kicak.
2: Iya, iku lho mbak ya kaya blondo itu tapi kuning bahannya itu kok tahu jeguk.
0: Oh blondo ya blondo.
2: Di bumbu kuning itu iku.
0: Di bumbu kuning kuwi biasanya anu ayam.
2: Oh ayam.
0: Ayam bumbu kuning.
2: Iya. Ora Pak Yus matur nuwun sampeyan sing pinter lan kaya semangat aku golekno.
0: Aku kuwi kok ya apa duwe putu tambah semangat menyemak apa bisa membuat semangat orang ku seneng.
2: Iya Pak.
0: Wila wingi nali ngomong aku mbah aku lagi kangen lek ngomong ngono to.
2: Iya. Nah, sampeyan iku termasuk
0: lho aku pengertian
2: no. Mau ya. Ngomong ngerti. Ngerti lah sak durunge
0: tak lho piye kene ya lek kono.
2: Gak
0: apa nih sama kaya mbakku sih sejati kan yang mbak sama aku jono mbakmu sih lah enek gue padahal mbakmu sih enek wiki kok
2: ibaratnya lah arena begini sahabat sejati itu sahabat yang memberi sebelum diminta.
0: Oh iya
2: ya memang kaya sampai nih ya
0: aku kaya seperti sahabat sejati
2: iya sama nih gue kaya apa ya sebelum aku minta sama nih kok sana kayak iku lo sama ngerti ya
0: belum ya kudu ngono wong iku kudu paham saling mengerti oh Eko gue lagi kangen karo Riyadin oh kok ya pas mlebu bocah
2: iya suwun kula kali ngene terima kasih iya. Suwun temenan wae aku Mbah lek sama nih sembuh ya mulai besok lek kok tinggal ya opo rasane aku
0: cita kok aku sih seneng sego goreng kok sego pecel barang kok yuk dongan iki lho.
2: Lho lamunane aku berpikir iki sulit Mbak, aku ditinggal yo opo ya.
0: Yo tak jemput. Nah. Aku lek budal tak jemput aku sumpah kok. Kowe njaluk jemputan opo?
2: Aduh Mbak.
0: Mbak tak tenan tak jemput kok sumpah ya. Aku mau kok menjemput kok. Walah ya, iki lagune nyidam sari.
2: Yang
0: ini dah sade kanggo
2: yayang
0: beb.
2: Yayang beb.
0: Beb.
2: Pokoknya ini spesial kursus.
0: kursus mengemudi. Kursus. Khusus.
2: Oh, khusus
0: ya, kan ada R ya? Gak apa, gak ada R, gak ada R, khusus mengemudi apa ya?
2: Iya, sebenarnya khusus, kayaknya yang bedku memang
0: ya. Oke.
2: Iya, ya mudah-mudahan. Ya bukan muda lagi, tapi mudah-mudahan.
0: Iya, iya sih, kita sudah tidak muda lagi ya.
2: Tapi gak kan menjadi semangat hidup ini
0: ya? Lelah, iya.
2: Menjadi semangat hidup. Memberi, apa ya? Aku lagi senyum, wuyuk. Lihat,
0: kandani ya. Dan apa jenenge senyume riatin gue was.
2: Lihat,
0: itu wong antos. Lihat, lihat.
2: Ya wis bagus.
0: Oke.
2: Demburi ana toto-toto
0: barang apa. Lah iya, maaf.
2: Ya wis. Ya iku mang yo.
0: Apa
2: mengidam
0: sapa? Ngidam sari.
2: Iya wis. Apa mana dene dalan aku kating aspal.
0: Aja bu aspal kok.
2: Salam
0: ya
2: Bu Panda,
0: iya.
2: Bu Malena, okay. Itu Mbak Fakir,
0: iya.
2: Mbak Jumiatun, Mbak Ismoyo, Bu Sri semuanya, Sri Purnomo, Sri Ganti, Sri
0: iya.
2: Sami ya. Wis Mbak,
0: okay. Mulai ya. Oke.
2: Okay. Aduh dulu ya.
0: Iya, maaf.
2: Padahal nuwun asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah, kenek ngono wis kadus iki. Kok ya, salam kerang.

0: jam 8.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
5: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Setunggal atus gangsal koma tiga Radio Republik Indonesia Malang, program empat kadang pamirang inggih ingkang badhe nyawiji monggo Mbak Tejo Bika. Warung gaul.
1: Kumukae
0: kak pedot
1: mas.
0: Pedot ya disambung mana? Dilem.
1: Langgeng. Kak mesti mbak soalnya.
0: Lelejanjane, cenderungnya apa sinyal yang ngono kuwi?
1: Langgeng. Enak-enak marah-marah hilang.
0: Nah iya.
1: Enggih. Anu mbak lo rada lagi mboten enak niki. Napa lagi sakit gorokan iki? Apa gatel mbak?
0: Loh ya sedang muka-muka dan waras.
1: Enggih kali irunge buntu mbak.
0: Ngono ya. Enggih.
1: Kayaknya musimnya nggih mbak. Nggih, niki ngeten iki menune medone napa, Mbah?
0: Ya kudu sing anget-anget.
1: Nggih.
0: Iya.
1: Contoh?
0: Ya contoh knalpot anget.
1: Waduh, lha knalpot yo kesepetai
0: kuwi. Lha iya, yo sing anget-anget yo apa teh hangat tujuane.
1: Jangan anu mawon, jangan asem mawon ya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Mau sing gak santen-santen sik nggih, Mbah?
0: Heeh.
1: Ngurangi pedes-pedes ya.
0: Oh iya.
1: Nggih, jangan pedes sih wae ambek tempe goreng ya, Bang ya.
0: Oke. Okay.
1: Nggih, kakem sing engkang mandat-mandat tuwa ya mawon nggih, Mbah.
0: Lah iya.
1: Amargi nggih kula gak kata-kata sik ngomongi.
0: Oke,
1: heeh. Mau dilek maro watu
0: nggih. Lah iya.
1: Nggih, sementing sampun derek nyawiji ngoten nggih, Mbah.
0: Oh iya.
1: Nggih, spesiale mawon ta kakem Mak Saji nggih.
0: Oke. Okay.
1: Kali akila uki.
0: Langono.
1: Mungkin nang lancar sehat.
0: Amin, ya. Amin. Matur suwun ya.
1: Nggih. Lagune anu Mbah sampean puterno yali-yali Mbah.
0: Yali-yali.
1: Kok pecel iwak lele. Heeh. Suwun nggih Mbah.
0: Matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No paris iki muga-muga ndang waras ya toh. Warung gaul.
2: Warung gaul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Mas Haris, muga-muga ndang waras watuke sik kait watu kok.
0: Lho lah sik kaite kene wis taunan. Sik kaite lho.
2: Watu lah ya tambah beneran ta.
0: Lho lah iya. Lek gak iso watu kuwi bahaya malah.
2: Wah. Watu dulu ae.
0: Lah iya.
2: Mas Haris, aku ya tahu watu suwe.
0: Sampai pirang tahun cuy ini?
2: Sampai 6 tahun deh.
0: Lah iya. Lah iku gak watuk. Lah iya.
2: Iki radioku bengung Mbak.
0: Ora.
2: Oh, kolek nguk-nguk tak uncal nandur genteng ben
0: kok. Iya. Aja kolek nguk-nguk deke nang ngujang wae, ana kancane.
2: Mumpung sak niki kula libur niki, Mbak.
0: Lah iya. Lagi prei.
2: Atur salam nggih.
0: Oke. Okay.
2: Tembangnya Mas Haris lo nyon apa?
0: Yale.
2: Oh, yale. Kulo tak nyon nano ni kulo napa? Karang kate ninggal Tresno lek betul salah ge?
0: Oh ya.
2: Bendungan ge? Karang kate pokoknya ninggal Tresno.
0: Karang kate, ayo mancing. Tak kalau karang kate si mancing.
2: Langge, kulo ginate dolan mriko.
0: Oh ngono.
2: Nggih, mancing keributan.
0: Aja. Aja. Iya, Karang Kates ya. Heeh.
2: Nggih, Karang Kates ninggal Trisno.
0: Oke.
2: Pun kulo tak atur salam riyen.
0: Monggo.
2: Wau wonten Buriatin.
0: Iya.
2: Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sriana, Bu Purnomo. Bu Sri Purnomo sih.
0: Iya.
2: Lajeng wonten ning Tias, ning Titik, ning Sri Bella. Pak Bojes, Mas Faris, Mas Ajeng, Pak Bambang, Pak Eko, Pak Widi, Mama Ati, Bu Marlena, Pak Sarii, Bu Yatemi, Bunda Sofia, Pak Grandong, Mas Suryanto, Mbak Gita, Bu Pandan. Sampun ingkang dereng benjing malih nggih, Mbak.
0: Oh iya, nggih.
2: Bilih kula saged minggah malih. Sampun matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Tembangipun kula tenggo nggih.
0: Ah iya, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sampai temanggengen aku. Ate jawab salam ae mikir. soal iki ono ya sono info teko apa jenenge tonggo kuwi. Apa Mbak? Ora apa-apa. Ya ada sesuatu. Wis muga-muga wae. Ki titik niat apa ora? Niat apa ora titik lho, pedot maneh. Lho, maneh. Oh anjene. Tik. Wah, oh. Wah, hilang. Wah, hilang. Wah, hilang. Lho iki ora, warung gaul.
3: Warung gaul.
0: Gaul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lah iya. Kados pundi, Mbak? Bawa tosipun.
0: Alhamdulillah. Wilujeng. Alhamdulillah sehat. Kutune yo sehat iki. Apa mangan iki? Wis akeh aku sampai ra keduman. Lah iya.
3: Ganti ingkang rumiyin mboten maem menika.
0: Ha kandhani. Sedina iso ping 5 ping 6.
3: Nggih, semaruk, Mbak.
0: Nggih, leres. Ora sampai 3 jam ngono wis lapar. Iya.
3: Kesanipun, Mbak.
0: Ngono, nggih.
3: Kesane pulih, timbangane badan kesane pulih.
0: Nggih, ben bobote mundakne. Wingi bobote mari mudun tang kilo are.
3: Lah nggih.
0: Lah iya.
3: Menapa malih menika liburan dados nggih maem ae.
0: Lah ah.
3: Nggih.
0: Padhe nyuwun tembang napa Bu Sri?
3: Kula tembangipun Putri Madiun.
0: Putri Madiun.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Kagem Budi Utami Kolowau, Priatin, Bandan, Pak Bambang, Mas Faris, Pak Eko, Pak Grandong, Bu Widi, lan sedaya kemawon ingkang mirengaken berempat. Sugeng nggih lan sugeng midhangetaken kagem panjenengan tansah sehat-sehat keluarga, lancar rezekinipun, lan sugeng makaryo. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo, Putri Madiun ya. Ya wis kok diaturke. Matur suwun. Dek mburine ya pedot maneh bocah iki. Wah, jane pindah omah ngono lho, Dik. Kaya cek angele ke HP ini sing jalu ade apa piye titik sing ono ndek wagir masih mencoba saudara ternyata belum berhasil masih digocek padahal HP ini yo ora ono sing nyekel lho kok yo ora kena-kena to iki piye to maksudnya itu bagaimana maksudnya iya lah dalah
4: dibawa biasa prakarya. Aduh, Bang, enggak jane ram lawange Riko mbok dibuka sing ngombo.
0: Lawang wis tak buka mung ati sing ora.
4: Lah kene ngapa-apa tine Riko ora Riko buka, Mbak.
0: Lah buktine Bu Sri Purnomo mau gangsar kaya wong nglairke. Le wong lahir.
4: Bu Sri memang gawe sesar Mbah.
0: Lho kaya iya.
4: Mangkane langsung plung ngono.
0: Mangkane.
4: Lho wong kene njerendel-njerendel diserendeli wong akeh yo. Ternyata aku yo mendel.
0: Lah iya. Teng kalah sakti kowe.
4: Yo anyen aku lek suruhan ngene iki ngalah.
0: Nyapa? Nyapa?
4: Yo ilmuku tak deke Mbah.
0: Oh, iya. Suro. Anu soal iku lek pas suro ngene iki mendal kok.
4: Heeh. Mangkane aku lek suro ngene iki ya ora wani metu, mulai ilmu iki tak deke, tak simpen, tak kumbah, cicik ngono.
0: Lah iya anjene kudu ngono lek gak ngono aduh diuntal Betara Kala kok.
4: Lah men, lho tapi sing tak sakno siji Mbah.
0: Nyapa?
4: Ilmu melet.
0: Kayak rolas wae.
4: Lah balang luwe ae.
0: Lah ya kok melet iki lho. Ilmu pelet aku sing ngero ilmu melet, Mbak. ngono kuwi lho.
4: Kayak ngene-ngene mbah.
0: Lha lha. Hei, hei, hei, hei. Yo suwe-suwe ya kain-kain lho ya.
4: Nah, diriku kan aku kan ya mantan pawange ngono iku sih Mbak. Dadi ya memang masih mengikuti ngono lho, Mbak. Oh iya, heeh.
0: Jadi masih menjiwai. Masih menjiwai. Memang harus begitu. Kalau kita sedang menghadapi sesuatu itu harus meresapi dan menjiwai. Supaya kita lah,
4: berhubung sapine iki mandul Mbak, kena tak peres ya aku tak menjiwai.
0: Lah gue sing mbok peres sapi lanang wong. Dipancal sing iya.
4: Sapi lanangnya tak PHK.
0: Sehat ya, Nduk?
4: Ya alhamdulillah Mbak, iki ya ambek dipermak.
0: Nyapa kok dipermak bareng?
4: Nah. Keliru, Mbak. Keliru.
0: Nyapa kok sampai dipermak? Apamu sing
4: dipermak? Ya jarene iku lek tahun baru suro iku ya harus kita perbaiki segala sesuatu, diperbaharui ngono lho.
0: Lho ya diperbaharui kok dipermak kok koyo.
4: Lebih permak itu kan ya memperbaharui luarnya supaya kelihatan cantik.
0: Wah, lagi anu, lagi perawatan.
4: Iya ta.
0: Iya perawatan. Dulur gini ki ngapunten, gini nyuwun dungane, gini ki siapa titik lagi dirawat. Oh iya ta. Jadi perawatan. Jadi kan kue sih dirawat, tuh gini nyuwun dungane muka-muka. Beto ya perawatan kuwi ya. Lagi perawatan kecantikan. Luluran. Waduh. Luluran apa ya?
4: Aku lek iya lek luluran iku Mbah aku lek sepaa iku Mbah ya.
0: Spanyol. Sepanjang, sepaneng.
4: Iya. Ya sepanjang jalan kenangan iku Mbah sing tak liwati. Aku golek jahe, golek kencur.
0: Gayo apa?
4: Luru Mbah. Loh, ini dikawin luluran toh.
0: Eh, lek, apa jahe apa wanas yang meripat wong mau gue.
4: Jahe itu kan membuat kita itu kinclong.
0: Wah, gak enak jahe gue.
4: Kencur itu membuat kita awet muda.
0: Ma. Awet muda kok gak tipe buriatin iya, tertawalah.
4: Ora, selama saya pakai kencur, saya akan bau kencur.
0: Oh iya, ketok nom terus, ya ya.
4: Nah, karena betul, bau betul. Kencur akhirnya saya itu tidak bisa tua, begitu loh Mbak ceritanya.
0: Oh iya betul. Lah terus jahe?
4: Jahe itu
0: ngamuan, gampang jahean aku ini.
4: Iya, Mbak.
0: Dilu-dilu jahe.
4: Di dalam kita. Lek sendek jerone wis jahe, jobone iku kudu umbangane iku dibalur karo jahe.
0: Oh ngono.
4: Jahene itu bisa beraroma. Lah nang kulit iku kan iso ngilap to, Mbak. Lek kakean iso abang.
0: Lek pengin ngilap caring ngono lho.
4: Aku lek caring ya ngilap, Mbak.
0: Yo. Lek pengin ngilap wae.
4: Kenal aku jaman.
0: Ih sampai lali yo. Jo sampai ojo. Ojo nemen-nemen gilapi bojomu pangling kowe engko. Ki sapa ya ngono. Bahaya bahaya. Iya jane.
4: Lah mangkane Mbak aku sampai karo anakku dikongkon suntik putih yo sampai ora tak lakoni saken bojoku.
0: Ya wis jo sangake sapi liwat engko seputih putih nemen.
4: Lah iya lek lek bisa ngono sapi liwat iya lek ora gawe nang jaga lek
0: nang jaga lek yo. Lah makane kuwi ya ya hap malan.
4: Bae ayo kelangan putu sing ayu dhewe ta? Wis
0: kandhani yo. Lah ya. Lah
4: pande buritan ono dhewean, ono campur betek
0: wae. Ya wis. Lagune apa iki?
4: Apa ya, Mbah?
0: Lah ya mbok kowe sing njaluk kok. Oh takon aku.
4: Lah sampean takon.
0: Lah iya.
4: Kowe takon gak iso. Lek mbae takon berarti mbae itu tidak bisa. Akhirnya saya jawab karena saya tidak bisa menjawab. Saya kembalikan lagi pertanyaannya kepada mbae.
0: Kamu nanya.
4: Kamu nanya.
0: Gausum.
4: Iki lho, Mbah.
0: Cita, sithik mburi iku sapa to gegek ae mboyo ngomongo yuyu iku. Buyuk diempet. Kepentut inggo.
4: Iya iku. Sing nyepak aku iku lho, Mbah, sampe kemekelen ae.
0: Oh, sing nyepak.
4: Oh, nyutak.
0: Kaya gelem. Cara aku dadi anu wis ora gelem nyepak kowe. Wis kulite wis kandel, wis kolot ngene iki.
4: Lho lek bae ra ngira gelem nyepak, lek nyapo ngono ya.
0: Nyapu kowe gelem aku nyapu kowe aku gelem.
4: Gelem?
0: Gelem nyapu tak saponi kowe.
4: Gelem sama nyaponi aku?
0: Wah, sapu kowe.
4: Sapu lidi apa sapu duk?
0: Wis sapu lidi yo merotoli lidine. Ada ni. Ya oleh salam tuh kau buriatin Bu Pandan.
4: Ya sugeng unjing tak siang ya gitu.
0: Yo menjelang siang.
4: Sugeng menten mawon.
0: Ya
4: Bu Pandan.
0: Ya kiseng lagi apa jenenge ngerumat kowe gitu lagi nandangi kowe yo. Sing sabar yo mak yo yo yu kulite anjene kotor tuisan. Angel. Jadi yo kudu sing sabar. Kandhane ya lek sing di perawatan si umur 18 yo do si umur kurkuran selikur lo likur kuwi gampang. Lek ki umur ya
4: walaupun
0: umur 18 kok. Ya expired. Ngelulur kula. Apa jenenge ambek di pelurut ngono iku wis salah aku jamin teko omah ngelu de pijet lah juga. Kemeng kabeh tangan.
4: Nah. Oh, ngiki lek mari ngrumati aku.
0: Prei telung dino dusan. Masuk prei. Ana sing pesen kula tak istirahat diin.
4: Ganyar wis awake.
0: Kandhani yo.
4: Lah jarene iki geger ta. Apa jenenge iku tugu. Lek garap aku ya Mbak ora ora nggae jempolan nggae seko.
0: Iki kandhane nggae jempol wis gak wis gak ngatasi, gak kroso. Kandhane yo.
4: Tembok wis ora ngatasi. Akhire ditekot lek rangane didengkol.
0: Heeh.
4: Aku kayak ono Jogja Priangan wis.
0: Oke.
4: Ya salam ikan kosong apa ya ke wabe.
0: Iya.
4: Ya wis, baik. Aku mek heran iki mang katene mlebu kok ya akeh men ngono.
0: Lho lah iya kok.
4: Cuma aku mung turu ngalah.
0: Jane betara karo wedok iki yo. Lah lanang betara kala iki betara kili.
4: Betara kilenan.
0: Kilenan iya. Betara kili kilenan. Iya.
4: Ya wis tak enteni lagune, Mbak.
0: Oke,
4: Mbak. Tutupne lae. Nglulur iki mumpung diparutno iku lho temu ireng.
0: Heeh. Kok mari ngelulur ngeloloh. Diloloh kowe kaya manuk anakan kowe lho.
4: Dicucu.
0: Lah iya. Alah, wong.
4: Marani ra karu-karuan.
0: Kandhani yo. Dilandekne dijujul ndek Blitar kono ngeloloh ngono. Lah
4: iki wong Kediri, ya padhae ta bahasane
0: mriko. Padha jene yo sak pelanaan. Oh iya. Oke wis ah. Matur suwun. Padha-padha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo memang perawatan kuwi perlu wong jenenge apa? Gawe merawat tubuh dan diri ya. Tapi tuwe embal lo apa ya tuwe gora butuh ayu lo ya butuh. Iya dah. Joget cewe. Madon sabar ya lagunya semua tunggu le Madon. Pandanuki. Joget cewe karo senam.

Kadang pamireng amargi nggih mangke niki tabuh songo wonten tamu lan mangke badhe diasuh kalian wayah kula butuh kula aji. Nah, sak menika kula badhe nyuwun pamit nggih. Matur suwun kawi katosan jenengan sedaya nyuwun gunge samudra pangapsami. Nah, wonten atur ingkang boten nani penggalih. Namung gegojekan kemawon. Saking grasiar jalan candi panggung 58 Malang. Lomba tejo ngaturaken wilujeng. Siang sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, para sopir angkot mengancam akan menghentikan paksa operasional bus Trans Jatim jika pemerintah tidak segera membenahi regulasi dan penempatan halte yang dinilai tumpang tindih. Ancaman ini muncul setelah para sopir yang tergabung dalam berbagai jalur trayek merasa aspirasi mereka selama ini tidak didengar tanpa ada tindakan nyata dari pemerintah daerah. Mereka merasa ruang gerak untuk mencari nafkah semakin terhimpit oleh kehadiran bus Rapid Trans tersebut. Ketua Angkot Jalur AG Kota Malang,

0: Ma merosotnya pendapatan mereka secara drastis.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti yang tadi sudah diaturkan, disampaikan oleh Mbak Tejo ya kan, kalau di hari ini sajian Warung Gaul ada yang spesial. Kalau biasanya Anda mendengarkan sajian Warung Gaul hingga pukul 10 ya kan, kali ini kita kedatangan tamu-tamu luar biasa ya. Kita sapa dulu, ada saya manggilnya Bapak apa Akang ini ya, Pak Ruslan. Selamat pagi Pak Ruslan.
1: Selamat pagi.
0: Sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Terus ada juga Mas Farid ya.
2: Iya.
0: Nah, sehat Mas Farid?
2: Harus dan
0: tetap
2: selalu
0: sehat ya, harus tetap sehat. Dan ini yang paling cantik sendiri deh di antara di antara kita berempat lah ya.
2: Siap.
0: Ada Ibu Lucy. Selamat siang Ibu.
3: Selamat siang.
0: Oke, sehat ya Ibu ya.
3: Alhamdulillah.
0: Nah ini tiga orang ini adalah saya menyebutnya apa nih, panitia atau penyelenggara pribon lagi?
1: Penyelenggara boleh.
0: Penyelenggara, oke, penyelenggara dari festival UMKM Garda 1 Malang Raya, betul ge? Ya. Oke, baik. Nah, pendengar Anda ya, apalagi pelaku UMKM, ini ada festival UMKM Garda 1 yang akan segera berlangsung ge?
1: Ya.
0: Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu festival ini, festival apa ini? Monggo, siapa yang mau menjelaskan? Monggo.
1: Iya.
0: Pak Ruslan ge?
1: Siap.
0: Mungkin agak dekat sama mic, Pak.
1: Iya.
0: Enggak usah takut, enggak gigit di mic-nya, Pak.
1: Jadi, festival UMKM binaan Garda 1 ini adalah festival UMKM yang khusus diselenggarakan untuk lebih apa ya, UMKM binaan Garda kita ini bisa memasyarakat lagi, terutama bisa bekerja sama dengan KDMP maupun MBG atau investor-investor yang ada di sekitar kita. Itu intinya adalah pembinaan supaya UMKM bisa naik terus.
0: Bisa naik tuh ya, apalagi naik kelas.
1: Naik kelas.
0: Nah, utamanya di situ nih, UMKM gimana bisa naik kelas. Nah, saya pengen tahu untuk Garda 1, UMKM Garda 1 ini apa sebenarnya? Wadahkah atau kelompokkah atau apa namanya, komunitaskah?
2: Oke, Garda 1 ini adalah organisasi masyarakat, Mas. Jadi kami memang baru dibentuk ya untuk Ormas Garda 1. Cuman kami sudah nasional, Mas. Ini bukan organisasi lokal, tapi sudah nasional. Dan kami berharap Garda 1 ini tetap sesuai dengan tujuan awalnya, mengawal program-program pemerintah Prabowo Gibran. Terus kemudian juga akhirnya salah satunya adalah dengan apa, mengembangkan UMKM. Nah, selama ini UMKM itu kan hanya mohon izin ya, dari orang misalkan masak di rumah, keluar untuk dijual, pulang selesai tidur, besok masak lagi, dan itu
0: rutinitas ya,
2: rutinitas terus tanpa ada sesuatu yang berubah bertahun-tahun. Nah, makanya kami sih berharap bisalah, selama ini kan orang bilang bahwa oh wong cilik gitu kan. Nah, kami berusaha untuk menghilangkan sebanyak mungkin wong cilik. Wong cilik ini menjadi wong yang apa, yang sejahtera lah, gitu loh. Nah, UMKM ini saya lihat programnya kan berputar seperti itu. Makanya melalui binaan Garda 1 ini kita berharap bisa seperti dibilang Mas Ruslan tadi, naik kelas atau berkelas lah kalau di Kota Malang ini kan. Malang kota berkelas kan gitu. Kami berharap UMKM di nasional ini bisa lebih berkelas lagi. Contohnya adalah dengan kita membina mereka, kita bisa carikan alternatif untuk misalkan pemodalan, link usaha, bahkan sampai ke ekspor. Karena kami juga mempunyai link-link di pusat ya, yang kita bisa apa, ajak untuk ya bareng-bareng lah. Hmm. Kita nggak mungkin bekerja sendiri, kita bareng-bareng. Bagaimana UMKM ini bisa menjadi fondasi dari negara Republik Indonesia ini di masa krisis seperti ini.
0: Oke, gitu, Mas. Keren banget ya. Jadi istilahnya ya UMKM nggak cuma sekedar jualan. Enggak cuma, karena ada teman-teman UMKM yang mengatakan kita UMKM ngapunten bukan pedagang kaki lima. Iya kan? Nah, berarti UMKM ini harus punya kelas atau punya roh tersendiri. Ngoten nggih. Oke, ini salah satunya wadah dari para pelaku UMKM ini di Garda 1 hanya di ini kan Pak Ruslan ketua Garda 1 Kota Batu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini hanya di sekretaris apa hanya di Kota Batu aja apa sudah Semarang Raya untuk Garda 1 ini?
1: Kalau festival ini sendiri pun ini Malang Raya.
0: Malang
1: ada
0: Raya.
1: Dari kabupaten, ada dari Malang Kota dan Kota Batu.
0: Ah, mata.
1: Begitu.
0: Kalau untuk Garda satunya sudah Semarang Raya?
1: Sudah Semarang Raya.
0: Oh, berarti kabupaten
2: Se-Jawa ada. Timur.
0: Oh, Jawa Timur juga ya. Oke. Okay. Saya tiap hari hampir tiap hari teman-teman di sini Senin sampai Kamis apa namanya? Mengasuh jagung UMKM tapi belum pernah dengar nih Garda 1. Belum pernah nongol nih.
2: Iya.
0: Harusnya nongol juga nih di UMKM. Mungkin ada
2: jagoan kan keluarnya belakang.
0: Oh, ngoten. Mungkin ada teman-teman UMKM yang belum tahu juga
2: yes,
0: ya. Kan,
2: yeah.
0: Nah, kali ini ke Bu Lucy. Ini selaku pelaku UMKM tergabung dalam anggota Garda 1.
3: Garda 1.
0: Oke, okay. Udah lama Ibu Pak tergabung di Garda 1 ini.
3: Alhamdulillah semenjak kita berdiri ya atas nama Kota Batu, kebetulan kita banyak berkecimpung di komunitas. Nah, dari sini saya merasakan lebih ini ya, lebih naik kelas ya UMKM-nya.
0: Oke, okay. Udah merasakan manfaatnya, Ge.
3: Iya. Jadi gini, dari generasi kita komunitas kita beberapa itu kalau kita mau UMKM kita naik kelas hanya event-event aja. Akan tetapi di sini kerja kita kerja nyata. Benar-benar kerja nyata. Garda 1 memang benar-benar sesuai dengan namanya ya, Garuda 1. Mengepakkan sayap dengan Garda 1 ini sangat-sangat ini ya bagi pelaku UMKM.
0: Ngantin
3: cepat
0: ya.
3: Naik kelasnya.
0: Udah berapa gitu. Lama Pak Anjadengan tergabung di Garda 1?
3: Kurang lebih 1 tahun ini
0: ya. 1 tahun
3: ya.
0: Tahun sudah ini. Merasakan manfaatnya.
3: Iya,
0: gitu.
3: Benar,
0: okay.
3: Benar.
0: Oke, gitu. Jadi untuk teman-teman UMKM yang mungkin belum apa, belum tahu atau belum tergabung, monggo bisa tergabung di Garda 1 Garda ini, Ge. Nah, kali ini kita setelah kita sedikit banyak mengenal Garda 1, sekarang kita ke event yang terdekat ini.
2: Ya.
0: Ini kalau saya lihat flyernya ada beberapa event ya dalam satu waktu.
1: Betul.
0: Ada apa aja ini yang di apa diselenggarakan besok nih?
1: Jadi kita mengadakan acara itu di tanggal 4 dan 5 Juli.
0: Hari Minggu besok dong. Minggu depan ya,
1: minggu depan. Kaget mas, juga kalau minggu besok. Heeh.
0: Butuh dampingin bayaran aja. Minggu depan masih ya, oke. Okay.
1: Nah, jadi itu kita untuk acara utamanya memang Gebiar Festival UMKM.
0: Gebiar Festival UMKM, oke. Okay.
1: Terus acara pendukung itu kita ada lomba masak kepala ikan, ada lomba menyanyi, dan senam.
0: Oke.
1: Okay. Begitu.
0: Jadi ini apa namanya selama 2 hari ya?
1: Selama 2 hari.
0: Dalam apa namanya lomba ini.
1: Betul.
0: Ini lomba ini dalam rangka apa ini, Pak?
1: Sebenarnya lomba ini memeriahkan acara itu.
0: Oh, ada.
2: Ya, jadi Jadi gini, Mas.
0: Ibu Pribon.
2: Kami di Garda 1 ini hanya buat satu kegiatan yaitu Gebiar UMKM. Binaan Garda 1.
0: Oke. Okay.
2: Sedangkan supporting dari kegiatan tersebut, kita ada lomba masak, kita ada lomba nyanyi, bahkan kita ada senam rencananya, ada tambah senam. Jadi kegiatan
0: utamanya ini festival UMKM.
2: Kita buatnya cuma satu, festival Gebiar Festival UMKM, karena kami ingin menunjukkan bahwa selama ini mungkin UMKM hanya sebagai pendamping dari setiap kegiatan. Lah ini UMKM ini adalah bintang
0: Oke, benar ya.
2: Seperti itu,
0: betul,
2: Mas.
0: Betul,
2: jadi disupport dengan kegiatan-kegiatan yang lain, dengan lomba, dengan ini seperti
0: jadi
2: itu.
0: Jadi istilahnya kalau dulu mungkin ya banyak acara
2: mohon izin ya, memang seperti itu yang terjadi kan.
0: Iya sih. UMKM cuman apa stand pendukung ya kan, dan itu biasanya jauh dari spot utama.
2: Betul.
3: Dan kita open dari segala kalangan.
0: Oh, gitu. Oke, jadi ini benar-benar festival untuk UMKM. Oke deh. Nah, untuk apa? Ini kan berarti udah kurang 2 minggu ya.
2: Yeah.
0: Nah, kurang 2 minggu. Persiapan 10 hari. Persiapannya gimana, Bro?
2: Persiapan kita tetap running ya. Nanti di tanggal 29 untuk kegiatan supportnya itu apa? Supportingnya itu kita ada technical meeting ya. Kebetulan nanti di gedung MCC kita pakai fasilitas pemerintah juga, karena kita kepingin pemerintah juga terlibat di kegiatan kita. Baru nanti setelah technical meeting baru kita persiapkan yang untuk pas acaranya. Seperti itu.
0: Oke, di festival ini apa yang ditampilkan untuk utamanya apa nih, Om?
2: UMKM?
0: Iya, maksudnya UMKM
2: dari tiga golongan.
0: Tiga golongan ini apa nih maksudnya?
2: Dari kuliner, terus apa?
3: Kita ada selain perlombaan ya. Di sini
2: kebetulan kulinernya.
3: Kulinernya untuk stan-stan. Okay. Jadi kita menerima open untuk stan-stan UMKM ya. Jadi bukan dari sekedar apa craft aja, tapi kita kulinernya ya dari pot-pot produk jadi yang sudah diproduksi. Jadi kita tampilkan semua di situ nanti.
0: Ada berapa peserta?
3: Ini kebetulan
0: hari ini.
3: Iya, kebetulan sudah ada tainannya 13, jumlah setannya udah 8 menuju 10, jumlah potsnya sudah 15 lebih.
0: Oh gitu. Tapi masih dibuka atau sudah tutup ini?
3: Boleh, boleh. Kita masih membuka insya Allah. Nanti hamin 5 atau hamin 6 kita akan close gitu.
0: Oh, mantap.
2: Sampai penuh. Sampai lokasinya.
0: Penuh. Lokasi di mana sih?
3: Di halaman kuliner wisata Sengkaling.
0: Oh di
3: iya, Taman Rekreasi Sengkaling.
0: Itu ya luas ya, maksudnya besar ya. Betul. Kalau sampai penuh mungkin sekitar 50 stand bisa itu ya.
3: Bisa, bisa. 50. Cuman kita akan membagi karena ada nanti ada tenda-tenda yang untuk persiapan lomba. Nanti ada panggung hiburan juga gitu. Hiburannya kita di lomba ini menyanyi ya gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini udah kurang 10 hari ya kan. Jadi untuk promonya ke masyarakat sudah seberapa jauh ini, Om?
2: Ya, untuk promo kita dari teman-teman kalau bahasa Jawanya tutuk tular ya untuk saat ini ya.
0: Tular ya kan, dari mulut ke mulut masih ya.
2: Betul. Okay. Terus kemudian di medsos juga beberapa kita kan tergabung dalam beberapa grup-grup WA ya. Kita sounding seperti itu. Okay. Dan alhamdulillah baru dengan cara itu saja respon sudah luar biasa. Gitu loh. Bahkan ada beberapa juga hari ini masih mau minta mendaftar segala macam gitu kan. Nah, kita malah takutnya nanti overload inilah. Ini yang agak repot, tapi sudah ada solusinya. Karena Garda Satu ini buat festival UMKM ini dengan Malang Raya ya. Jadi kami berharap dalam setahun kita minimal 3 kali untuk melaksanakannya. Jadi gantian mas, kalau sekarang kita ada di kabupaten, mungkin besok di kota Malang atau di kota Batu.
3: Di kota Batu.
2: Betul. Seperti itu.
0: Jadi apa continue. Jadi jangan cuma stuck setelah selesai. Betul. Ya sudah. Ya. Kadang seperti itu ya. Terus teman-teman UMKM jadi apa? Nggak ngangen lagi kapan mana ono
3: itu. Makanya di Garda Satu ini kita dikatakan kerjanya kerja nyata gitu.
0: Oke, pendengar apalagi untuk pelaku UMKM ya kan, ini sebuah festival untuk Anda pelaku UMKM yang bukan hanya mungkin selama ini kita para pelaku UMKM hanya sebagai supporting. Tim pendukung, tapi di sini ini festival UMKM.
2: Kalian bintangnya.
0: Nah, kalian bintangnya. Dan tentu produk-produk UMKM ini memiliki ciri khas masing-masing ya kan?
2: Betul.
0: Justru kalau saya lihat program-program apa program dari UMKM, entah itu kuliner, entah itu craft, itu punya apa ya kekhasan yang tidak dimiliki oleh UMKM yang lain.
2: Ya.
3: Betul.
0: Walaupun
3: betul.
0: Produknya sama.
3: Betul.
0: Cara pasti beda.
2: Betul.
0: Hasil pasti beda.
2: Ya.
0: Dan ini kekuatan ya dari UMKM tentunya ya.
2: Ya, dan kebetulan kemarin itu ada pihak yang mau membantu kita ya untuk karena mereka bergerak dalam sertifikasi halal ya. Maka kami besok di pada saat acara buat UMKM atau teman-teman yang punya usaha yang belum mempunyai sertifikat halal bisa datang dan bisa mengajukan untuk kita bantu untuk sertifikat
0: halal. Halal karena itu juga perlu sekali ya.
2: Betul,
0: untuk legalitas gitu.
2: Betul.
0: Jadi untuk kita ya ada syarat untuk naik kelas ya kan. Legalitas itu ya harus dipenuhi tentunya ya. Iya,
2: agar bisa masuk ke semua lini Mas. Enggak hanya sekedar kan kita misalkan mau masuk di dalam supermarket atau kan harus bahkan kalau ekspor pun juga kita harus memenuhi syarat-syarat yang mereka inginkan.
0: Betul, betul, gitu betul, aja, betul. Dan sertifikat halal ini salah satu syaratnya ya.
2: Syarat.
0: Tapi kalau misalkan menurut panjenengan untuk UMKM Semalang Raya, mungkin Batu lah ya, mungkin yang apa namanya? Pak Ruslan mungkin berkecimpung di Batu. Di Batu ini untuk sertifikat halal UMKM sudah 50% atau lebih Pak? Atau kurang?
1: Kalau saya lihat memang saya perhatikan itu masih kurang.
0: Kenapa Pak?
1: Apa karena satu
0: ketidaktahuan mereka atau gimana?
1: Ya itu yang kadang-kadang kawan-kawan waktunya nggak ada atau mereka nggak paham bahwa legalitas itu perlu. Nah, disinilah hadirnya Garda 1 untuk membantu kawan-kawan UMKM itu untuk legalitas dari NIB, PIRT, halal maupun lainnya.
0: Gitu ya.
1: Jadi ayo kita sama-sama kita bangun UMKM ini dengan legalitas termasuk juga kemasannya kita akan bantu untuk
3: packaging
0: terbaik. Kadang-kadang yang menjadi apa ya salah satu mungkin kendala untuk teman-teman UMKM itu di packaging ya Bu ya. Bu Gusi mungkin merasakan karena mesin untuk packaging itu mahal sekali ya.
2: Betul. Ya jadi, nah itu Mas, kenapa di jeda nanti kita kan rencana 4 bulan sekali ya di di jeda-jeda kegiatan kita itu kegiatan besarnya ya kita mungkin buat itu tadi pelatihan untuk packaging, pelatihan untuk
3: branding
2: AI dan branding lain-lain AI, ya kan. Nah itu nanti kita akan kerjakan.
0: Oke. Nah, Bu Lucy, kalau boleh tahu UMKM-nya bergerak di bidang apa nih?
3: Saya kebetulan di kuliner.
0: Di kuliner. Nah,
3: dari background saya memang dari catering ya Mas ya. Kebetulan kami catering wisata di sebuah tempat wisata di Kota Batu yang terbesar. Nah, alhamdulillah di tahun 2010 mulai saya tapaki usaha saya di catering wisata ini. Kebetulan saya melayani pernah waktu di tahun baru itu saya satu hari harus mengerjakan 1070 pack nasi kotak untuk berpuluh-puluh base itu 3 kali makan. Dan kita memang itu bagi saya pengalaman saya Masya Allah ternyata begini kalau sudah kita berjalan ya gitu.
0: Apalagi kalau sudah naik kelas ya istilahnya Kota Batu ini kota wisata. Tentunya para wisatawan atau pendatang yang datang ke Kota Batu menginginkan sesuatu yang bagus, yang sudah resmi kan gitu kan. Kalau misalkan ala-ala kan juga membawa Kota Batu kurang baik kan gitu kan.
3: Hingga sampai sekarang ini kalau digeluti catering di musim MBG pun alhamdulillah saya ada satu dapur begitu.
0: Alhamdulillah. Oke. Baik pendengar. Oke, nanti kita akan balik lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Pak Ruslan, Pak Fadil dan juga Ibu Lucy ya kan. Ini adalah para panitia penyelenggara Festival UMKM Garda 1 Malang Raya yang akan diselenggarakan bulan depan tanggal 4 dan tanggal 5 Juli 2020. Sebuah lagu untuk Anda, jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang. Mendengar masih bersama saya J. Santoso, ada Pak Ruslan, Ketua Garda 1 Kota Batu, Sekretaris Panpel Acara, dan juga ada Bapak Ahmad Farid. Ini adalah DPW Jatim, Ketua Bidang UMKM. Oh, makanya paham sekali dengan UMKM. Memang di sini bidangnya. Dan juga Ibu Lucy selaku pelaku UMKM dan juga anggota dari Garda 1. Wah, keren. Dan Garda 1 ini atau Garuda 1 ya? Garuda 1 ternyata
1: Garuda
0: ya.
1: Garuda Sakti Bersatu.
0: Garuda Sakti Bersatu ini membuat festival untuk teman-teman UMKM di Malang Raya, nah, yang akan diselenggarakan pada tanggal 4
1: dan 5
0: Juli 2026. Untuk tajuk acaranya festival ini apa nih, Pak?
1: Ya, kami dari Garda 1 kan bertujuan agar UMKM ini lebih diperhatikan sama pemerintah-pemerintah daerah. Jadi ini memang agenda pertama kami ya, di Jawa Timur. Dan ini mungkin se-Indonesia pun juga Garda 1 baru kali ini membuat festival UMKM. Kami berharap di acara ini nanti bisa berhasil, sehingga kita bisa punya bargaining power ke pemerintah-pemerintah daerah dan diikuti daerah-daerah yang lain, karena di Garda 1 ini memang kita bicaranya dengan wilayah, Mas. Misalkan Malang Raya, ada Mataraman, Tapal Kuda. Nah, nanti setelah acara di sini kita evaluasi, kalau memang bisa dipakai untuk dilaksanakan di daerah lain, ya akan kita lakukan.
0: Oke. Nah, untuk syarat-syarat peserta festival UMKM, mungkin ada syarat tertentu?
2: Nggak ada sih.
0: Nggak ada.
2: Jadi semua ayo bergabung dengan kita, dan setelah bergabung nanti apa yang belum, legalitasnya belum, kita bantu untuk bikinin. Mau NIB, PIRT, halal, ataupun sampai packaging, bagaimana beriklan menggunakan AI, segala macam itu yang akan kita terus kasih pelatihan ke kawan-kawan.
0: Dan jadi istilahnya untuk teman-teman UMKM nggak usah malu atau ragu dengan produknya gitu, Pak.
2: Betul.
0: Harus pede dengan produknya.
2: Betul.
0: Justru kalau ketemu sama teman sesama UMKM, apa ya istilahnya, malah kayak membuka wawasan ya.
2: Betul.
0: Kadang kalau kadang ada kita aku katanya ati melok kok irto izin ya, aku percaku mek ngene kan gitu. Ibu Lucy pernah merasakan seperti itu, ada
3: jadi waktu
0: pengalaman
3: itu,
0: kayak gitu.
3: Kita masih awal ya waktu itu ya. Jadi rasa kurang percaya diri, takut nanti kalau ada pemeriksaan Badan POM kita enggak ada, sertifikasi halal enggak ada, IPRT enggak ada, bagaimana. Nah, dari sini Garda 1 membantu mereka-mereka yang untuk menaikkan kelas UMKM-nya masing-masing. Jadi bagaimana caranya kita bisa sukses bareng, begitu.
0: Kalau UMKM bisa berkembang, insya Allah perekonomian bisa terangkat,
3: semakin, iya, semakin terangkat.
0: Karena kembali lagi, UMKM ini salah satu apa ya, senjata perekonomian ya, benar ya Pak Farid ya?
1: Betul.
0: Kenapa bisa gitu, Pak?
1: Ya, yang saya tahu ya, pasca dari 98, krisis moneter itu, terus kemudian juga pandemi, yang survive saya lihat ya memang UMKM. Kalau misalkan
0: betul.
1: Dan teman-teman UMKM, janganlah kita berebut kue yang sudah ada. Mari.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya. Maksudnya gini. Jadi gini. Mindset teman-teman mungkin sama ya, hampir sama, bahwa ayo ada nih, ada kue, ayo kita berebut makan kue, akhirnya kan berebut segala macam. Kenapa kok harus berebut? Ayo kita bersama-sama buat porsi-porsi yang lain dan kita makan bareng. Kenapa kita harus merebutkan porsi yang satu, tapi kita tidak mau bersama-sama buat porsi-porsi yang lain? Ayo kita makan bareng. Seperti itu.
0: Jadi maju bersama.
1: Betul.
0: Gitu, Pak. Keren ini. Ini Tribun Bulu sih.
3: Jadi contoh produk misalkan, kita membuka lapak stan 20 stan. Kenapa? Bukan kita melarang, membatasi ya, untuk semua itu tidak sama. Produk yang tidak sama berjualan, kalau berjualannya sama, nanti yang laku ini aja. Nanti yang enggak terkenal dia diem aja. Jadi kita bikin keadilan di sini ya. Kita maksudnya itu membangun lah ya, membangun mereka untuk berpikir lagi, ini loh item A ini bagus dan enak rasanya, item B juga begitu, jadi biar kita itu sama-sama dapat rezekinya, dapat inovasinya ya, dari masing-masing UMKM.
1: Jadi yang belum kan tinggal nanti nunggu 4 bulan lagi.
0: Iya.
1: Kita festival lagi.
0: Jadi istilahnya jangan khawatir ya untuk Bapak Ibu pelaku UMKM. Waduh, aku belum daftar, tapi masih ada waktu ya kan, masih ada waktu untuk.
3: Masih ada kesempatan.
0: Kalau mau daftar gimana caranya nih?
2: Ya langsung.
0: Langsung ke lokasi atau gimana?
2: Lokasi bisa atau ke sekretariat di wilayah masing-masing bisa.
0: Oke.
3: Kita di setiap wilayah ada masing-masing BIC-nya ya, maksudnya. Jadi
0: misalkan raya ini sudah ada.
3: Iya, sudah ada kebetulan.
0: Tingkat dari tingkat apa nih? Kecamatan atau
3: dari ini kita
1: kabupaten kota
3: langsung. Ya, misalkan Kota Batu, BIC untuk masak, lomba memasak saya. BIC stan UMKM siapa gitu, ada masing-masing BIC-nya.
0: Oke. Untuk Instagram sudah ada nih, Garda Satu. Mungkin ada informasi di Instagramnya atau di medsos.
1: Untuk Instagram memang kami belum ya, tapi kita sudah ada TikTok karena memang kita baru mulai mas. Jadi memang UMKM ini baru kita bentuk ya, karena kita berharap dengan situasi negara yang seperti ini, kita berharap kedepannya masyarakat ini masih bisa survive, bahkan kalau bisa ya jadi sejahtera.
0: Betul.
1: Gitu loh.
0: Oke. Ya, dan di sini apa, di festival ini ada lomba masak ya?
1: Iya.
0: Lomba masak. Wah, aku paling suka lomba masak untuk icip-icip.
1: Hadir mas nanti mas.
0: Insya Allah.
1: Tapi yang jelas mas, untuk yang sebenarnya luar biasa ini lomba nyanyinya mas.
0: Nah ini ya. Mau aku singgung ini, ada lomba nyanyi pop dangdut.
1: Ada apa di masyarakat ini kan ada lagu wajib kandas.
0: Kok bisa?
1: Karena yang nanti menjadi dewan jurinya atau dewan juri utama adalah penyanyi dan penciptanya, Pak Imron Sadewo.
0: Pak Imron datang?
1: Iya dong.
0: Keren. Oke. Nah untuk apa pelaksanaan lomba nyanyi ini kapan ini? Ya, tanggal 4-5 itu ya?
1: 4-5.
0: Jadi 2 hari.
3: Hari itu.
0: Penyisian tanggal 4 mungkin ya?
1: 4 dan 5.
0: 5 final, enggak? Langsung
1: langsung nanti.
0: Langsung final, langsung ada juaranya.
1: Langsung ada juaranya. Karena kita rencana ada 50 peserta.
0: Sudah.
1: kita baikkan aja satu peserta nyanyi 3 menit atau 5 menit. Sudah berapa lama kan?
0: Betul ya. Okay. Peserta udah 50 gitu.
1: Kita atau sudah 39 sih. Teman kita nanti akan batasi di 50.
3: 50 ya.
1: Bukan apa-apa ya, kita berharap kan kita ada masih ada yang lain lah ya, nanti
0: betul,
1: kedepannya.
0: Betul.
3: Dan khususnya untuk lomba masak juga begitu. Kita memberi apa ya peluang bagi mereka-mereka yang di kuliner ya untuk mengupkan ini UMKM-nya ya. Jadi kita di lomba masak itu membuat tema kepala ikan. Ya, kepala ikan tuh nanti diolah bagaimana versi mereka masing-masing gitu.
0: Untuk bahan kepala ikannya mereka
3: kita
0: bawa
3: sediakan. Kita sediakan. Kebetulan
0: itu cuma datang orang doang istilahnya ya.
1: Orang bumbu.
0: Bumbu.
3: Ya. Orang sama bumbu sama
0: fasilitasnya
3: udah ada
0: kompor, udah ada.
3: Iya,
0: insyaallah.
1: Dan jurinya juga kita
3: ambil koki yang
1: chef dari
0: Chef Juna.
3: Sayangnya Chef Juna masih ini ya, masih kejauhan.
0: Kebetulan tapi di Malang Raya pasti banyak ya.
1: Iya, kebetulan saya ada bantu teman ya, dia manajer di salah satu hotel besar di Kota Malang. Saya minta izin dan akhirnya mengizinkan chefnya untuk menjadi dewan juri.
0: Wah keren, jadi nggak main-main nih.
3: Dan kebetulan mereka berpengalaman di penjurian Indogrosir loh. Tapi tanda tanya dulu ya, kita nggak usah buka ini dulu biar surprise.
0: Biar surprise. Oke. Okay. Dan ini apa namanya? Sudah berapa peserta untuk yang lomba masak ini?
3: Lomba masak ini kita batasi di 20 ya.
0: 20, karena satu, ini tim ya?
3: Iya, ini yang sudah masuk, sudah resmi masuk kita terima udah 13. Ya, okay. Ini menuju ke 20.
0: Oke, okay. Jadi masih dibuka ini
1: masih
0: ya?
1: Boleh, masih dibuka. Cuman yang ketir-ketir panitia overload ini.
0: Nah, kenapa kepala ikan? Ini maaf ya, saya sendiri bukan pecinta kuliner ya, biasalah gitu.
1: Ya.
0: Cuman kepala ikan biasanya ngapunten, saya sisihkan gitu loh. Kenapa ini kok apa?
1: Loh, kepala ikannya ikan yang besar-besar, Mas.
0: Ikan teri bukan ya?
1: Bukan. Jadi gini, kebetulan ketua Jatim kami ini berasal dari Sumenep, Mas.
0: Sumenep, oke. Okay.
1: Ya, okay. Jadi kita ketika kita berdiskusi, kita ngobrol, sering, dia curhat itu bahwa kepala ikan memang sering dibuang.
0: Iya.
1: Iya kan? Nah, padahal itu adalah menu yang sangat... Jadi ini, ikan itu yang paling enak adalah kepala dan ekor, Mas.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Lah, saya kepalanya mesti saya sisihkan ya, Pak?
1: Lah, karena... tidak ada dagingnya karena ikannya ikan tongkol. Nah, kita kan ikan yang besar, Mas, dan jujur saja kan harga kepala ikan itu kalau sudah diolah kan luar biasa mahal.
0: Oh, gitu.
1: Betul. Okay. Nah, kami berharap kita juga membantu teman-teman di apa? Di daerah Madura sana di Sumenep ya. Sehingga ada tempat untuk menjual itu
0: kepala ikan. Itu ya.
1: Nah, nanti kita pun juga ada namanya depot Garda 1, Mas. Jadi
0: ini dari Garda 1
1: kebetulan yang sudah dibuka itu di Banyuwangi.
0: Di Banyuwangi,
1: di dan Malang di Madura. Ya? Nah, ini di Malang, kami kepinginnya nanti juara dari lomba ini menunya bahkan kalau mau memang orangnya ya kita rekrut pegang di depot Garda 1.
0: Oke. Okay. Keren ini ya. Ini apa enggak cuman sekedar lomba selesai ini ya. Jadi harus benar-benar memanfaatkan dari skill ini harus harus bisa dalam
1: kan sudah ada potensi yang luar biasa. Betul, kenapa habis itu dibuang
0: ya. Gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu, Pak. Seperti itu apa ya? Saya yang sering dapati lomba masak UMKM atau teman-teman yang suka masak gitu ya. Setelah lomba selesai. Ya.
2: Ya, dan satu lagi, Mas.
0: Gimana?
2: Juga mendukung program pemerintah gemar makan ikan.
0: Nah.
2: Begitu.
0: Iya. Ini kalau ngomongin ikan saya ingat anak di rumah susah, Pak. Benar, Pak. Susah banget. Makan ikan itu paling susah itu, apalagi kalau misalnya ada duri udah wes, mutung kasarannya gitu kan. Ya, jadi benar ya, tinggal kita gimana cara mengolahnya supaya ini, apalagi anak-anak usia golden age, masa-masa pertumbuhan yang ini vitamin dan gizi dari ikan ini tinggi sekali.
2: Tinggi sekali. Omeganya
0: bagus. Omeganya bagus. Ini kayak betina kayak ayam.
3: Jadi kepala ikan itu nanti kita olah digulai dan disop. Gitu. Sop kepala ikan dan gulai kepala ikan.
0: Nah, itu. Saya juga pernah diajak teman makan sop kepala ikan. Saya ambil cuman kuahnya tok. Aku bingung mikir kepalanya gimana. Ya, tak ambil kuah itu gitu.
3: Ada di dalamnya penuh sensasi
0: gitu
3: kepala
0: ya?
3: Ikannya itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bocoran nanti mungkin ya. Kami sudah kemarin sudah sedikit diskusi. Kepala ikan memang menu utama di tengah nih. Kalau kita mau buat makan rame-rame. Nah, daging ikannya kita buat yang namanya pentol ikan sebagai apa
0: toppingnya. Okay. Tapi tetap yang utamanya harus ditonjolkan ya. Oke. Nah, jadi apa namanya festival ini wah keren sekali walaupun ini insya Allah baru yang perdana ya.
1: Baru yang perdana.
0: Ini pilot project.
1: Pilot project.
0: Nah, jadi semoga bisa menjadi program rutin.
1: Amin.
0: Setahun 3 kali berarti
1: 4 bulan sekali.
0: Kenapa enggak setahun sekali, Pak? Kenapa 4 bulan sekali?
3: Kelamaan deh kayaknya.
0: Iya sih, iya sih.
3: Kita pengennya segera naik kelas nih. Kapan naik kelasnya kalau enggak segera kita.
0: Kadang-kadang kan gitu program tahunan setahun sekali.
1: Loh, itu pun juga nanti kita di sela-sela itu ya, mohon maaf ya, kenapa ini kuliner. Misalkan suatu saat, misalkan bulan depan kita yuk buat apa festival makanan berkuah, ya kenapa enggak?
0: Iya.
1: Festival soto, kenapa enggak? Festival sate, kenapa enggak? Ya. Yang konsepnya adalah local wisdomnya aja, gitu loh. Tapi di acara utamanya adalah gebiar UMKM-nya ini nanti.
0: Betul.
3: Binaan Garda Satu.
0: Dan Indonesia atau Kota Malang ya, Malang Raya ini. Miniatur Indonesia. Berbagai macam produk unggulan itu banyak. Ya kan. Nah, tinggal ya ini tadi ada wadah untuk ini mengangkat, mengupgrade supaya juga masyarakat mengetahui juga. Oh, ternyata ada. Ya kan produk-produk yang istimewa dari Malang Raya.
1: Betul.
0: Wah, keren sekali ya.
2: Dan Tribun, Pak. Satu lagi ya. Bukan hanya UMKM-nya aja, kita ajak juga masyarakat, pengusaha atau apapun yang mau investasi di UMKM, membantu UMKM nanti teknis bagaimana bisa dibicarakan agar cepat ini untuk UMKM naik
0: kelas itu
2: naik
0: tadi
2: kelas
0: ya.
2: Dengan okay. modal-modal
0: gimana win-win solutionnya nanti bisa diatur gitu. So, yang penting ada jalan nih ya, gitu ya, kan
1: nanti bisa okay. cingli lah.
0: Nah, itu tadi ya kan, kalau kita nggak tahu teman-teman UMKM kalau cuman bergelut dalam apa itu tadi aktivitas rutinitas itu aja kapan majunya ya. Betul. Kan kalau misalkan kita ya monggo kita membuka diri. Pastilah kita bisa apa menerima informasi-informasi yang lebih bagus kalau kita bisa membuka diri sama teman-teman UMKM yang lain. Betul. Dan para investor monggo bisa menginvestasikan. Betul. Kepada UMKM, jangan takut ya Pak ya.
2: Jangan takut. Kita tetap dampingi UMKM itu dengan open management.
0: Nah, gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan nih ada teman-teman UMKM ya kan yang apa ingin bergabung besok ini mungkin masih ada waktu ya kan. Ada nomor kontak yang bisa dihubungi gitu Pak, bisa diudarakan di sini.
3: Oke. Kalau untuk lomba-lomba bisa menghubungi nomor saya 081-334-5111-38.
0: Oke. Itu dua lomba itu ya, memasak dan juga dangdut ya, nyanyi.
3: Boleh nanti okay. kita gabungkan ke PIC masing-masing.
1: Nah, kalau ya. Untuk senam,
0: senamnya senam
1: nggak perlu daftar.
0: Datang aja.
1: Datang aja.
0: Ini senamnya apa nih? Oh, aerobik,
1: pocong-pocong. Aerobik kayaknya.
0: Aerobik ya kan. Iya,
3: kemarin okay. sudah ini ya, apa ada yang telepon saya ini. Bu, ini senamnya open bebas ya. Oh, boleh silakan datang. Kebetulan beliau komunitas senam.
0: Oke. Okay. Nah,
3: jadi mereka sudah terekam masing-masing ini.
0: Ya, jadi informasi ini alhamdulillah sudah tersebar walaupun ini bisa dibilang masih gerilya ya.
1: Baru tertular ini.
0: Iya, masih tertular tapi antusias masyarakat wah keren sekali. Dan oke, waduh enggak terasa udah berjam 10 ini, Pak. Pesan untuk masyarakat, untuk pelaku UMKM dan masyarakat Malang Raya untuk event ini monggo mungkin Pak Ruslan.
2: Oh iya. Ya, silakan hadir ya. Di Gebiar Festival UMKM binaan Garda Satu Malang Raya. Di sana nanti bisa kita sama-sama menikmati lomba-lomba yang disajikan.
0: Oke,
2: gitu. Silakan.
0: Ya. Itu bukanya mulai jam berapa, Pak? Untuk apa festival ini? Dari pagi sampai malam atau gimana?
2: Iya, dari jam 9 sampai jam 6 sore.
0: Oke.
2: Tapi di tanggal 5 itu untuk senam kita mulai dari jam 7.
0: Dari jam 7 pagi.
2: Iya.
0: Acaranya bertempat di
2: Taman Rekreasi Sengkaling.
0: Oke, di situ apa namanya? Luas sekali ya kan
3: lapangannya. Iya. Di halaman depan.
0: Oke. Nah, selanjutnya mungkin dari Pak Farid, semoga.
1: Iya. Buat warga Malang Raya, kami Garda Satu membuat acara dari kita dan untuk kita. Ayo sama-sama kita hadiri, kita sukseskan bersama. Tidak ada yang bisa apa? Mungkin dibilang tidak ada Superman ya, yang ada super team.
0: Super team betul.
1: Jadi mari terbuka untuk semua, free, tidak ada ini apa? Tidak ada biaya yang dikenakan. Masuk pun monggo free.
0: Oke, keren sekali. Bu Lucy?
3: Ya, untuk yang belum daftar, segera daftar. Kita masih open untuk setan UMKM juga lomba-lombanya.
0: Ngode. Ya.
3: Sementara juga untuk menghubungi PIC-nya pakai nomor saya dulu ya. Oh, 081-334-5111-38. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Ruslan, Pak Farid.
1: Terima kasih Mas Haji.
0: Dan semoga sukses acaranya.
1: Amin.
0: Untuk festival UMKM binaan dari Garda Satu yang akan diselenggarakan pada hari
1: Sabtu Minggu.
0: Tanggal 4 sampai tanggal 5 Juli 2026 di Taman Halaman ya, Taman Rekreasi Sengkaling. Sukses selalu juga untuk teman-teman UMKM dan semoga UMKM Malang Raya makin berkembang dan
1: cepat
0: naik kelas tentunya.
1: Yeah.
0: Oke, mendengar terima kasih atas kebersamaan Anda dan saya Haji Santoso pamit undur diri. kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati seseorang.
4: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat, sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ujung barat ini Pulau Sumatera. Terus bergeser lagi ke Pulau Jawa. Bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan. Bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil. Ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
1: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulaunya sendiri, kita juga punya hutan yang di dalamnya itu terdapat ribuan, bahkan jutaan flora dan fauna.
0: Wah, iya ya kek, betapa besar dan kayanya Indonesia ini.
1: Tapi, sadarkah kita dengan kekayaan negara kita itu?
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: μαγεί.
1: Capek.

0: Ayo. Adik.
1: Kemana?
0: Adik. Sheldon. Adik. Wah, adik nangis. Adik.
1: Adik. Adik.
0: Loh.
1: Gak sudi.
0: Kalau pucuku ya, adik.
1: Minggat.
0: Loh. Minggat lagi sih. Kalau pucuku sih, adik. Ganteng, tak kalau wangnya tak kuyis ganteng merasaku.
1: Aku mau tapi mati.
0: Lo, kau nampak aku lah. Kalau mesti kau no, kakus.
1: Kau sapa?
0: Kau kasih.
1: Kau mau kata sampai mati.
0: Lo, kau cuma no, ati. Salit.
1: Aku mesti ati.
0: Bos kerja apa je?
1: Kau itu bapa Mas Tony.
0: Lo. Mas Tony siapa?
1: Ya anakku.
0: Loh, anakku Tony. Ya anak mana kalau tak caranya mantuku. Wah, siapa ketagihan ini bi? Wah, ketagihan ini bi. Wah, aja ngono lho. Aku tak balik nyon pamit ae. Wah, nyon pamit ae. Aduh, isi lagi.

0: Mekaten Pawarto Enggal.
1: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banscrower terus berjalan menyusuri lintas baja. Tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Banscrower dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
4: Mantap, bos. Sepuluh teko.
3: Sang Banscrower atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.
5: Satus Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Dinamika Olahraga Saudara bersama Pro 3 Jakarta telah kami hadirkan untuk Anda. Segera kami akan bergabung bersama dengan pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

أشهد أن لا إله إلا

Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah secara bersama dari lubuk hati yang paling dalam kita berniat untuk selalu merawat, mengembangkan dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan berusaha untuk selalu menjalankan semua perintah-perintahnya, imtithalul awamir, dan semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang menjadi larangannya, ijtinabun nawahi. Dengan itu kita berharap darinya agar dalam mengarungi hidup di dunia yang sebentar dan sementara ini, Dia selalu memberi perlindungan, keselamatan, dan kesuksesan. Tidak hanya selamat dan sukses di dunia, tapi lebih-lebih selamat dan sukses di akhirat kelak nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam salah satu karyanya, beliau menjelaskan bahwa tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang mulia karena beberapa hal. Satu di antara karena 10 Muharram itu menjadi mulia karena di tanggal itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hamba-Nya yang telah dipilih, yaitu Nabi Yuna Nuh alaihi wasallam, dari banjir bandang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita tahu bahwa hamba Allah yang terpilih yang bernama Nuh alaihi salam ini adalah seorang nabi yang sangat gigih di dalam berdakwah, sangat istiqomah di dalam menyeru agama Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Hal ini bisa kita lihat dalam surat Nuh ayat yang kelima. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Nuh berkata, Rabbi wahai Tuhanku, inni da'autu qaumi, sungguhnya aku telah menyeru kaumku, lailaw wa nahara, siang dan malam. Siang dan malam Nabi Nuh berdakwah, menyeru, mengajak kaumnya untuk beribadah, untuk menyembah kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Falam yazidhum du'ai illa firara. Akan tetapi doa saya, ajakan saya, kata Nabi Yunan Nuh alaihi salam, tidak menambah mereka illa firara, kecuali mereka justru lari dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain, hadirin jamaah rahimakumullah, kebejatan moral umat Nabi Nuh alaihi salam ini sangat melampaui batas-batas yang ada. Kita tahu bahwa setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mengajak mereka untuk beriman, menyembah kepada Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa taala, mereka justru menutup telinganya dengan jari-jarinya. Tidak hanya itu, mereka juga menutup mukanya dengan pakaian-pakaian mereka. Mereka melampaui batas dan mereka sangat sombong di muka bumi ini. Wa inni kullama da'autuhum
ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Begitu yang ada di dalam surat Nuh ayat yang ketujuh. Ketika saya mengajak mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka tutupi telinga mereka agar tidak mendengar seruan Nabiuna Nuh alaihi salam, agar tidak mendengar dakwah Nabiuna Nuh alaihi salam. Wastawshaw thiyabahum, dan mereka juga menutupi kepala mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka berlaku sombong di muka bumi. Lebih dari itu, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menentang Nabi Nuh tidak hanya kaumnya, tapi juga dari keluarganya sendiri, istri dan anak-anaknya Kanaan juga memusuhi, termasuk golongan mereka. Lebih lanjut, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam melampaui batas itu, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam salah satu karyanya Mafatihul Ghaib, atau yang kemudian dikenal Al-Tafsir Al-Kabir, beliau menjelaskan bahwa kaum Nabi Nuh alaihi salam di saat menentang ajakan Nabi Nuh, mereka tidak hanya sendirian, akan tetapi anak-anak mereka juga diajak. Intalaku bibnihim, mereka pergi dengan anak-anak mereka ke rumah Nabi Nuh. Ketika sampai ke sana, ketika sampai di rumah Nabi Nuh alaihi salam, mereka kemudian berucap kepada anak-anak mereka, wahai anakku, jangan kau percaya dengan orang ini, karena ini adalah orang yang pendusta. Hati-hati dengan orang ini. Ihdar hadza fa innahu kadzdzab. Begitu yang dikatakan orang tua kepada anaknya di hadapan Nabi Nuh alaihi salam. Wahai anakku, hati-hati dengan orang ini, yakni Nabi Nuh alaihi salam. Fa innahu kadzdzab, karena dia ini adalah seorang pendusta. Itu yang diajarkan para orang-orang tua di zaman Nabi Nuh kepada anak-anak mereka, mengajari mereka untuk tidak percaya, untuk berhati-hati dengan Nabi Nuh, karena dia adalah seorang yang pendusta. Karena itu, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, fayamutu kabiruhum, kemudian nenek moyang mereka mati, sementara anak-anak mereka pun juga mengikuti nenek moyang mereka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan ini berlangsung lama sekali, sampai 950 tahun menurut pendapat yang masyhur. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Akan tetapi yang terjadi adalah tidak banyak pengikut Nabi Nuh. Yang ada adalah 80 orang saja. Karena itu, karena 950 tahun mereka berdakwah dan
dan hasilnya semacam itu. Pada akhirnya Nabi Yunan Nuh alaihi salam berdoa memohon kepada Allah, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara, wahai Tuhanku, jangan kau biarkan orang-orang kafir ini berdiam di muka bumi ini. Kenapa? Intadarhum intadarhum, jika kalian itu membiarkan mereka, yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hamba. Walayalitu illa fajiran kafara, dan mereka tidak beranak pinak kecuali anak mereka pun juga tidak jauh dari perbuatan nenek moyang mereka. Akhirnya doa Nabi Nuh diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya azab Allah berupa banjir bandang. Dan kemudian Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tepat pada 10 Muharram. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dan kita petik dari kisah Nabi Nuh alaihi salam ini? Satu, bahwa di dalam berdakwah diperlukan keteguhan iman. Dalam berdakwah diperlukan, dibutuhkan iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keteguhan iman itu akan melahirkan keteguhan di dalam berdakwah dan dalam mengajak suatu kaum. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, bahwa ketika kita di dalam berdakwah berseru ke jalan yang benar, tantangan itu pasti ada. Dan tantangan itu kadang-kadang juga dari keluarga kita sendiri. Karena itu perlu kita waspadai dan kita sadari bahwa setiap kali kita berdakwah, setiap kali kita mengajak kepada kebaikan kepada orang lain, maka jika kita kemudian menyadari akan hal ini, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan taat, kekuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, semoga kita semuanya di saat nanti ajal menjemput kita, kita diberi predikat mulia husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Saudara, telah kita ikuti bersama pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang. Saat ini Anda kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Tadi Ayah udah info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayem mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata, nama panjang Ta gitu enggak ya? Kita ke Tata dulu. Halo, selamat siang Tata, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
1: Iya, kabar baik di sana ya?
2: Kabar baik, Pak Nova gimana?
1: Alhamdulillah, tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
2: Oh, bergema tipis ya.
1: Iya, bergema tipis.
2: Sebentar ya, lagi dibantu dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Samarinda gimana cuacanya? Aman terkendali?
2: Cuacanya panas banget nih, Pak Nova.
1: Panas banget, sama sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini sudah jelas kan, Pak?
1: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Tak?
2: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkesting

0: Kilan nih, Po.
1: Orkes Tingkilan. Betul. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
0: Betul.
1: Iya, ada siapa di sana?
0: Busu Irwansyah.
1: Apa?
0: Busu Irwansyah.
1: Oh, Busu. Jadi panggilan
0: Oh, Busu itu kalau seperti abang.
1: Oh, gitu. Jadi panggilannya Busu, ye. Yeah. Yeah. Enggak pakai Kak di belakangnya kan?
0: Enggak.
1: Oh, enggak, busu, busu gitu aja. Ya. Oke, okay, iya. Sia-sia.
0: Pakai Kak lain juga ya.
1: Lain lagi. Kebuah larinya kebuah. Iya. Oke okay, deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
0: Kalau di sini beda sedikit sama Mpo. Kalau sana Mpo, di sini Mbo.
1: Oh, di sana Mbo. Iya. Oke, okay. Baiklah Mbo Tata. Tanpa berlama-lama, ayo mau kasih kesempatan sama Mbo Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu? Irwansyah apa Irwansyah?
0: Irwansyah.
1: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya. Gak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya. Bukan ye. Oke, deh Tata silakan. Silakan ngobrol okay. dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Tata.
0: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sahabat budaya seluruh Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata nih dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabungan ya Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga entitas meraih prestasi. Dan di studio sudah ada narasumber, tadi sudah disebutkan juga sudah ada Busu Irwansyah ya. Halo Busu.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya siang. pagi siang hari ini siang. Ya.
2: Ya, sehat saya.
0: Alhamdulillah. Sudah makan tadi?
2: Sudah.
0: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih, karena musik Tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya.
2: Iya.
0: Jadi bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
2: Iya, musik Tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Musik Tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat, kalau zaman bahari bahasanya atau zaman dulu, itu ada 2-3 alat. Tapi yang utama adalah kalau di Tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia, karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Hampir mirip namanya gambus. Ada dambus, ada gambus.
0: Oh, beda nama ya.
2: Iya. Cuman perbedaannya antara petikan aja. Karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu. Punya ciri khas tersendiri tentang suara, ciri khas seperti itu.
0: Berarti lebih ke jenis musik Tingkilan gitu.
2: Iya, jenis musik Tingkilan.
0: Oke, tadi terdiri dari gambus. Kemudian ada apa lagi nih?
2: Selain gambus ada, kalau bahasanya tempo dulu itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas. Gendang itu, ketipung itu. Seperti itu.
0: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya. Untuk melengkapi satu orkes ya.
2: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
0: Oke, aslinya itu.
2: Iya, aslinya itu.
0: Berarti sisanya pelengkap gitu ya.
2: Pelengkap, iya. Karena kan kalau ciri khas Kutainya itu ketipung. Ada gendang kecil seperti itu.
0: Oke, berarti mirip suatu band ya. Jadi enggak cuma satu alat aja gitu.
2: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung. Ketipung itu ada dua aja, ini kan. Tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung seperti itu. Jadi bertiga itu kalau instrumen musik Tingkilan.
0: Oke. Kemudian untuk penyanyinya begitu ya. Ini berarti genrenya seperti apa?
2: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri di petikannya. apa ya, ayunan ketika bahasa kami mementing lah.
0: Iya,
2: mementing, ya. Mementing. Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik Tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda.
0: Okay.
2: Apa bahasanya itu, logat lah bahasanya.
0: Oh iya, lantunannya,
2: lantunannya beda ya.
0: Ya, beda. Oke. Okay. Kemudian kita bergeser ke Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ya. Siap. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Busu.
2: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat, itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun, dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak, itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan, seperti itu. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
0: Oke, sudah lama ya berarti ya.
2: Lama.
0: Ini generasi kelimanya.
2: Kelimanya.
0: Oke, kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik Tingkilan?
2: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa Tingkilan, yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, buat promosi ke luar daerah, sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tenggarong. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu Tingkilan, sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
0: Karena ada ciri khas tersendiri.
2: Iya.
0: Baik. Kemudian nih, kan Tingkilan salah satu warisan budaya ya di Kaltim, khususnya Tenggarong. Nah, menurut Busu sendiri, apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik Tingkilan dibandingkan kesenian lainnya mungkin?
2: Iya, kalau keunikan betul unik sih. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI Samarinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga, Mas, sudah
0: ada, ya?
2: membumingkan Tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lah bahasa,
0: menyetel
2: lagunya Tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah Tingkilan tradisi. Nah, sekarang berubah menjadi, bukan berubah sih, tradisi tetap ada di kalangan kami. Juga orkes muncul. Nah, orkes ini adalah gabungan seperti kalau orang bilang juga keroncong.
0: Oh, iya iya.
2: Iya, keroncong. Tapi kalau kami, kalau dicermati tentang genre atau permainannya, itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan Tingkilan tadi, seperti itu.
0: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dandut ya.
2: Bukan, iya. Punya ciri khas sendiri.
0: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya Orkes Tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
2: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga ada yang baru ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk si Moja juga baru kan. Jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke kalau ya apa K-pop atau band-band metal atau tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian Tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan karena semakin perkembangan zaman kemungkinan kalau kita enggak cepat untuk menanggapin otomatis akan ada perubahan musik, ada pertambahan musik atau perubahan musik, otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes Tepian Mahakam sebagai visinya untuk membantu nih, membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah. Kami sebagai orkestra Tingkilan Tepian, orkes Tingkilan Tepian Mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian Tingkilan Kutai seperti itu.
0: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya.
2: Sudah.
0: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya.
2: Pertama ya kita masuk ke sana, pertama pastinya ke ibu guru dulu kan. Habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik. Akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena Tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih apa ya, lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan. Terlalu inilah ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima.
0: Betul.
2: Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan Tingkilan atau Tingkilan tadi. Kami adalah orkes Tingkilan Tepian Mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan.
0: Betul.
2: Otomatis di situ ketika kita punya tim atau saya membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikuti kan. Alhamdulillah orkes Tepian Mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu yang dewasa cuma satu orang.
0: Oh, satu orang aja.
2: Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang loh aku tinggal di wilayah Kutai tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini ada macam-macam kan.
0: Nyampur
2: Nah, disitulah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan apa meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
0: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih, Gus?
2: Iya, kami ketika di orkes Tingkilan Tepian Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut. Satu gagal, gak bisa dapat meraih juara. Duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi. Kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Tepian Mahakam sebagai penyanyi solo, mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3, harapan 1. Mm-hmm. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1. Karena kita harus berkompetisi dengan band,
0: solo
2: penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas,
0: iya, ciri khasnya,
2: nggak bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus. Tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
0: Beda sendiri gitu ya.
2: Beda sendiri. Ya.
0: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
2: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut enggak ada. Mm-hmm. Berapa orang sudah menyebut tantangan tepian makam apa sih untuk ke depan menghadapi, enggak ada tantangan, kami terus maju. Mm-hmm. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
0: Betul.
2: Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu enggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya kan. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah
0: sulit ya.
2: Memang. Tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, nggak bakalan jalan. Mm-hmm. Seperti jadi terus saja dipaksakan.
0: Optimis ya.
2: Iya, optimis saja.
0: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
2: Iya.
0: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
2: Siap.
0: Oke, kemudian kedepannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
2: Iya, saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Makam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Mm-hmm. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
0: Oh iya.
2: Iya kan? Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi. Hmm. Bukan kekurangan seperti itu.
0: Oke, berarti berkolaborasi juga ya, mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
2: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik. Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, mungkin kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana, untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Kukar tentang kesenian tadi.
0: Oke, kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk tingkilan nih.
2: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepian makam.
0: Baik.
2: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali apa, menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada, seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
0: Baik, itu. Keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya, ya. Banyak yang join juga bergabung gitu ya.
2: Siap.
0: Oke, Mbok Nova.
1: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
0: Ada di 0541-727-2652 atau 736-152.
1: Bisa diulang lagi.
0: 0541, oh ya,
1: yeah.
0: Sebentar ya Pak ya,
1: yeah. Lebih pelan, lebih pelan.
0: Oke, okay. Untuk nomor telepon di Samarinda ya, kalau di telepon biasa 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
1: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812112498. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tata ya.
0: Oke, boleh.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Bu Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Po. Ah, barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan Bu Tata.
2: Ya. Halo. Salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Kami pun. Ya, Bun.
2: Iya, ini dari Busu Edo ya, ini di Lampung ya.
3: Ya, Bu Tata, apa kabar, Bu?
2: Kabar baik. Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, Busu Edo.
3: Ya, nyapa Jakarta dulu ya. Jakarta, Ponopo, assalamualaikum.
1: Ya pun.
3: Sehat, Mbak, Mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Menyapa ini dulu, apa, Busu Muhammad Irwansa, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mau bertanya nih, Busu.
4: Iya.
3: Kan tadi Busu generasi keempat dan kelima ya, Busu ya.
4: Iya.
3: Pesan apa sih Busu yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada, biar orkes singkilan ini selalu menonjol budayanya gitu Busu? Itu satu. Yang kedua itu aku ya tadi lupa.
2: Apa yo?
3: Yang kedua itu sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes singkilan Sakti Mahatam ini gitu. Dah, itu aja Busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih ya, Mbok Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ya pun, ya pun. Mbok Nana. Mbok Nopa.
2: Salah ngomong ya.
1: Oke, sebelum dijawab sama Busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow,
2: oh, mati
1: terputus.
2: Ya,
1: oke, kalau gitu silakan Bu Sirwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke, boleh dijawab nih Bu Sirwan tadi yang pertama ya.
4: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
2: Iya, generasi sebelumnya.
4: Sebelumnya
2: gitu.
4: Ya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Kalau Dato saya nak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato' Salim itu bapak kemungkinan. Saya belum, masih kecil mungkin atau yeah, masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat apa ya, saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan bapak ini memang sebagai apa ya, perlu diperjuangkan, atau juga teman-teman yang lain punya bapak seperti itu. Karena gini, kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu memang saya juga mengikuti. Ketika mereka memperjuangkan itu juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu pun mahal kemarin.
2: Yeah.
4: Nah, perjuangan mereka dari jauh, dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
2: Perjuangan.
4: Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut, mengikuti. Jadi tentang perjuangan itu musik yang mereka buat juga saat ini populer memang ya, seperti kayak apa ya, saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama. Kutai Lama, lagu ini, lagu apa, Jauh di Mata, itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang. Karena bawaan apa, aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kaman, lumayan jauh.
2: Jauh ya.
4: kesenian di daerah di apa di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan dikelola oleh bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, kesan berkesannya mereka ini gini. Mereka mengangkat budaya ini. Dari kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi bapak yang saya kasih ini. Dari Muara Kaman mereka apa mengikuti epen-epen itu harus naik kapal. Saya pun ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Ada pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Itu kalau udah Muara Kaman, kalau ke Tenggarong ikut event Erau itu pasti juara. Juara satu, juara dua, juara satu, juara dua. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Nah, jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album. Masih ada album saya itu. Kesenian itu. Masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru, perjuangan mereka saya juga harus berjuang nih. Betul. Mempertahankan, karena generasi tiga sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah. Dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus. Dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita, karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak, tapi ini perjuangan dari tempo hari gitu kan, diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
2: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soeda tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
4: Ya, kalau kesenian orkes tingkilan tepian mahakam. Kalau orkes tingkilan tepian mahakam cuman lingkupan provinsi. Artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu. Okay. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan. Nah, gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event. Artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
2: Semoga nanti bisa keluar kota, nasional juga bisa ya.
4: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
2: Keren-keren ya. Iya nih Pak Nova. Ya. Mungkin sudah ada nelpon di sana.
1: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
2: Oke, boleh.
1: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk Samarinda kalau ada.
2: Kita angkat dulu ya. Ya. Halo, assalamualaikum ya.
5: Hai.
2: Iya, waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Pak.
5: Mbak Tata.
2: Iya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang.
2: Di dengan siapa di mana?
5: Dengan Ayu di Walikotanya, Mbak Tata.
2: Oke, Mbak Ayu ya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
5: Selamat dulu Mbak Nova.
2: Iya, Mbak Nova.
1: Ya, halo.
2: Ya, halo
1: Cak Ayu. Cak Ayu.
5: Iya, Mbak Nova sehat ya. Saya langsung ke Busu
2: Irwansyah. Iya.
5: Buat Mas Irwan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, ini bertanya ini aja sih ya, saya buatkan semuanya tentang tingkilan ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi itu besar gitu ya untuk orkes tingkilan. Sejauh ini seperti apa sih ya, kemudian juga tetap agar tetap mempertahankan identitas tingkiran tersebut. Oke. Okay. Rasanya terima kasih ya.
2: Sama-sama.
5: Iya, Mbak Tata juga buat
2: iya.
5: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawabnya?
4: Saya kurang dengar.
2: Oh, kurang dengar.
4: Bisa di kita tadi dengar.
2: Iya, sedikit aja.
4: Agak
2: iya.
4: Kecil.
2: Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
4: Iya, prestasi kami ya yang besar, yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu.
2: Mm-mm.
4: Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami.
2: Yeah.
4: Apalagi kami, saya sebagai ketua orkes Tingkilan Tepian Mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival.
2: Mm-mm.
4: Memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
2: Jarang
4: ada. Ya. Itu sudah prestasi Tepian Mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut apa event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden ticketnya ke Jakarta nantinya.
2: Amin. Semoga ya.
1: Oke.
2: Oke nih Pak, ada lagi di sini?
1: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Bu Su. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes tepi mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
2: Oke, silahkan nih.
4: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes tepian mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan, ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes kita punya gambus. Kalau di Jawa bahasanya cacu.
2: Cacu.
4: Apa itu alat alat apa gitar kecil itu nah?
2: Oh.
4: Nah, gitar kecil ya. Cacu bahasanya. Mm-hmm. Kalau bahasa kami adalah juk tenor.
2: Mm-hmm.
4: Yang biasa di anak-anak bawa
1: ukulele.
4: Apa, jalan itu.
2: Yeah.
4: Ukulele.
1: Ah, kalau ukulele. Di sini.
4: Iya. Mm-hmm. Jadi pakai gambus, ukulele dua, ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor.
2: Mm-hmm.
4: Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo betot bahasanya kan.
2: Mm-hmm.
4: Habis itu sama gitar dan bass. Itu aja. Ada 6 alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik 6 ini semuanya punya ciri khas masing-masing.
2: Mm-hmm.
4: Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, Tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada.
2: Mm-hmm.
4: Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja menjalankan apa yang sudah ada di musik Tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan apa kayak di
2: kendang gitu ya.
4: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak? Dia di petik.
2: Oh, petik kayak gitar gitu ya.
4: Iya, kayak gitar. Mm-hmm. Pakai jempol kan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda. Seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo sama bass.
1: Oke, baik. Baik, Mbok Tata udah kerang-kering dari tadi di sana, silakan.
2: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
6: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
2: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
6: Dengan Cik Guria, Mbok Tata.
2: Oke.
6: Cik Guria di Jakarta Selatan.
2: Oke, Cik Guria.
6: Halo Ponana di sana Jakarta.
1: Ponova.
6: Ponova. Halo si Cak Ponova si belam-belam cantik
1: rasa banget. Ya Allah.
6: Ya. Halo ini Bapak Mbok Tata. Kalau kita panggil dia ini ya passwordnya buat Mbok Nova ya.
2: Okay.
6: Ini temanya bagus sekali ya. Saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya nih memang kalau waktunya harus apalagi sama Rinda ya.
2: Bukan.
6: Assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng Bapak Muhammad Irwansyah kayak penyanyi ya Irwansyah, selamat kenal ya Bapak ya. Dengan Cik Guria ya Pak, emang ini orkes Tingkilan ini kan Sapian Mahaka menjaga identitas apa namanya meraih prestasi. Nah, yeah. Ini kan sudah Bapak laksanakan ya, Bapak Irwansa ya.
4: Yeah.
6: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA luar biasa orkes Singkil ini. Titian Mahaka ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mau ngadakan acara lomba-lomba apa yang penampilannya apalagi yang kemerdekaan 17 Agustus. Mm-hmm. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya orkes Tingkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu Bapak gitu ya kan penampil sejauh mana kayak ada di apa ini di Mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak Bunda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Tingkilan adalah salah satu budaya khas Bukar ya yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Siap. Itu saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Buat yeah. Bapak Muhammad Irwansa Tata juga Bapak juga ya. Salam buat apa kastanya di Samarinda ya, kepala stasiun kastanya.
1: Oke,
6: salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore Bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih Bu Suni.
4: Iya. Yeah. Untuk kesenian Tingkilan ini apa untuk di orkes Tepian Mahakam itu baru juga ya hitungannya kan. Mm-hmm. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain. Sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk Tingkilan pada umum yang ada di Kukar, mm-hmm. itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
4: Istana Negara. Mm-hmm. Saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya.
4: Itu ya, mm-hmm. mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Dayak, baju Kutai, mereka menyanyikan lagu daerah Tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau Dayak ya,
1: iya.
4: Ya, nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 96 sampai tahun 2006 mm-hmm. itu terus berjalan. Undang-undangan itu terus berjalan. Mm-hmm. Sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan. Mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai. Mm-hmm. Dan setelah itu mulai menurun. Artian setelah dari tetua bahasa kami mm-hmm. yang dah sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurang ya.
1: Iya.
4: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri bukan prestasi sih untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Mm-mm. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ini anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum Bapak mm-hmm. yang peningkil. Mereka pasti akan miris tuh. Akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan. Mm-mm. Zamannya. Ketika anak-anak ini menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu. Iya. Yeah. Otomatis ya alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini dapat undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik Tingkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi, mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pun hanya tepian mahakam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
2: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya. Karena Tingkilan ini sangat khas banget suaranya.
4: Iya.
1: Amin.
2: Oke, begitu.
1: Oke, ya. Ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Suirwan, silakan.
4: Oh iya. harapan ya mungkin ya.
2: Iya, betul.
1: Boleh.
4: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan tapi tidak muncul dalam dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan, kemungkinan RRI banyak mengundang. Ini hanya tepian mahakam. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar. Kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara, seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda, ayo gitu kan. Ikut karena terlalu jauh.
2: Betul.
4: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit.
1: Baik.
4: Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
2: promosikan
4: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan. Karena adalah budaya lama. Harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam gitu kan.
1: Oke, baik kalau gitu. Bu Suirwan terima kasih, Mbok Tata juga terima kasih ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Akademi Urban Farming dengan tema Teknologi Budidaya Tanaman Pangan Pendamping Beras di Aula MH Tamrin, Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan yang diikuti 30 pelaku urban farming di Jakarta ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Festival Urban Farming sekaligus upaya meningkatkan wawasan masyarakat mengenai budidaya pertanian perkotaan. Pada Kamis kemarin, Kepala Bidang Pertanian Dinas KPKP DKI Jakarta Iwan Idrianto mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk bimbingan teknis untuk memperluas pengetahuan masyarakat terkait urban farming yang terus berkembang di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyatakan hajatan tradisi budaya Kepulauan Seribu 2026 merupakan upaya pelestarian budaya sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan seni, budaya, dan kuliner khas. Dirinya berharap masyarakat dapat berbelanja dan memanfaatkan kegiatan ini agar perekonomian di wilayah Kepulauan Seribu dapat semakin tumbuh. Ia menambahkan kegiatan budaya yang melibatkan seluruh wilayah di Kepulauan Seribu diharapkan mampu memperkuat identitas daerah sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Lo kenapa buat kue jadul kayak gini sih? Kue kekinian dong, pasti banyak yang demen tuh.
1: Ih, lu jangan salah, Marni. Kue lokal tuh punya ciri khas, rasanya juga asli. Kalau dibikin kreatif dikit mah, pasti bisa lebih menarik loh.
0: Iya sih, tapi kan orang-orang sekarang demennya yang cakep buat di-upload. Kue jadul mah kelihatan biasa aja.
1: Ih, justru itu celahnya. Coba lu lihat deh, banyak brand lokal yang viral gara-gara inovasi. Kue tradisional bisa dikombinasiin topping kekinian atau dibungkusnya dibikin kece. Jadi bukan cuma enak, tapi juga rame dibahas.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir, bisa banget tuh kalau digarap serius. Jadi kepikiran pengen bikin versi sendiri.
1: Nah kan, kue lokal mah aset kita. Tinggal dikasih sentuhan modern, pasti bisa maju.
0: Rasa lama, gaya baru. Saatnya dukung kuliner lokal.
2: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Cilegon, Provinsi Banten. Kota Cilegon dikenal sebagai kota baja karena menjadi pusat industri baja terbesar di Asia Tenggara melalui PT Krakatau Steel. Terletak di bagian barat Pulau Jawa dan berbatasan dengan Selat Sunda, sehingga kota ini berperan sebagai jalur penghubung perdagangan antara Jawa dan Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Salah satu destinasi yang terkenal di Kota Cilegon adalah wisata Pulau Merak Kecil yang terletak di perairan Selat Sunda. Tempat ini menawarkan destinasi wisata pantai yang mudah dijangkau dengan daya tarik utama Pantai Pasir Putih dan air laut yang jernih. Aktivitas seru yang bisa Anda lakukan di sini meliputi snorkeling, camping, banana boat,

Pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Cilegon. Rapek menjadi salah satu hidangan tradisional khas Banten, khususnya daerah Serang dan Cilegon. Berupa olahan daging dan jeroan kambing dengan cita rasa manis, gurih, dan pedas. Memiliki kuah berwarna gelap dari kecap dan gula merah tanpa santan, sehingga

ketika berkunjung ke kota Cilegon, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Kerupuk Dapros menjadi camilan khas Cilegon yang terkenal dengan bentuknya yang menyerupai bunga mawar. Terbuat dari campuran tepung terigu, tepung beras, dan tepung tapioka yang dibumbui bawang putih dan garam. Memiliki tekstur sangat

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai kota Cilegon. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Cilegon, Provinsi Banten. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Jumat 26 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wakil Wali Kota Batu Heli Suryanto menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional atau Munas 2 Aremania UTAS yang digelar di Kota Batu pada Sabtu 20 Juni 2026. Kehadiran perwakilan Aremania dari berbagai daerah dinilai menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Kegiatan tersebut mempertemukan para supporter Arema dalam forum organisasi yang bertujuan memperkuat komunikasi dan koordinasi antar anggota. Selain menjadi ajang konsolidasi, Munas juga membawa dampak positif bagi sektor pariwisata dan usaha masyarakat. Heli Suryanto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Batu sebagai tuan rumah Munas 2 Aremania. Menurutnya, kegiatan berskala regional seperti ini memberikan manfaat luas bagi daerah dan masyarakat. Ia menilai kehadiran peserta dari berbagai daerah turut mendukung sektor perhotelan, kuliner, serta pelaku UMKM di Kota Batu. Aktivitas tersebut menjadi bagian dari perputaran ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Heli juga mengapresiasi keberadaan Presidium Aremania yang selama ini menjadi wadah komunikasi dan koordinasi para supporter. Menurutnya, organisasi yang kuat dan tertata mampu mendorong terciptanya budaya supporter yang semakin dewasa dan positif. Selain itu, komunitas Arema di Aremania dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Berbagai usaha yang lahir dari kultur supporter, mulai dari penjualan atribut hingga produk kreatif lainnya, menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Pemerintah Kota Batu berharap pelaksanaan Munas 2 Aremania dapat semakin mempererat kebersamaan di kalangan supporter. Semangat persaudaraan yang terbangun diharapkan turut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya, bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas.
0: Pengaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, kok hujan sih?
4: Emang kenapa?
3: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
5: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
4: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
3: Hah? Kebiasaan apa?
4: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
3: Ih, sok tahu.
4: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
6: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste.

listriknya ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

Semua budaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali pada kesempatan hari ini Jumat 26 Juni 2026 kita berjumpa dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asyik. Apa kabar sore hari ini para pemirsa? Kok pemirsa? Iya dong, soalnya sore hari ini untuk para pendengar yang pengen melihat bagaimana siaran kami ya, menonton siaran Pro 4 RRI Malang secara visual begitu, langsung saja merapat di kanal TikToknya kami di RRI Malang ya. Langsung saja di sana ada saya Bu Deme yang cantik dewe. Soalnya enggak ada siapa-siapa di sini. Jadi sore hari ini saya berasa cantik sekali. Tapi memang kita semua cantik ya. Jadi jangan pernah bilang kalau diri itu jelek gitu ya, enggak percaya diri, karena ini adalah anugerah dari Tuhan begitu. Sehat semuanya ya para pendengar dan juga pemirsa. Alhamdulillah sehat seperti cuaca hari ini yang mencerminkan bagaimana suasana hati kita semua ya. Oke, okay. Oh Pak Ancul Arif ya, Pak Lu hadir, kemudian Pak Agung Tanaya dari Bali juga hadir. Terima kasih, selamat sore. Mau saya sapa, silakan nanti di komen-komen aja ya di kolom komentar ya.

0: Tanaya, Pak Agung Tanaya, terima kasih banyak mawarnya ya. Oke, baik saudara pendengar, kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi ini adalah program request lagu dangdut, siapapun boleh request ya. Baik pendengar saya yang ada di 105,3 FM ataupun juga yang mendengarkan dan mengakses siaran kami melalui RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id maupun pemirsa saya yang ada di TikTok. Sore hari ini pengen request lagu yang bergenre dangdut, boleh klasik, klub koplo dan juga remix ya. Saya persilahkan yang ada di TikTok tulis aja di kolom komentar. Untuk pendengar saya yang bisa menghubungi langsung saya, boleh banget di 081-556-91053. Kayaknya ada penelpon pertama ya, langsung saja nih soalnya pendengar setia kita, gak tahu ini sudah berapa lama jadi pendengar RRI ya. Ada Bu Riatin, halo selamat sore, assalamualaikum. Goyang senggol ya, makin digoyang
1: makin digoyang, makin asik.
0: Oke, apa kabar Bu Riatin?
1: Sehat-sehat, keluarga, dan sembandulan raya.
0: Oke, alhamdulillah kalau begitu.
1: Senang sekali, nomor satu.
0: Iya, nomor satu. Oke, sore hari ini sebelum salam-salam langsung saja, mau request lagu apa? Ya.
1: Lagunya apa ya, sing enak ya? Lagu dangdut ini ya?
0: Iya.
1: Oh, lagunya anu, itu loh. Anu, apa bisa nih? Pertemuan Roma Irama.
0: Oh oke, okay. Ada juga yang request pertemuan. Oke, okay, siap.
1: Iya, salamnya iya. Buat pertemuan siapa? Roma Irama. Mbak Yaya, saya berikan kepada Bu Marlena. Bu Anggi sudah sembuh. Ayo tante nih suara nih Bu Anggi. Jangan lupa minum kondir madu tiap hari ya. Dan isang gajik dan gajik digodok pagi satu sore satu siang satu langsung sembuh ya.
0: Oke. Okay.
1: Nyakit lambung itu ya. Jangan lupa Bu Anggi cepat sembuh ya. Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, ayo tante nih. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami. Dan Bu Pandan. Ada Pak Widi, Bu Widi. Ada Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, terus apa ya, anu Faris, terus ada Hereru Andeng, ayo tante nih, Aceng, ayo Bunda Rati nomor satu, senengi.
0: Oke, okay, sudah Pak itu Sulianto aja.
1: Pak Gandong jenis Pak Sulianto ya.
0: Okay,
1: Pak Sulianto, ayo Bunda Rati nomor satu.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Bu Titi, Jiwakir, Bu Yatemi, Bu Deno.
0: Dan
1: Bu Supatmi, Bu Ningsi,
0: dan semuanya,
1: semuanya ya.
0: Ya. Oke, okay, ya.
1: Di Surabaya, di Jember, di Jakarta, okay, di luar negeri Sumatera, Kalimantan ya. Salam sayang dari Bunda Riatin ya semuanya.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Di Pancaroba sayang.
0: Siap.
1: Mbak Anu, Bu Demi, salam sayang sekeluarga ya.
0: Oke, okay, terima kasih Bu.
1: Banyak rezeki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah po. Oke, okay, yang sudah request lagu yang ada di TikTok jangan lupa tap-tap layarnya, nanti lagunya diputarkan ya. Oke, okay, Pak Mahju pertemuan. Oke, okay, sama seperti yang diminta sama Bu Riatin ya. Ada Pak Juari 17, Kak minta lagu Syahdu boleh. Jangan lupa tap-tap layarnya seperti ini, oke? Okay? Ayo yang sudah request lagu di tap-tap layar ya. Oke, okay, terima kasih untuk Anda para pemirsa RRI Malang dan juga para pendengar setia Pro 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Terima kasih yang pengen request lagu dangdut langsung saja di kolom komentar maupun di WhatsApp kami 081-556-91053. Pertemuan dari Roma Irama dan Nur Halimah untuk semua pendengar setia saya. Tetap stay tune di program request lagu dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asik barengan sama saya Bu Demi.

Silakan saja Babe Rohim Syahdu, Pak Murwanto Sarnur Bali hadir yuk. Oke, terima kasih banyak ya. Tap-tap layarnya ya yang request lagu ya.

0: Terus yuk, goyang lagi sama Bunda yuk.
1: Asik.
0: Babe Rohim, terima kasih. Sohel Aremania, Jis Jos pokoknya.
2: Rindu yang selama ini masih
0: oh, salah.

Kita sambung dengan Syahdu yuk. User siapa ini? Salam kenal buat Bude Memanis. Terima kasih banyak Dava Safir dari kawasan industri Pulau Batam izin menyapa. Request dibalik.

Oke, terima kasih. Kemudian juga ada dari Tumpang hadir Bude request lagunya Rindunya. Rita Sugiarto, salam untuk Ayah Zaki, selamat bertugas katanya. Rindunya, kotak ketik gak ada ya Rindunya ya. Oke, saya juga mau menyapa Bapak Ibu Widi, selamat sore, terima kasih banyak. Yang sudah di request Julia Citra, habis ini ya, saya putarkan ya.

0: tapi memang kalau ngomongin rindu ya, apalagi yang long distance begitu, aduh bahasa anak sekarang, ngopo iku budhe, iku lho sing jarak jauh ngono ku lho, hubungan sing jarang ketemu. Pokoknya ngono ku lah ya ceritane, tapi itu ada sesuatu yang lebih apa ya, ketika kita bertemu itu kayaknya lebih gimana gitu ya, jadi terobati. Tapi orang rindu itu apa enggak enak. Sebelum saya putarkan lagu, tadi ada yang minta request dari Mbak Ani ada di Kepanjen, tapi pengennya Bu Deme yang nyanyi begitu ya. Gak apa-apa, saya mah gak takut. Sudah saya siapkan lagunya. Minta request lagunya Elvy Sukaesih dengan Sebuah Nama. Bu Deme disuruh nyanyi. Yokas, emang siapa yang takut? Tapi kita tanya dulu ya. Halo, selamat sore, goyang senggol, lololololol. Makin digoyang?
1: Makin memuasih.
0: Oke, Bu Titi yang ada di Wakir, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah tetap semangat walaupun seharian mendung.
0: Oh gitu ya, tapi di sini tuh apa namanya? Di sini panas loh ya. Di sini panas, cerah, ceria gitu. Seperti suasana hati kita, asik nggak tuh?
1: Biarpun mendung, aku tetap ceria.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Kira-kira sore hari ini mendung-mendung kayak gini, lagu apa yang mau didengarkan?
1: Kau tetapku sayang.
0: Kau tetapku sayang. Terima kasih banyak. Aku juga menyayangimu loh. Oke, salamnya buat siapa? Ku tetap sayang apa kau tetap sayang?
1: Kau tetap ku sayang.
0: Oke, siap.
1: Resmi Tamala.
0: Oke, siap salamnya?
1: Untuk Aulia Ajeng, uh-huh. Yang tercantik. Yang
0: oh, anak dewe iki.
1: Iya.
0: Iya. Oke, boleh ya. Siap. Terus siapa lagi buat papa?
1: Saking ono Dek sandinge.
0: Kalau enggak lupa mamamu, Dek, ya. Oke, terus siapa lagi?
1: Dan untuk semuanya.
0: Oke, jadi tunggu lagunya ya, sayang. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Salam buat anak-anak cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, saya sekarang ditantang untuk membawakan satu tembang Sebuah Nama. Oke, kita gaskan saja ya. Terima kasih, saya akan sapa-sapa saudara saya yang ada di TikTok juga ya. Tapi ini gak ada efek efek ekonya ya, jadi gak apa-apa. Mungkin suaranya Budi agak sedikit cemplang tapi tetap merdu ya. Oke, Pits, oke, terima kasih. Yuk kita nyanyi bareng yuk. Aku ditantang nyanyi ya.

Tare katanya Bu Titi, aku disuruh goyang ya. Terima kasih banyak untuk saudara-saudaraku. Tenang aja, habis ini saya akan sapa satu persatu. Mau Bude aku yang nyanyi katanya. Oke, biar

Oke, terima kasih banyak. Satu tembang sudah saya persembahkan untuk Mbak Ani yang ada di Kepanjen ya. Sekarang saya akan langsung ke balik penantian yang sudah di request oleh saudara kita yang ada di TikTok.

0: satu tembang yang sudah di request ya. Tiba-tiba ada orang aja nih ya.
1: La la la.
0: Oke, okay, aku Ismaya, terima kasih. Bu Riatin, terima kasih. Bu Titik, ditunggu lagunya ya.
1: Oke, okay. Enak ya Uden.
0: Yo, keren.

0: Wah, keren banget ya. Ini lagu ternyata judulnya Rindu. Ya. Rindu ya.
1: Tutup Lindu.
0: Bukan, itu gempa dong. Oke, terima kasih. Ini pagi banyak banget yang nonton juga di TikTok.
1: Siapa
0: ya.
1: Aja tuh, Bude?
0: Ada Pak Pujianto, Adi Bakso
1: halo,
0: Keju.
1: Halo Pak Pujianto.
0: Ya, terus waalaikumsalam ya. Aku di Malang katanya.
1: Aku ada, juga di Malang nih.
0: Ada Akung Ismoyo
1: Akung,
0: katanya.
1: Gimana kabarnya Akung? Waalaikumsalam.
0: Oh, katanya Miss Me gitu.
1: Oh, Miss Me. Enggak. Oh, Miss Me gitu.
0: Miss You gitu ya. Oke. Gitu, baik ya. Ini ada yang dari Jakarta, langsung saja kita sapa, ada Mr. Shiera.
1: Ora. Halo, selamat sore.
0: Goyang senggol lolol.
2: Selamat sore, Bu Dune.
0: Yes, oke, okay. Selamat sore Mr. Shiera. Apa kabar?
2: Kok oh, suaranya gini?
0: Ya, sudah?
2: Terputus-putus. Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo.
0: Ya halo Mr. Shiera, sudah bisa ditangkap?
2: Suaranya terputus-putus ya, gimana?
1: Oke, okay. Kayaknya sepertinya di seluler Mr. Shiera ya.
0: Mungkin sinyalnya kali
1: sinyalnya ya.
0: Iya. Okay. Sudah bisa sinyal, diterima?
1: Oke, sepertinya baik. Kendala sinyal teman produ.
0: bukan
1: toko Madura sebelah. Hei, salah. Aku wis lama gak siaran kemarin ini libur panjang ceritanya Bude.
0: Iya betul. Ini dia, Mr. Shiera.
1: Halo Mr. Shiera.
0: Oke. Kenapa gak bisa ya? Oke. Okay.
1: Terkendala sinyal ya.
0: Coba lagi ya Mr. Shiera ya. Iya. Terima kasih Mbak Andini. Kasih. Selamat sore Bu Andini. Terima kasih Mr. Shiera, dicoba lagi ya. Ada Bu Fatima nih. Waalaikumsalam. Semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Kali request lagu Batra Cinta. Oke, ditunggu. Bu Widi, Pak Widi. Waalaikumsalam. Semoga Bude senantiasa diberikan kesehatan. Amin.
1: Minta semoga lagu cepat kaya.
0: Deritamu deritaku ya. Aduh, udah ya, kaya dong ya. Itu lagunya Roma Irama ya. Salam buat semuanya saja begitu. Mr. Shiera, sudah bisakah dicoba kembali? Belum ya?
1: Belum ya.
0: Belum sepertinya.
1: Sepertinya kendala jaringan, teman-teman.
0: Ini dia sudah masuk, semoga saya bisa. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Halo. Ya, Mr. Shiera.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Halo.
0: Iya, halo. Sudah bisa ditangkap suara kami di sini?
3: Bisa.
0: Oke. Apa kabar Mr. Shiera?
3: Alhamdulillah luar biasa. Kabar balik macam mana ini?
0: Baik dong.
1: Baik.
3: Baik juga.
0: Baik yeah. juga.
3: Kok, sekarang berdua nih dua.
1: Iya, karena kalau sendirian kasihan Budeku. Nanti kesepian
0: ya. Abis ini saya juga ditinggal orang dia cuma bentar nongol gitu.
1: Kalau hatiku sedang rindu, itu yang ada di hatiku Mr. Shiera ke Budeku. Rindu.
3: Aku juga rindu.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Mr. Shiera, ini lagi ngapain sore-sore?
3: Aku mau lagi nelpon.
1: Oh iya benar juga ya.
3: Lagi telepon kalian berdua.
0: Oke. Okay. Minta lagu apa Mr. Shiera?
3: Bude Mei, aku mau request lagu Cemara Biru.
1: Oh, Cemara Biru.
0: Oke.
3: Cemara Biru.
0: Oke, siap. Yang dari ini ya. Oke, sudah saya siapkan.
3: Cemara Biru.
0: Salamnya buat siapa okay, Mr. Shiera?
3: Salamnya buat cuma sajalah ya. Ini sinyalnya juga agak crowded ini.
1: Oke.
3: Okay. Semua aja tanpa terkecuali ya.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih.
0: Makasih Mr. Shiera.
3: I love Indonesia because Indonesia is my country.
1: Oke. We love Indonesia.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adios mi amor. Biasanya begitu ya. Oke, Mbak Andini sebering berdua. Sekarang ada Faris ya, kita terima.
1: Terima. Halo, selamat sore Mas Faris goyang senggol.
4: Makin asik sama kembarannya Mas Ruli Budi.
1: Siapa saya?
4: Sebutin nggak ya? Bingung jadinya.
1: Bingung jadinya ya.
0: Oke.
1: Gimana kabar?
4: Mas Amirun, baik.
1: Iya.
4: Alhamdulillah.
0: Baik ya.
4: Agak flu sih Budi.
1: Oke. Jaga kesehatan ya Mas Faris ya.
4: Terima kasih.
0: Okay.
4: Ini bisa Bude. Kenapa Mas Bagas tuh nggak bisa? Belum waktunya ya.
0: siaran bareng yeah. saya. Oh saya nggak pernah ngundang dia tiba-tiba datang nggak boleh.
4: Oh gitu ya.
1: Iya. Saya kan bukan fakih, saya kan Samiru.
0: Iya, benar.
4: Iya Samiru.
0: Jadi kalau bawa kesini harus punya karakter yang berbeda.
4: bisa menjiwai Mas Ruli ini seperti ini ya, kalau saya ya, Mas.
1: Beda beda beda orang. Di sini banyak penyiar, ada Mas Ruli Suprayugo, ada Ainur Faki, ada Bagas, Aji Susanto, ada Samirun. Terus ada Iren. Iren satunya siapa Iren?
0: Iya. Ada Dila.
1: Enggak namanya Iren.
0: Oh, Lasiem.
1: Lasiem banyak penyiar sekarang.
0: Ya udahlah.
1: Bayu Pipit.
0: Pokoknya banyak banget.
1: Banyak
0: dan sore hari ini pengen lagu apa? Langsung saja.
4: Lagunya apa ya? Bingung aja.
1: Ayo, apa? Bingung.
4: Kerinduan aja wis.
1: Kerinduan yang bukan.
4: Bukan. Yang
1: betapa hati rindu pada dirimu.
0: Oke, Ima Rusmala ya. Apa bisa Vinsaka ya? Vinsaka. Oke.
4: Ya, penting kerinduan.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa? Langsung.
4: Ya, salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya, spesialnya untuk Mas Bagasku ya. Oke, tetap ya. Makasih.
0: Makasih. Terus sudah?
1: Sudah.
4: Ya, sampun.
0: Oke, okay, makasih Mas Faris, lagu ini ditunggu ya. Oke. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Pokoknya Mas Faris pasti doain deh.
1: Iya, amin. Pokoknya amin. Amin. Enggak kaya sampai ini kehakian duit lah, Ibu deh.
0: Amin ya.
1: Amin gitu.
0: Kan aku orang kaya.
1: Orang kaya nomor 2 di dunia.
0: Kurang mantap kalau kayak gitu.
1: Kurang kaya. Perbisnis nomor 1 di Jawa Timur.
0: Yes, pembisnis kuliner.
1: Kuliner wanita pertama kali. Yang berasal dari
0: wanita pertama kali dilahirkan. Itu Sitiawa. Ya.
1: Enggak, ini Bude apa namanya? Bude kan pebisnis kuliner terhits yang berasal dari Gunung Kawi.
0: Ngawur, lu kan bukan. Jawa Timur.
1: Lahirnya kan di Gunung Kawi, Bude.
0: Bukan, di dari Gunung mana? Bromo.
1: Oh, iya. Di Tangger.
0: Ada Bu Sri Purnomo, assalamualaikum, selamat sore, goyang senggol.
1: Senggol.
5: Waalaikumsalam, goyang senggol, lololol.
1: Yeah.
0: Makin digoyang.
1: Makin
5: makin asik.
1: Oke, okay. Kurang asiknya. Makin digoyang, makin asik gitu. Coba Bu, coba ya.
0: Makin digoyang, makin asik.
1: Coba lagi. Makin digoyang.
5: Makin digoyang, makin asik.
1: Oke. Okay,
0: deh. Ibu sehat ya, Bu?
5: Ya, alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Sehat juga.
1: Amin. Semoga selalu sehat.
0: Oke, okay, ya, Bu, sore hari ini sebelum salam-salam mau request lagu apa, Bu?
5: Lagunya Dermaga Cinta.
1: Gimana dulu, Bu? Gimana awalnya itu, Bu? Lagunya, Bu?
0: Aku juga enggak tahu.
5: Saya enggak bisa.
1: Berlayar, Bahtera Cinta gitu.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa, Bu?
1: Salam kerong ya, Bu ya.
5: Salamnya buat semua penggemar Pro 4 RRI Malang.
1: Oke.
5: Selamat sore. Dan selamat mendengarkan.
1: Siap.
5: Ya, Demi dan
1: Mas Samirun.
5: Mas Samirun ya.
1: Samirun.
0: Samirun.
5: Sehat sehat selalu.
1: Amin.
5: Dan
1: oke. Dan
5: melaksanakan tugasnya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya, Bu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya, beliaunya ini memang
1: keibuan.
0: Selain itu juga lemah lembut gitu.
1: Iya kan ya? Keibuan, Bu Deme ya. Ibarat kata kalau kita menjadi putra atau putrinya melakukan kesalahan, tidak boleh seperti itu, nah. Kalau Bu Deme.
0: Hei, itu langsung.
1: Ini ya, aku kan lagi main-main rumah Bu Deme, tiba-tiba nyenggol piring yang mahal itu dari
0: telan. Gimana sih? Matanya ditampar gitu ya. Ya Allah, enggak boleh lo kayak gitu ya, gak boleh. Yeah. Itu model parenting VOC.
1: VOC.
0: Ya? Oke. Tapi kita sapa dulu ya, ada Pak Sulianto Yanto, Sugeng Sonten, Bu Deme.
1: Sugeng Sonten.
0: Ya. Pripun kabare, mugi-mugi seger waras, rezekine pun banyu miling berkah.
1: Amin.
0: Terus ada Mustari 0708, yang satu ganteng, yang satu cantik. Love RRI Pro 4 Malang Jakarta, okay. Tetap monitor.
1: Monitor ketua.
0: Oke. Pak, ini Pak Grandong ya berarti ya, minta lagunya Maya dari Muksin Alatas. Oke, okay, nanti ditunggu ya, Maya, kita putarkan Maya, ya. Oke, okay, sekarang ada satu teman dari Evita Mala.
1: Oke, okay, apa judulnya tuh?
0: Kau Tetap Kusayang. Ya. Ini juga salam dari Pak Widi sama Bu Widi.
1: Okay.
0: Pak Widi sama Bu Widi, deritaku, deritamu kok enggak ada, saya cari, saya ganti Raib yang kemarin, okay, enak banget. Oke. Okay? Uh-huh. Baik, jangan kemana-mana, tetap di program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang, makin asyik.

lagu ini enak banget ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah request lagu. Tapi jangan lupa yang request ini tap-tap layar ya. Di tap-tap layarnya sampai lagunya diputarkan. Pak Yaya Supriyatna merapat Mbak dari Supriyatna. Oke, terima kasih banyak. Ada request anak yang malang dong Mbak. Oke, nanti coba dicarikan ya. Kemudian juga ada Raden Selamat, selamat sore, salam kenal dari Ciputat, terima kasih. Akong Ismoyo, kita masih muter lagu ya Akong.

Okey, terima kasih Bu Widi nyuruh saya ya. Nyuruh saya ikut nyanyi katanya ya. Raden Selamat boleh banget ya request lagu, jangan lupa tetap layarnya dong ya. Cincin Putih boleh. Raden Selamat mau request lagu apa tinggal bilang sama saya saja, oke? Ditunggu.

Oke, satu tembang sudah saya hadirkan. Sekarang untuk Bu Andini ya, minta lagu Sepiring Berdua. Yuk kita nikmati bersama Ida Laila. Bu Fatima, terima kasih. Khairul, Bunda request Cincin Putih, boleh ditunggu ya. Bunda Marlena, terima kasih. Rita Sugiarto, ku ingin. Mau nyanyi, yang nyanyi saya apa penyanyi aslinya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Putra 65. Terima kasih Pak Anang Fauzi, terima kasih mawarnya ya. Selamat datang di program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asyik dengan genre dangdut, boleh klasik, koplo dan juga remix ya. Terima kasih untuk Anda. Kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Pak Irwan yang ada di Bandung, ditahan sebentar, kita masih mutarkan lagu request dulu ya Bapak. Pak Eko, selamat sore Pak Eko. Ini banyak banget request lagunya ya.

Pak Budi, Bu Srianti, 72 sore. Ya sehat selalu Mbak Sri, matur semanuon. Butin juga selamat sore Bun, Sawahan Giripurno hadir. Terima kasih. Mama Ilna terima kasih karena jahit.

Oke, terima kasih, selamat sore ya yang ada di Klaten, Mbak Susanti, terima kasih banyak. Ada juga ya, kalau nggak pakai kacamata nggak bisa ya. Ada Deidik ya, Deidik. Payung hitam, oke. Sarung bunder perempat ya. Turen hadir, senggol dong. Oke, terima kasih sarung bunder.

habis ini saya akan buka telepon, oke? Okay? Mas Faris, lagunya udah diputarkan ya, Pak Eko minta lagunya Trauma. Kalau masih ada waktu pasti diputarkan sama Bu Deme ya. Pak Ahmad Irfan yang ada di Bandung, selamat sore. Yo, siapa ini yang mumpung saya masih buka line telepon 081-5569-1053. Ya mau telepon langsung buruan telepon, Akung. Iya, kalau enggak nanti saya putar lagu baru telepon ya. Gak bisa terima dong kalau gitu ya. Oke, 081-5569-1053 masih barengan sama saya Bu Deme dalam program request lagu dangdut goyang senggol makin digoyang makin asyik sampai nanti jam 17 ya. Bukan jam 7. 17 nanti nyambung lagi saya ya. Oke, kalau gitu ada satu tembang yang sudah diminta tadi ya. Sekuntum mawar merah. Oke, kita nikmati bersama yuk.

Oke, surga dunia ya. Ini pendengar, tadi saya sudah call gitu ya. Ketika saya ngomong seperti ini, saya persilahkan yang mau telpon ya. Terus ketika saya ngomong gak telpon-telpon ya, terus saya tungguin dong ya kan, karena request lagunya banyak banget ini ya. Ayo, siapa yang mau telpon 081-5569-1053, saya persilahkan sekarang juga. Ya, saya tunggu ya. Ini kalau tidak, karena waktu sudah terus berjalan, sudah pukul 16:40. Ayo Pak Irwan, kalau mau telepon langsung ya. Saya tunggu ini sebelum saya muter lagu lagi, karena masih banyak sekali request lagu yang belum saya putarkan ya. Saya buka kesempatan 081-5569-1053. Monggo, saya persilakan yuk. Pak Eko, lagunya ditunggu. Sudah saya persiapkan ya Pak Eko. Trauma dari siapa ini? Dari Yunita Ababil, oke? Okay? Ya. Terima kasih banyak yang sudah request. Bunda Marlena sudah saya putarkan. Kemudian juga ada Bu, siapa ini tadi? Bu Widi sudah. Terus ya Bu Sri Purnomo, Mas Faris, Mbak Bimo, sudah semuanya. Dan ini siapa ini? Pak Supriyadi, terima kasih lagunya ya. Oke, okay. Ada yang minta lagu Payung Hitam. Oke, okay, nanti diputarkan ya. Ditunggu ya. Ini ada yang telepon atau tidak? Kalau tidak, karena waktunya terus berjalan, masih banyak lagu yang belum saya putarkan. Jadi langsung saja saya putar, ini dia Trauma untuk Bapak Eko.

0: Oke. Baiklah, tidak terasa sudah pukul 16 lewat 46 menit. Ini sebetulnya kasihan ya, saudara saya yang jauh-jauh dari Bandung begitu, pengen telepon Pak Irwan. Gimana kalau coba teleponnya coba Irwan ya? Karena beliaunya memang pengen request lagunya itu lewat mana? Lewat WhatsApp begitu. Apa katanya beliau sudah telepon bolak-balik Mas, tapi enggak masuk di perempat. Coba saya telepon beliaunya. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang Senggol.
1: Waalaikumsalam, goyang senggol, semakin goyang semakin asik.
0: Oke, terima kasih Pak Irwan, gak ada teleponnya Bapak masuk. Bener, ketika saya ngomong bener. Gak ada masuk. Setelah saya putar lagu, baru nongol teleponnya.
1: Iya, bukan begitu, makanya saya masuk.
0: Lah iya itu, bingung kan dia.
1: Iya, kayaknya
0: kasihnya. Emang, gak apa-apa, it's okay. Kadang-kadang gak PC apa-apa. Kita itu memang suka error Pak, ya. Oke. Okay.
1: Kan saya juga biar ngapa besok lagi kan
0: gitu. Oke. Enggak apa-apa, saya masih ada waktu 2 menit saja untuk Pak Irwan yang ada di Bandung. Kasihan jauh-jauh. Mau salam buat siapa?
1: Menit, pokoknya mah ikutan lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kirim salamnya buat semuanya aja gitu.
0: Oh
1: aja,
0: gitu.
1: Iya. Ya, iya kan waktunya sedikit lagi.
0: Iya, betul, gitu. Betul. Iya. Buat karena semuanya ya Pak Irwan ya.
1: Agak sedikit terhibur karena kurang enak badan karena begadang terus nonton.
0: Nah, bola. Ini kan sama aja sakit dibikin sendiri begitu.
1: Ya, iya, iya. Kata Adisa juga, wah mau dibikin sendiri itu sedangkan gitu.
0: Iya, tapi harus ini apa minum air putih yang banyak, vitaminnya jangan lupa ya, Pak ya.
1: Pasti, ya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Bu.
0: Makasih.
1: Suaranya masih usia 19 tahun suaranya.
0: Ini nanti gitu. Saya tahu nggak Bapak? Nanti saya live TikTok lagi jam 6 sampai jam 8. Habis itu jam 8 saya geser di Pro 1. Nanti saya Senandung Rindu sampai jam 10 malam ya. Harus semangat dan
1: Pro
0: sehat.
1: Pro 1 acara apa Pak Budemnya di Pro 1?
0: Senandung Rindu nanti malam ya.
1: Okay. Ya pasti saya masuk kalau di Pro 1 kan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di Pro 1 yang paling aktif saya di Mutiara Pagi.
0: Oh gitu 1. Ya, Masya Allah. Baiklah. Terima kasih ya Pak Irwan, sehat selalu.
1: Terima kasih, waalaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, Bos Sukari, ini dari Cilondo daerah. Sudah saya baca ya. Oke, Bunda, semoga sehat selalu dan diberikan umurnya panjang aja deh sekeluarga, amin ya. Citando, nyimak terus sambil mungkus kerupuk katanya ya. Oke, moga kerupuknya laris manis ya. Terima kasih banyak dan sekarang sudah pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan saya dengan Anda dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol makin digoyang makin asik untuk kesempatan hari ini edisi Jumat 26 Juni 2026 harus berakhir damai di sini ya. Ada payung hitam habis ini saya akan putarkan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua. Mohon maaf kalau ada salah kata, mungkin yang tidak berkesempatan telepon atau dan yang lainnya lagu yang belum diputar begitu ya. Nanti ketemu lagi sama saya jam 6 sore sampai jam 8 ya dalam acara Tejo Wangi Chan Crispol. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Goyang Senggol lololol, makin digoyang makin asik. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Kasih, apa kabar?
3: Baik.
2: Setelah ku pikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pas jam 17. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Jumat 26 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kota Batu yang mengikuti kegiatan pembinaan tercatat sebanyak 1.218 orang. Jumlah tersebut berkurang dari total awal 1.233 orang yang telah menerima surat keputusan pengangkatan. Kepala Bidang Data, Formasi dan Jabatan BKPSDM Kota Batu, Dian Asmarani, menjelaskan pengurangan jumlah peserta disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya karena ada pegawai yang sakit, meninggal dunia, mengundurkan diri hingga mengikuti pasangan berpindah keluar daerah. Meski jumlah peserta berkurang, BKPSDM memastikan seluruh P3K paruh waktu tetap mendapatkan pembinaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan pemerintah Kota Batu. Dian menegaskan perubahan status dari pegawai non-ASN menjadi P3K paruh waktu harus diikuti dengan peningkatan disiplin dan profesionalisme dalam bekerja. Seluruh pegawai kini dituntut memberikan kinerja yang lebih optimal sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Menurutnya, setiap P3K paruh waktu akan memperoleh pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari. Penilaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi kinerja sebagai aparatur sipil negara. Dan disampaikan, ini karena masih mereka bukan lagi pegawai non-ASN seperti dulu, diharapkan dengan statusnya sekarang sebagai P3K paruh waktu, mereka harus memiliki kinerja yang lebih baik dan juga kinerja mereka diawasi dan harus memberikan kontribusi serta output yang sesuai dengan harapan masing-masing OPD. Demikian disampaikan Dian, dan melalui pembinaan ini BKPSDM, Kota Batu berharap seluruh P3K waktu, paruh waktu maksud kami, mampu bekerja secara profesional, disiplin dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan P3K paruh waktu dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Batu. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RR

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ketakwaan. Takwa menurut bahasa ialah takut, waspada, dan berhati-hati. Takwa menurut istilah adalah menjalankan segala kewajibannya, menjauhi larangan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara yang dibenci. Prinsip orang yang bertakwa akan menjadikan pelindung antara dirinya dengan Tuhannya, ketaatan, dan menjauhi larangannya. Hakikat orang yang bertakwa akan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

0: muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hendaklah dia Allah ditaati dan tidak dimaksiati, diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut Imam Al-Qurtubi, lain halnya dalam menjelaskan ayat tersebut adalah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu. Takwa juga dimaknai menjaga diri atau menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah melewati jalanan yang berduri? Si penanya menjawab, tentu. Beliau balik bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menyingkir darinya, atau aku melompatinya, atau aku tahan langkahku. Berkata sahabat Abu Hurairah, seperti itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa untuk membentuk jiwa pengabdian, ketaatan, dan selalu melaksanakan kebaikan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut.
1: Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Orang yang bertakwa dalam aspek keimanan adalah orang yang yakin akan kebenaran Islam, dan orang yang bertakwa dalam bidang sosial adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan masyarakatnya. Firman Allah sebagai acuan seperti berikut.

0: alladzina sadaqu.
1: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa pada aspek ibadah mawah adalah konsisten dalam mengerjakan sholat, zakat, memiliki integritas kepribadian, teguh dalam menunaikan amanat, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan di jalan perjuangan. Seperti ibadah puasa bertujuan untuk membentuk manusia bertakwa. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Puasa merupakan perisai. Karena itu apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kasar dan berbuat bodoh. Dan jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Pelajaran dalam berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Karena sifat serakah terhadap harta, ambisi akan jabatan, dan nafsu birahi, Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan ekonomi riba telah menjadi fenomena di tengah penduduk suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun di atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika nilai-nilai takwa mampu direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Masyarakat yang merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ikatan keislaman, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita. Sebagai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
7: Air sama ikan, Bu.
6: Pintar.
8: Batuan, Bu.
6: Bagus.
8: Saya, Bu.
6: Apa lagi?
8: Sampah.
7: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Jumat 26 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada 26 Juni 2026, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk memperkuat komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Mengusung semangat membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya menciptakan lingkungan kerja pemerintah yang bersih dan penyalahgunaan narkoba. Melalui unggahan di media sosial resminya, Kementerian PAN-RB menegaskan pentingnya menjaga integritas pegawai sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas. Seluruh instansi pemerintah didorong untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus memperkuat penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di lingkungan ASN. Sebagai langkah nyata, Kementerian PAN-RB mengingatkan tiga upaya utama harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah. Pertama, deteksi dini dan pencegahan. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK diwajibkan meningkatkan pengawasan terhadap pegawai, melaksanakan tes urin secara berkala, serta terus menyosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkotika atau narkoba kepada seluruh ASN. Langkah preventif ini disiapkan atau diharapkan mampu mencegah munculnya kasus penyalahgunaan narkotika sejak dini. Kedua, penegakan sanksi. ASN yang terbukti penyalahgunakan narkotika akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari hukuman disiplin hingga pemberhentian. Penegakan aturan secara tegas dinilai penting untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Ketiga, proses hukum. ASN yang terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkotika dipastikan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum yang berkaitan dengan narkoba di lingkungan pemerintah. Kebijakan tersebut mengacu pada surat edaran Menteri PANRB. Nomor 9 tahun 2022 tentang peningkatan kewaspadaan dan penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya sebagai aparatur sipil negara. Melalui peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026, Kementerian PAN-RB berharap seluruh ASN dapat menjadi teladan dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bebas narkoba, serta berkontribusi dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan kuat menuju visi Indonesia Emas 2045. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Pekaten Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun, Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Anda, apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita tertidur? Dilansir dari healthmeup.com, inilah beberapa tahapan yang terjadi pada tubuh Anda ketika tidur. Falling asleep. Tahapan ini adalah tahapan awal dari tidur yang merupakan masa transisi, berlangsung antara 5 sampai 10 menit pertama. Di tahap ini, Anda merasa seperti terjatuh dan lemas, namun masih bisa dibangunkan. Light sleep, ini adalah tahapan kedua berlangsung di 20 menit. Selama tahapan ini, mata Anda tidak bergerak, penurunan denyut jantung, dan suhu tubuh akan ikut turun. Selain itu, otot tubuh akan menjadi rileks sehingga Anda siap untuk tidur nyenyak. Tahap ketiga, deep sleep. Ini adalah tahapan tidur nyenyak. Saat di tahapan ini, aktivitas otak Anda melambat karena terjadi perpindahan darah dari otak ke tubuh untuk diregenerasi. Jika dibangunkan pada tahap ini, Anda sulit untuk sadar dan merasa bingung. REM sleep. Jika sudah mencapai tahap ini, pernafasan Anda menjadi ringan, namun terjadi peningkatan denyut jantung. Di tahap ini, biasanya Anda akan

0: bermimpi. Dalam proses ini terjadi perbaikan tulang, otot, jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
0: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu barokatan sutresna Buyardoyo. Pamireng setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Nggih, alhamdulillah dalu menika dinten Jumat tanggal 16 Juni 2016 pepanggihan kalian kula Budeme wonten adicara Tejo Wangi Jan Krespol. Ngantos mangke jam 8 nggih para kadang pamirang, terus pun tiba wartosi panjenengan sedaya sehat. Alhamdulillah Bude sehat. Sehat suweger koyo budene telentah ya Allah Gusti Pangeran. Nggih. Para kadang pamirang mangke wonten sesekaran ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedoyo pamirang setia nggih, wonten tembang Jawa lan Banyuwangian niku singkatane Tejo Wangi. Pramila lene panjenengan badhe telepon kalian Budeme nyawiji mekaten nggih, sumangga ampun supe sloganipun nggih Tejo Wangi, terus dijawab Jan Krespol ngoten nggih. Semanuwun kagem sedoyo kemawon ingkang sampun midhangetaken saking TikTok Malang niki Bude sambi kalian dandan nggih, soale mangke Bude jam 8 mantun ten pro sekawan digueser wonten pro setunggal. Jadi jenengan midhangetaken kemawon mangke Bude kol lah ya. Sembanuwon. Semoga para kadang pamirang buriaten sekedap nggih. Iki aku duwe lagu apa yo enak yo. Gak request lagu ah, lagu pertama sing enak tembang Jawa Banyuwangian. Oh aku roh. Iki wis tak wai lagu sing rodok slow didik ya, heeh. Iki apa Budhe tekok Banyuwangi. Ono parane tekok Catur Arum ya. Iki enak iki lagune wis tak lamanut ambek Budhe ya. Oke, sik tak sopone sik aduh gak nggo kacamata iki apa ya iso ya. Tiba-tiba ada yang ini juga gak kena ya. Sopo ini si Mbak Nani Nur, selamat ya, salam kenal saking Mojokerto nggih, matur semanuwun Pisces Maret ya. Salam saking Mojolangu Tunggal nggih. Sugi Arema, assalamualaikum. Waalaikumsalam Sugeng Santen nggih, Wilujeng Santen semanuwun. Gerajakan Banyuwangi. Oke gas, nanti saya kasih ya. Kita nikmati dulu yang satu ini. Wilujeng dalu nggih para kadang pamirang, sugeng papanggihan kalian Budeme.

milih cinta lu Pak Suratno. Salam kenal saking Damarinda, nggih. Samarinda maksudnya, nggih. Matur semanuan sangat. Terus ono paman sapa iki? Paman Waha. Wah, apa iki? Oke, Pak Paiman Syahadat, sugeng dalu deh, sugeng dalu. Nggih, waalaikumsalam. Saking Paijo. Oke, Lombok, nggih, terima kasih. Budhe kali sambing nggih, dandan rumi.

0: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Ya, satu skansal komatiko, proskawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Matur sembanuun, kagem panjenengan sedaya para kadang pamireng. Engkang sampun nyawiji kalian kulongge, ngapunten iki kalian disambi dandan budhe ya. Soale mangke jam 8 budhe digeser wonten prostunggal mekaten nggih. Pak Paiman sugeng dalu, waalaikumsalam nggih saking Lombok budhe. Salam hadir Bunda, selamat sore. Matur sembanuun arek ketitang. Kuala Lumpur nggih. Saremban Malaysia hadir Bude, terima kasih Muslim Renovation Service. Ada juga Menpurawi, Mapurawi Jember ya, Gelang Alit Bude, oke. RRI kok jadi gini ya, maksudnya? Kok RRI jadi begini, maksudnya gimana Pak? Pak Puput, ini RRI lagi siaran Pak Puput, emang kita lagi siaran, jadi sembari nopo nggih niki mempersiapkan, jadi di tengah-tengah lagu yang kita putarkan mekaten nggih niki kalian dandan mekaten Pak, amargi mangke jam 8 budhe digeser wonten prostunggal mekaten Pak Puput. Matur sembanuan kagem sedaya kemawon nggih para kadang pamirang. Heeh, anu budhe dipaesi siap berot ta budhe. Mekaten nggih. Sami-sami gelang alit kula puteraken nggih, matur ngaten kula patosaken.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

sing dijaluk gelang alit lah kok dadine gelang kalung budhe kak popo. Lawang gelang alit sing dijaluk sing diwehi malah gelang kalung iki berarti ya luar biasa nggih. Semanuan sami-sami Pak Sugi ya. Mbak siapa sih kenapa ini Pak Puput Wilujeng Dalu nggih matur semanuwun sampun nyawiji kalian kula. Pak Puput mau tentepang nggih kalian Ibu Kaps tamekaten nggih. Semanuwun sanget kagem panjenengan sedaya para kadang pamireng ingkang dalu menika sampun nyawiji kalian budheme wonten adicara Tejowangi Jen Crespol. Niki koyo biasane nggih lekne siaran visual wonten platform TikTok RRI Malang. Niki memang selain hiburan mekaten nggih para kadang pamireng kalian sesekaran ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya ugi wonten hiburan mekaten nggih mangke ugi wonten sesekaran wonten informasi ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya ugi mekaten semanuwun sanget ingkang badhe menyapa kula budheme dalu menika ingkang ngancani panjenengan sedaya wonten platform TikTok nggih sumangga komentar mawon komentarnya mohon untuk tetap menjaga etika mekaten nggih para kadang pamireng tetap harus dengan etika yang baik menggunakan bahasa yang baik dan sopan mekaten. Terima kasih. Saya juga mau menyapa ini untuk saudara-saudara saya Bunda Riatin matur sembahnuwun sugeng dalu engkang padhe nyawiji kalian kula budheme kula aturi pinarak wonten 08 1 000 3. Nah dalu menika para kadang pamireng budhe niki kalian sambi mekaten nggih niki supados derek-derek kula sedaya engkang midhangetaken sesekaran saking program adicara Tejowangi dalu menika saged midhangetaken secara visual ananging ngapunten amargi budhe kalian dandan mekaten nggih para kadang pamireng dados lakne muter lagu budhe sambi kalian dandan tapi insyaallah mangke komentar-komentar engkang sampun mlebet budhe wacaaken sedoyo nggih sembanuan sangat punten budi-budi mangke wonten informasi engkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sugeng dalu sugeng midhangetaken sesekaran gelang kalung saking Pak D. Kepeng.

0: pirang dalu menika ponakannya Budhe sampun rawuh. Oh,
1: rawuh epon
0: sampun dugi. Lek rawuh niku damel tiang sepuh. Ya yang lebih inilah
1: sepuh.
0: Ya.
1: Sesepuh pini sepuh paring-paring ulama.
0: Kayak kate pembukaan.
1: Pembukaan acara. Iya, Budhe iki acara apa ya, Budhe? Kok ono lagu-lagu Banyuwangi lho.
0: Lho iki jenenge Tejo Wangi Jan Grespol. Tejo, tembang Jawa.
1: Oke. Ya. Lan Banyuwangi. Oke, oke, oke. Kenapa disebut Banyuwangi? Karena banyune wangi.
0: Oh, ngono ta?
1: Iya, ono filmnya biyen ngono lho, Budhe. Iya. Tapi ngerti gak, Budhe? Aku lo pengen nak Banyuwangi lho, Budhe. Ketok api ngono ono pantai ya sebenarnya di Malang ya ono tapi kan jenenge ya halaman dewe ya wes di anu apa wes riwah riwi ke pantai Malang Selatan pengen lho ndelok tonggong ngono.
0: Oh iya iya iki ono kabar opo dino iki
1: kabarnya ini kita juga harus ini katanya BMKG ya Budhe ya tadi ya Budhe ya ini kita harus minum multivitamin.
0: Oke, karena memang
1: cuacanya itu loh Budhe, kadang hujan, kadang panas, ngono.
0: Betul, tapi beberapa hari ini, gak para kadang pamirang sampun pinten-pinten minggu lah, kali minggu mungkin, niki kan cuacanya
1: ekstrim ya Budhe ya,
0: panas sekali, ya. Jadi memang panas betul, sehingga ini membuat kita tuh kebanyakan mungkin dehidrasi kalau nggak suka minum air putih ya. Ini penting banget.
1: Penting banget, penting banget.
0: Berarti BMKG itu mengingatkan untuk kita konsumsi vitamin.
1: Vitamin ya. Menjaga stamina tubuh sebenarnya sih Budhe karena cuaca yang masih belum menentu dari
0: ini BMKG. Masih pancaroba.
1: Pancaroba. Kalau panca indera ada berapa Budhe? Oh,
0: ada.
1: Banyak ya. Budhe iki kok cuantik poli iki lho malam ini. Ya apa iki?
0: Muanya ini anakku sendiri.
1: Muanya.
0: Coba bayangkan kalau aku harus pergi ke salon gitu kan, habis berapa sudah ya?
1: Iya, kate orkesan lah Budhe.
0: Iya, iki kate berot kok. Ya apa sih?
1: Lah ya Budhe okay. Iki lho ya tentu art banget.
0: Kita juga nyapa juga ya.
1: Siapa Putra, aja Budhe yang sudah bergabung?
0: Putra Gilang, Lujeng Sonten Budhe, ya Wilujeng Sonten. Wilujeng ada Sonten. Yuan sekarang Dewa Trisno wis tak siap. No, ada Tarji gantung plemahan. Waalaikumsalam, selamat malam. Bolang Budar Budhe hadir katanya
1: hadir.
0: Bolang. Oke, siap ya. Sehat-sehat saking kampung Inggris Pare Kediri. Oh, can you speak in English?
1: English iya. My English is Timor.
0: Timor that means
1: Timor.
0: Shengi. Oh, tapi kan Tremor.
1: No. I'm from Mexico.
0: Apa itu?
1: Mexico.
0: Oh, Mexico.
1: Mexico. Yeah. Sebelah Surabaya itu lho.
0: Oh gitu ya. Madura. Oh,
1: Madura. Yes. It's my English Timor accent Timor. Actually tonight I say thank you for pendengar apa Budhe? Bahasa Inggris pendengar Budhe.
0: apa ya? Pendengar itu apa ya?
1: Ayo di Pare, ayo pendengar apa? Tolong bantu kita yang Inggrisnya ke timur-timuran.
0: Listener.
1: For our listener.
0: We want to say thank you so much for watching our TikTok and also listen in the 105.3
1: Pro 4 RRI Malang.
0: Oh amazing.
1: Tapi gini loh Budhe yo. Ngene. Kadang orang itu selalu menghakimi. Lek kene ngomong ke Inggris jarene. Padahal kita kan belajar ya Budhe ya. Terus lek gak dicoba iku loh. Yo gak iso.
0: Lek ono wong sing ngomong ngono gak usah direkno.
1: Jarnoe.
0: Lek ngrungokne wong awake dhewe gak belajar.
1: Iya, meskipun salah sebenarnya gak apa-apa. Jenenge belajar. Lek kene wis pinter ya jadi dosen ta.
0: Iya, betul. Oke, ini juga ada salam sehat saking kampung Inggris wis tak wacone ya. Oke, Pak Tarji. Kemudian ada Man Burawi Gelang Alit ya, Eka Wangi Bun. Oke. Terus Bu Nani Budhe kula saking wisata Kungkuk. Salam kagem derek RRI Stoyo tanpa terkecuali nyuwun sesekarang ini berot. Oke, nanti tak kasih berot ya.
1: Oke.
0: Oke deh. Kalau gitu ini yang ada di sini juga banyak.
1: Ada
0: nih.
1: Siapa Bude?
0: Oh, ini ada siapa lagi nih? Enggak, tapi enggak ada namanya.
1: Aduh, Wilin Cendalu.
0: Terus ini juga Waalaikumsalam Tejowangi Jan Grace Paul. Ini Ki Bude Me Niki Arifin Gasek nyuwun sesekarang Kerajaan Banyuwangi sampun okay, diputeraken.
1: Sampun diputeraken.
0: Bu Sri Purnomo, Waalaikumsalam Tejowangi Jan Grace Paul. Tembangipun Bude apa iki Banyu Kali.
1: Oke, lek Banyu Urip ana Bude?
0: Ana, iku sumber.
1: Banyu Urip iku daerah di Surabaya.
0: Oh, ngono ya. Oh, iya
1: wes. Banyu Urip.
0: Ayo istirahat sik dilu muter gelang alit.
1: Iya,
0: mang lo ana njaluk gelang alit awake gelang kalung.
1: Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Iya. Nomor 1.
0: Yo.

0: 103,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara.
1: Tejo wangi.
0: Sini dong sebentar, ini apa? Baca no.
1: Walah, kating ngomong wong tuwek ya ka ilo.
0: Ya, wes tolong dibaca no dulur-dulurku sing nang TikTok.
1: Ya,
0: gua tak baca no meneh sing nang
1: ngene. Oh, alah, iki ana sing ngajari kita bahasa Inggris, Bude.
0: Oh iya.
1: Heeh, jarine ngene. What is the book? Artinya jembatan teko pohon pisang ngono. Sesat ini, yang mengasih tahu ini sesat ini. Itu tuh what is the book tapi get the book.
0: Iya, get the book ya. Tepok-tepok
1: pisang. Ini ada juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas, Mbak, Gersik hadir dari Pak Subran Gumelar. Selanjutnya terus ada Bunda Tia Sugeng Dalu Sukun hadir nyuwun denok, Bun. Terus ada juga Cece Suhat. Halo Cece Suhat. Suhat. Suhat hadir. Cece Suhat. Temanmu dah. Terus ada lagi Bisri Tok. Ya, Bisri Tok. Jadi Bisrine Tok, si Tok iki. Halo RRI Malang, halo Pak Bisri.
0: Wilejeng dalu
1: Pak Bisri Tok. Terima kasih sudah mengikuti juga.
0: Iya bener ya. Tapi yang jane wis ana Agus, ana mana
1: apa? Ana, ana wis budhe. Ayo tapping-tapping, guys.
0: Oke, tapi kudu eling ya.
1: Apa apa budhe?
0: Iya, pesannya BMKG mang.
1: Iya.
0: Tapi kita memang selain apa ya, kutu keeling no. Iki juga kejadian-kejadian bencana alam koyok sing wingi ya, waktu itu kan Venezuela.
1: Venezuela.
0: Terus Jepang. Di hari dan tanggal yang sama itu ono gempa berkekuatan 7, sekian.
1: Iya, magnitude
0: skala Richter gitu.
1: Iya.
0: Dan ini pastinya juga kan tahu ono ya berita-berita bahwa ada megatrust menunggukan ya.
1: Yeah.
0: Tapi kan kita juga harus benar-benar diverifikasi.
1: Yes, informasinya harus diverifikasi teman-teman. Betul. Jadi kalau pengen tahu seputar informasi-informasi cuaca itu semua update dari akun info BMKG teman.
0: Boleh ya. Jadi langsung ke laman resminya.
1: Laman
0: ya.
1: Resminya. Jangan mudah terprovokasi. Kadang iku lho, wong ono sing jahil iku lho buat berita-berita hoax.
0: Ono ya aku yo pun ngono
1: kok. Lu iya gawe opo sih?
0: Oh, pekerjaan ya?
1: Kasih kerjaan Bude saken Bude.
0: Kan
1: Bude wake iya, wake Bude. Iki ada jari. Oh, dari Wagir salam kenal nggih.
0: Salam kenal kembali nggih. Terus sapa meneh iku?
1: Di radio kok suarane munggah mudut niki. Oh, nggih. Nanti saya sampaikan ke tekniknya.
0: Oh, iya ta.
1: Dari
0: Mama Ilnan bukan?
1: Ilnan nggih, Mama Ilnan Collection.
0: Mama Ilnan gimana ini maksudnya suaranya naik turun gimana Mama Ilnan?
1: Enggak tahu ya. Intinya jangan langsung percaya nggih. Nggih, benar-benar jangan langsung percaya Bapak Ibu. Kalau ada informasi dari grup-grup WhatsApp dilihat dulu. Ini sumbernya dari mana? Kalau sumber dari kalau ini berdasarkan sumber terpercaya, itu boleh kita percaya. Boleh, sebenarnya tapi, bukan untuk menakut-nakuti,
0: betul,
1: tapi untuk waspada saja.
0: Betul, tapi penting bagi kita sebagai masyarakat, iki kudune juga harus mau mengedukasi diri, ya. Tapi harus mampu memfilter berita-berita. Kita saring dulu sebelum kita sharing, ya.
1: Tapi iya.
0: Berita yang kita baca itu jangan langsung ujuk-ujuk di share ke share.
1: Iya.
0: Apalagi kalau sesuatu berita itu
1: yang
0: bisa
1: belum menimbulkan kepanikan.
0: Betul, kecemasan
1: untuk warga setempat. Nah. Ini nyandet-nyandet, Bos. Oh iya, koyok ketara angin Bude nyari ini.
0: Oh iya ta.
1: Walah.
0: Oh iya, engko iya, disampaikan no
1: teknik. Ya. Habis ini terima kasih Bapak Ibu yang terlalu sudah menyampaikan. Habis ini kita coba perbaiki nggih.
0: Coba kita perbaiki dulu kali ya. Kita tapi tolong dibaca satu lagi itu ada Bu siapa itu?
1: Seperti info pemadaman bergilir tapi ternyata hoax sekarang susah bedain hoax. Iya betul. Kemarin saya juga mendapatkan informasi dengan rekan-rekan yang ada di PLN juga menyampaikan hati-hati karena biasanya dari PLN itu juga menyampaikan secara resmi di laman resmi mereka.
0: Iya betul. Jadi kalau bukan dari laman resminya, kalau menurut saya sih harus benar-benar diverifikasi
1: iya,
0: ke laman resminya dulu ya.
1: Gak usah nge-share berita yang gak jelas. Betul ini Bu. Ibu Ilnan ini ya. Terima kasih Ibu Ilnan. Semoga Mama Ilnan ini juga menjadi penerima informasi yang bijak. Ketika mendapatkan informasi yang hoax, jangan langsung diteruskan, teman-teman.
0: Yes, betul, betul banget. Ya wes ya. Oke, terima kasih banyak loh kamu hari ini membantuku sekali ngono ya.
1: Ya, habis ini kita perbaiki dulu ya biar enggak keterangin.
0: Benar ya. Tadi aja nang ndi kita puterno denok mangono sing jauh lagu liane maringin tak siapno kabeh.

Antara Baru kata Mbak Miran tak sesarangan kalian kula budi menggeng antas mangke jam walu Mama Ilan matur semanuan. Ya gak usah berita-berita sing aneh-aneh ya budi bener. Saya setuju ya. Bunda Tias, Bun Denoknya, terima kasih kembali. Pak Paiman nyuwun sesekarang tambal ban deh. Oke, coba saya ini kan ya, Josh Distenan no budi me. Oke, tambal ban ono ya, lagu iku judulnya aneh-aneh ya. Tambal ban. Oke.

Bu Sri Purnama, sampun kula puteraken nggih Bu Sri. Lagune enak anjene tambah gayeng temenan. Nggih ditenggo nggih para kadang pamireng ingkang sampun nyawiji kalian kula sekedap malih diputeraken nggih sesekaran ingkang sampun di request. Oke, ada assalamualaikum, waalaikumsalam saking Blitar, pendengar setia matur sembanuun. Bos Sukari, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Sehat ya, sehat selalu. Nitip salam kagem Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Oke, buat Bunda semoga sehat selalu, amin. Bu Riatin, tembangipun, napa mau? Tembang Trisna nggih, Bu?

Oke, tambal ban sampun kula puteraken para kanca mirang sampun jam 19 langkung 13 matur sembahan sangat kagem panjenengan nggih. Engkang dalu menika midhangetaken adicara Tejo.

Pelangi. Putra Kilang, ya selamat malam, terima kasih banyak ya. Iya, oke. Terima kasih kembali Bude. Tak jawab-jawab dewe. Iya wes ya. Bude me pikantuk salam saking Cak Trimo Ponorogo. Waalaikumsalam. Nggih. Mas Puji tak tunggu lho Mbak Yu. Nggih, mantun ngeten Bude puteraken kagem panjenengan nggih para kadang pamirang sembah nuwun. Niki memang pendengarnya napa pendengaripun RRI mekaten nggih khususipun proskawan niku memang lintas daerah begitu ya. Dari lintas kota, lintas provinsi ya, bukan hanya suku Jawa saja, ada suku Sunda, ada suku-suku yang lainnya, dari Kalimantan juga ada yang bergabung di Pro4 RRI Malang. Lagi lek ngomongno suku khususnya suku Jawa, kira-kira suku Jawa sing eksis nang Jawa Timur iku suku apa saja ya? Ngono ya para kadang pamireng, sing jelas nomor siji ya suku Jawa ya kan. Memang suku terbesar wonten tlatah Jawa Timur mekaten para kadang pamireng nggih ingkang dikenal kalian napa namine budaya kalian tata krama unggah-ungguhipun nggih lan filosofi hidup ingkang kiat sanget nggih. Nah, pro kadang pamiran meskipun mekaten nggih tak campur-campur basaku nggih. Niki sami-sami suku Jawi mekaten nggih, masyarakat Jawa Timur sak menika niki dikenal ugi nggih nggadah napa nggih gaya bicara ngoten, gaya bicara ingkang lebih tegas lan blak-blakan dibandingkan mungkin Jawa Tengah maupun Yogyakarta mekaten nggih. Dadi lek wong Jogja itu kan kalem mekaten nggih, lek Malang utawa Surabaya an ya wis ngene iki basane lek gak gawe basa krama inggil ngono ya, ngoko lah ya. Dados warisan budaya budaya suku Jawa nggih para kadang pamireng memang sangat beragam sangat nggih, mulai saking bahasanipun tasik kata niki lek kita ngomong masalah warisan budaya, ugi wonten tarian pokoknya rumah-rumah adat niki nggih tasik kata. Matur-matur suku napa malih, selain suku Jawa ingkang tasih eksis wonten Jawa Timur sing jelas ya suku Madura. Iki dulurku mangsa jenenge Samiro niki ya tekok Madura ya. Dados suku terbesar kedua wonten tlatah Jawa Timur inggih menika suku wonten Jawa Timur maksudnya budhe nggih ingkang berasal saking Pulau Madura ya. Suku sak menika ugi dikenal kalian perantau ingkang ulung wis pokoke lek Madura iku terkenal ya. Dan banyak ditemukan juga niki wonten berbagai wilayah wonten Indonesia. Kathah derek-derek kita ingkang suku Madura mekaten nggih. Dados lek ne derek kita saking Madura nggih para kadang pamireng niki menggunakan bahasa Madura dengan beberapa dialek mekaten nggih, dan ini serta masih mempertahankan tradisi. Tradisinya seperti rokatase dan juga petik laut niki tasih lestari ngantos sakniki nggih. Tasik kata sih lek ngomongno suku-suku sing tasik eksis nggih, suku apa saja sing eksis nang Jawa Timur mekaten. Tapi aku saiki kate tak durunge dilanjut soalnya budhe iki memang tugasnya kan bengi terus ya. Tadi aku kate nyopo dulurku dhisik, ada ril tuku besek digawe wadah apem, senajan kowe pesek tapi ning ati ayem, mos aku pesek, ya Allah Gusti Pangeran. Iya wes, suku Rejang nang Bengkulu. Nah iku lho ya, Lamongan hadir. Oke, wonten malih budhe suku Tengger iku lho, isih ana suku Oseng ya kan, isih kata yuk nang kolom komentar diramekan. Ya wes aku muterno lagu penyiar radio, mari ngono tak sambung ambek tembang tresno spesial gawe ibuku sayang Bunda Riatin ya. Mama Ilan terima kasih ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

3,44 Hari Malang Suara Budaya Nusantara Prokatan Pamireng Sebanuan Sangat Kakem Panjenengan Stoyo Pak Teguh Wiyoto Sampun Kulo Siapaken Ge Mbak Request Lagu Langit Pendung Kuto Ngawi Saking Dalang Pur Sampun Kulo Siapaken Pak Paiman Syadat Saking Lombok Suku Sasak Wow Luar Biasa Ge Terima Kasih Banyak Ya Oke Prokatan Pamireng Sameniko sampun jam 09.00 selangkung-selangkung ya. Ya apa iku budhe critane? Ya jam 7 punjul selawe ngono lho maksudku ya. Mama Ilan terima kasih banyak ya. Oh malam ini anti hoax katanya. Wih luar biasa katim berot rek. Oh iya mang ono sing njaluk ragu berot iku sapa ya? Tak wae Taman Curug apa oh Lamunan ae ya. Lamunan versi berot. Oke, siap. Mantun langit mendung kuto ngawi nggih Bunda matur sembahan sangat para kadang pamirang budhe kedah geser nggih mantun ngeten dadi iki sik ana lagu-lagu sing kate tak persembahno nang dulurku kabeh tapi sadurunge budhe ngucapaken matur sembahan sangat kagem panjenengan sedaya ingkang sampun nyawiji mantun ngeten budhe siaran langsung wonten YouTube RRI Malang wonten RRI Malang official ya yang mau melihat juga saya persilakan nggih mangke wonten adicara Senandung Rindu yang ada di Pro 1 RRI Malang. Semanuan para kadang pamirang kagem sedaya kemawon nggih, semanuan sangat budhe pamit undur diri. Niki lagune wis tak siapno kabeh pokoke terima kasih, salam sehat lan bahagia. Mbon supe kali pesene BMKG mekaten nggih, lekne kita sedaya kedah jaga konsumsi vitamin ojo sampai lali ya. Sugeng midhangetaken sesekaran saking adicara Tejo Wangi Jan Grespol.

0: wis ora duwe pengarep-arep meneh.
1: Ya Allah.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana Mini Pro 4? Ah, ini media. Saat tanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Matimi.
1: Bahkan seorang warga
0: Matimi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.

0: raksasa.
1: Hah?
0: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
1: Betul kah?
0: Nah, lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo. Betul.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi Kongo Aha.

0: Nama tua. Nama tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larung Balangi. Mereka meminta pendapat Larung Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemari.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Kongo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Kongo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.

Kedu ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Indomie.
1: Indomie?
0: Indomie. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Indomie.

0: basa-basi, Tono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
2: Apa yang harus kami lakukan, Inggomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
3: Iya, Inggomi. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
3: Adakah Inggomiu petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
2: Umpan? Apa maksudnya, Inggomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
3: Iya, Inggomiu. Petunjuk Inggomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kami saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kami saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Tonomotuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, mau sabunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende. Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, bawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di burung Sorume telah berakhir.
2: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan pantai ini.
1: Seketika itu hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu toh, tidak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Yen yen yen. Gak ngono lho, kartumu ya apa sih, Dek? Masa kan gak harus sih? Masih toko iringan rune aku koyo londo ngene. Heh? Aku tabe koyo ngene lho, cocok ta enggak? Iku mang ya tabuhan rumah sing mlaku patese cari skoci. Wong tabuhan pati grombi aku rek. Masa gak ngerti. Aku saiki dodol jambet. Jamu ngerti ya? Oh, dulu jamu ngono, di pasar lo jambet ta, ngawur rai, enak wis, enak ini, dulu jamu lumintu, timbang dipikul, pundak seyek, enak ini robong surungan ini, jamu kok sopek imare, eh, kau ini bulu tak kecepet kau ini mang, jamu kau warna-warna macam moloropa, wis wis wis, cintara ni, jamu ni wong wetok-wetok lengkap nuk ini. Wong wedok loro apa nek kene ana wis. Sing darane jamu Anton Anton iki mang ya, jamu wong wedok. Anton Anton muda, jamu wong brosot. Jamu wong bobrot. Jamu wong bobot, Anton Anton muda, satu misal kaya bobot telung wulan iku nek jamune. Mulane jamuku wis tah lengkap-lengkap. Pemane ana aneh maneh jamune wong kebulet to ana kene. Kepulet utang. Wer-werna atuh sapa? Eh aja anu nyawat rombong anyar nek. Rombong mari kon cet kon sawat lah beset iki. Oh, des iku. Upamu kok cebuk, gak tuku gak gutok ae. Masih ki ono maneh wong wedok galian kendor ono. Galian singset ono. Masih pilih sewerna-werna. Satu misal yang nun saya bukan ono, wong loro ku meripati rembes saya tu, meripati berdebes saya. Dipilih si waras tu kata kepedes ku iki. Ngomong aku jamu iku berwarna obat tetes ya ono aku iki. Jadi serba guna obat tetes yang kena wong loro kuping. Saya kira ke wong dublek kau saya iki. Kena udah esok lah ke wong dublek saya iki. Padahal waduh penyakit apa nak tak tambah nuti waras obat tetes yang ngono kuping tak tetes hilang kupingi. Enak is cuma bojo sing ngene iki sing legende bojo iki biyen dreweng dodol jambu aku yang ngono dodol jangkrik dhewe-dhewe biyen gak jodoh lah saiki yang ngono dene iki nanti kelilingan di arek iki gak wajar wis repot sapa bani us. Oh, wasalah rek. Loh. Boleh kalau gendeng. Nah. Patenan. Nah, patenan. Patenan. Waduh rek, waduh. Waduh, lagi goblok, guys.

0: 大哥，我啥没干，我
1: Bangono
0: kali gak keliru ah, goblok kon gendong gak keliru ah. Wong kaset ya takno.
1: Lah iya gendong goblok, goblok sak beteng ngono nang dindi kuat tak gendong.
0: Lah iki carane nek nginaturane ya, wan tetek batu kon iki. Tetek batu kon iku.
1: Lho, apa batu nek dikeki jeragan?
0: Waduh, masih tak jeragan tetek batu kon iku.
1: Lah iki batu sing ya apa ya apa?
0: Jatuh ngene ae.
1: Saiki anu ati.
0: Iya, aja kon gendong, jamu sungunen ya. Iya ta?
1: Iya.
0: Lah iki cangklong nang ngarepmu ngene lho. Iya, kok dodok rokok ngono lho.
1: Padha karo nekek aku beno gak ngrasa.
0: Gak ngono iki bareng enteng ngono lho, wadakno.
1: Oh, ngene kak jok salah paham sampean iki ya.
0: Iya, iya,
1: iya. Saking cintaku baik padamu.
0: Ya apa ya apa ya apa.
1: Tak genano sampean nak dodol jamu surungan.
0: Surungan.
1: Pantese dikeki keset iki.
0: Oh iya ya cocoke ngono ya.
1: Iya, beno.
0: Jamu surungan.
1: Tadi cek gak pegel beno Cak Basman, ambek nyurung
0: ngene. Nah, ngarep dikeki iki stiker ya.
1: Iya, kayak stiker ya iki. Apa stiker corong?
0: Oh, corong ya ya.
1: Pa peno nyetel iki gitu lho. Kan lumrane aku mek ngene ya abot.
0: Corong-corong kan.
1: Dadi nek aku gak hiburan apa, Kak?
0: Lah, kono aja gak iso menyanyi kon.
1: Lo garingan?
0: Iya.
1: Kedian pancetai?
0: Lo gak ngono, ya dibantu arah-arah
1: ini. Jangan modern nanti, Dik, Kak.
0: Iya.
1: Nanti aku yang gak wotip cilik ngono lo, Kak.
0: Iya.
1: Tapi nek samen gelem ya gawin.
0: Iya, kita gawin aja. Kan menyanyi aja.
1: Tapi pok ono lo yang kok nes dodolan jamu.
0: Lo apa dipoki barang?
1: Oh. Lo ini saya utang yang romben jalan demak aku.
0: Lo seneng ngutang temen. Pok gak wajah ngutang leren ono pok kan itu.
1: Lo wis biasa.
0: Iya, iya, gak apa-apa.
1: Pokok bayar gak apa-apa.
0: Ya, bagus. Bagus. Iya. Ya,
1: tambah
0: ya.
1: Mental irunge peno idrae kok abang kabeh awake peno.
0: Ya panasan. Panasan, Dik.
1: Idrno endi kok iso abang kabeh ku mau?
0: Liwati ku lho ngene, iki lho Kupang Jaya 1.
1: Mangkane kena lambe rupane kok keluar Kupang Jaya.
0: Hah?
1: Kena lambe ku abange.
0: Kon ngono-ngono asik kon niku.
1: Oh, peno iku nek gak disuruh gawe tambah kak karuan, Kak.
0: Oh,
1: dodol jamu jar oleh 3000 padahal tak dolon Dik sak 5000, 2000 nyatut.
0: Lah padha nyadut ngono.
1: Lah iya pek bojo selip.
0: Kayak persiapan, Dek.
1: Oh, ngono iku wong lanang.
0: Di ono remekmu ngono lho.
1: Tegang ya. Nek aku remek bener kegolek mana ya?
0: Tak kudu persiapan bae kon loro.
1: Pokoke jenenge Basman, gak cukup siji, gak cukup loro, telu digaro kabeh.
0: Oh, cok ngono
1: ae. Ono cadangan mana rupane?
0: Gak ono.
1: Cadangan ono satu ka kon ono.
0: Hei. Ngawur ae kon iku. Iku ningmu iku.
1: Oh. Lah wis ngerti, Kak, iku sing tuwe. Aku nomor loro.
0: Nomor iki kok cemplang-cemplu ngarep iki. Oh. Eh saiki kan nek belajar
1: nyanyi. Saiki ngene dhisik, Kak.
0: Ya apa?
1: Iki dodol jamu ya apa carane? Aku belajar ambek gendeng ngono.
0: Iya.
1: Ambek dodolan jamu ngitu.
0: Heeh, nyanyi-nyanyi ngono lho.
1: Terus aku ambek sampean ya apa dodolane iki?
0: Lho, dodolane biasa kok nyanyi yo bisa.
1: Oh, nyanyi ngono ya. Coba sih, Cak, aku coba ajar-ajar, Cak.
0: Ayo.
1: Iki suarane duduk suara gendeng aku.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Suara gendeng duduk iki.
0: Suara apa?
1: Suara biasa iki.
0: Suara kabel. Suara kawat. Bosok. Otok kono iku, ya.
1: Suara kabel iku dodol jamu ya.
0: Iya.
1: Jamune wong Cina apa jamune wong Surabaya?
0: Jamune Surabaya sih, ya.
1: Nek wong Cina jamune.
0: Iya, iku.
1: Sampeyan sing nyenggaki.
0: Iya, piye.
1: Nek Surabaya enggak, Dik.
0: Iya.
1: Oh, jamu.
0: Oh, iya.
1: Enggak, jamu.
0: Jamu di Marlena.

0: bojoku wong ayu.
1: Wah, iya. Dilem-lem ana pak.
0: Aduh, pinter dek bojoku wong ayu potongane kok bekelen.
1: Aduh. Takoni Kak Melok sampean ki aku saiki tambah bunder panjenengan.
0: Iya, gak apa-apa dek.
1: Ya apa peno masih gak mule-mule ya aku bunder ae.
0: Iya,
1: mule. Kata rek kan peno, pokok nek mule tak reken bojoku gak tak nek gak mule kata rek kena apa-apa ngono ae. Lho, iku wis.
0: Lho enak kok, nah, aku katisen ngawur ae kon niku.
1: Mikir peno, melok watuk ngekel aku engko.
0: Iki mang lagu apa kenang?
1: Iku ajar jamu.
0: Oh, jamu-jamu ya.
1: Iya,
0: oh.
1: Tapi jamune rada gak enak ya lagune iki mau.
0: Iya, gak kama itu.
1: Gak tau latihan peno.
0: Eh?
1: Peno nek latihan modal dhewe ae,
0: bojo gak tau. Lho, latihan ngene. Iku mang ngene bener e.
1: Apa?
0: Suwe gak tau jamal.
1: Lho, kok jamal?
0: Aduh, suwe gak tau jamil.
1: Suwe
0: gak tau jamu, jamu pisan kepenak.
1: Apa nih
0: kak? Aduh.
1: Ngomong gue ya lo.
0: Suwe gak tau jamu, jamu kocong tapak liman.
1: Waduh.
0: Suwe gak tau ketemu pisan pare cak basman lah.
1: Iya.
0: Udah lo.
1: Iya kak, iya kak ya kan ya kak.
0: Bulan saya gitu diatur dek, kau didik rong didik aja hati-hati dek.
1: Iya cok kau yang bian-bian kak awak dewe yo. Selalu meleset pendek
0: pendek. Apa mana kepau nak amun nakali kau yang ngunu.
1: Iya.
0: Wes hari itu marek metal kak nyabut gay jalan rokok berdua.
2: Ake ake ake.
0: Lo ake. Lo ake ake tak do.
2: Lo apa? Lo paman.
0: Iya. Iya bebek mereka.
2: Lah pondok tuangan.
0: Rundingan lo.
1: Sangkane nang tuangane iki Cak Basman. Iki rundingan ngono, Dik. Rundingan.
2: Kan jamu-jamu, Pak.
0: Iya, rundingan.
1: Rundingan kita to jamu.
2: Jamu-jamu.
0: Ya, bebekmu.
2: Lah sing mburi, Mang.
0: Aku sing mburi, Mang.
2: Peno.
0: Iya. Benerno
2: aku. Suaramu koyo dokar.
0: Kae nek omong arek. Kae arek. Arek iki omongi koyo arek iko, Dik. Oh, madok dokar.
2: Wah, wah. Pernah kita tol jamu surungan.
0: Surungan.
2: Ngutip gua kaset.
0: Iya.
2: Lah bebek.
1: Aku gak ate garingan tak suwun, tak gendong.
2: Oh, digendong.
1: Jamu gendongan.
2: Gendong sing nyuwun.
1: Iya.
2: Sing nyangking.
1: Iya.
2: Kok standen.
0: Enak ngono kok sulapan.
2: Tapi wong usaha kana eleke.
0: Apa sih?
2: Ana anu jamu sembarang ana?
0: Lho, ana. Lengkap.
2: Lengkap.
0: Lengkap.
2: Lengkap.
0: Lengkap.
1: Ya lo jamu lemu ta?
2: Aku duwe lara.
1: Lara apa?
0: Lara apa kan?
2: Ono jamu nang dengken.
0: Heh?
2: Nang dengken.
0: Dengken niku dipacel enake. Kaya kendang ngono dipacel. Loh,
2: penyakit pinggang lek ono.
0: Ono ono ono.
2: Terus ngombene sedina ping pira?
0: Heh?
2: Sedina ping tublek ta iki?
0: Uga ngombene esuk.
2: Terus
0: kadang-kadang bengi ngombe kene.
2: Iya.
0: Terus ono kapsule.
2: Ono.
0: Kapsul iku awan 1, sore 1, bengi 16.
2: Lah kok oke?
0: Kan boleh oke udan lo.
2: Lah kok oke?
0: Lah oke kenapa sih enggak biasa sih.
2: Nek bebek iki bloke kudu las ono.
0: Ono.
1: Oh, komplit lo.
0: Kunci. Pace,
1: ono wis kunci pepet kabeh ono wis.
2: Wong lanang kok kunci pepet.
1: Lah kan kok bojone peno, jare mang nyekrakan kunci.
2: Iki pace
1: kunci bar. Peno.
2: Lho iki dodol rujak ta, dodol jam.
1: Carane kudu laos.
2: Iku ndeplok dhewe ta ngongkon.
1: Oh, ndeplok dhewe dik kuwatir tanggung bersih wis.
2: Goleke ndi?
1: Jadi ndak omai penuh, ya kulak lo ndak pasar lo.
2: Kopen dia kebon dewe.
1: Oh gak tuwe kebon ini, sopo kebon ini dintek no pamanmu ngono.
0: Kalau kulak apa ngomong ngono itu?
1: Iya ngono.
0: Kati lo, kunci, gembok, grendel, engsel, selot. Dari sokran deh.
2: Wah wah wah ya apa penuh itu. Eh jamu nih wong cantengan.
0: Aduh lo, cantengan itu asal gak kena penyakit, ketutuk lo, kecepit. Kok lah apa jadi sudet.
2: Lah saiki ya apa carane dodol jamu apa enak bareng eman.
0: Iya,
2: paman
0: iya.
2: Karo bebek dodol jamu bareng. Peno bebek nduk ngarep, peno nyurung nduk mburi man.
1: Lho aku disurung.
2: Lho
1: disurung. Lho
2: disurung ya apa dodol jamu surungan.
0: Iya iya aku surungan.
2: Peno mlaku nduk ngarep.
1: Iya Kak.
2: Nyuwun.
0: Iya.
2: Lah paman teko mburi.
0: Aku nyuruh bebekmu ngono.
1: Iya nek tok e.
2: Pak iki nyurung ya
0: wis robok surungan lho.
1: Nah, iya. Nek tepakmu enggak dalane gak apa-apa lho. Kan tepak modho disrodok aku
2: teko mburi. Kaono, bareng ya apa mau dodol bareng ya apa enak apa enggak?
1: Dodol bareng enak koyo baris
2: lho. Efeke. Arep baris sih efeke
1: apa? Efek apa?
2: Efek. Gua bareng
1: mbek menawa. Efek iku apa sih, Cak?
0: Anu, gua masalahe lho masalahe.
1: Oh, mburine ya.
0: Yo, nek dodol bareng payune enggak iso lancar lho. Salah siji ae lho.
1: Enak nek dodol bareng. Aku sing ngedong peno sing ladeni sakjane ngono Cak Basman.
0: Lah rombongku tak colo lah ilang rombongku.
1: Lah apa ya nek ngono?
0: Lho kono-kono gak payu rombongku.
1: Iki diputer kasete gomblo iku.
0: Oh, oh.
1: Di radio aku sing sing joget-joget, mbek peno sing ngudek-ngudek.
3: Ngono ae nek tambah. Mbek joget kaya uget-uget. Lah iya.
0: Bebekmu tambah lincah, bebekmu tak tahu.
1: Enggak, ono iku aku sing menyanyi mbek joget-joget, peno sing ngedoli jamu. Uang seteko kabeh.
2: Tapi akibate, Bek.
1: Akibate apa?
2: Engko lek peno dodol jamu sing sing ngandek wong lanang situ wong lanang kadek main sampean jempaman iki nyerudukan Mas.
1: Darah tinggine kumat kok ya.
0: Tak tumbuk kon.
1: Iya repot ya ono efeke bener.
2: Golek paman sing sing apa sing tuku wong rondo kadek ayu biasa paman gak kenean.
1: Iya, kecantol ya. Iya. Oh tak kena pisan wis sabah.
2: Loh, gak rugi ta?
1: Lu sakjane rugi lho. Delok irunge gak ono.
2: Sing kok boti apa?
1: Irunge sing gedhe gak ono bandingane iku.
2: Wah, ya apa men.
0: Saiki diatur ae nek dodol. Masih dodol dhewe kenek tapi nek mule lah tadi kon lho.
1: Lho ya apa?
0: Nek mule jam 4 pas kudu teko omah.
1: Oh, diatur ngono
0: ta. Luwe gak oleh, kurang teko jam 4 gak apa-apa aku.
1: Aku budal saiki padha mbek peno.
0: Iya, dhewe dodole.
1: Mule ne pokok jam 4.
0: Jam 4 teko omah. Nek sampe kliwat tak bacok dengkulmu.
1: Lho ojo ngono gak pe ono tibone awak wong gendong. Ayo.
0: Lah kon iki tiba
1: lho. Sopo sing nulungi?
0: Kalau kok ngecek lho gak melek aku niki.
1: Ngapes
0: ngapes nongong wedok. Kau tak melayak cecek loh, kau kerja talan.
1: Lo ya, turun tu terus
2: kerja talan. Ngomongin paman boleh kau cecek, cecek.
0: Bukan kau dah gupu ya lo kau dah. Oh, pergi sana tak boh, bisa kau dah
2: dong. Ini lo, leonok masalah do embong. Iya iya. Kau tu ngomong terang-terang.
0: Mana?
2: Bawa mau tiba, jaluk tanda tangan wong sing nyekseni. Tanda tangan.
0: Kau kau dah kau lo, kau dah lo. Oh tiba tu saksi lo.
2: Percaya nang penuh. Leonok terlatih didik ya kak bopong dulu.
1: Iya, pak kau jam capapat. Penuh enak, roda digelondong mentir. Bareng aku sekil.
0: Lo.
1: Tak iso disorong, ya melaku sak penae.
0: Masih aku ngono. Si darah ni musibah itu dak nek semono.
2: Upamane
0: aku nak telati sebab lak rombong surungan sih. Ono bane ban kumpan. Pake bane iku mang
2: bedos.
0: Ha, ya apa?
1: Ya nggawa tukang kompo.
0: Nah. Tukang tembel.
1: Iya, tukang tembel
2: nek
1: tukang kompo.
2: Ketutno mburi.
1: Ketutno mburi
0: ya. Entek batine ya. Wis entek batine wis. Kale bati torok lho. Lagi dibayar tukang tembel iki, Mang.
2: Masuk akal, Bek. Masuk
1: tetep. Nek aku sih enak masih dodol suwunan, tapi ojo diharap podo jam 4 tidak mesti. Uangku mesti sosok sing dodolku ngladeni lemes ngomong rodok dawa-dawa. Sing tuku cek kerasan ono wong tuku. Sosok maneh ono bulet gak bayar-bayar ngecek omong-omongan barang iki koyo apa ayo?
0: Iya, tapi botole, aturun botole.
1: Ya apa
0: botol? Kode botol iku.
1: Botol kode ya apa?
0: Botol nek ganjil rondo. Ngerti ya? Utau perawan lanjar. Botolmu itu kan bantuku dulu botol, botolnya ganjil masih dianggap rondo. Wong kurang ngajar
1: mepet. Oh tak ganepi ya?
0: Eh?
1: Tak ganepi ya ini?
0: Ya iya.
2: Kayak aku ngomong arek lori cek bingung.
0: Arek apa lo?
2: Ya apa so? Ini lho Amri keluarga gak sampai geger.
0: Iya iya.
2: Ayo podo dipatuhi jam 4 kudu nang omah.
0: Ngerti aku cek sini.
2: Sampai anu ayo.
0: Eh tanda tangan.
2: Hitam di atas putih.
1: Iya. Adek tanda tangan.
2: Gue makelar ini ono dewe lho ya.
0: Adek makelar lo.
2: Lo saksine kok apa?
0: Mau saksine ono urung nawo selo.
2: Ya kene.
0: Tangan tangan ono.
1: Apa nak dhewe ateng njaluk maklaran.
2: Tangan tangan sepisan jamu niku kudu pisan man persen.
0: Oh ngono ya.
2: Ayo udan ape kono.
0: Udan.
1: Apa jamu kuat laki-laki?
0: No.
1: Jang jerudu koyo pamanmu.
0: Jamu peyok ngono no.
1: Bali nek tak delok ponakmu ket biyen kok gepeng iku ya
0: opo. Awak sak meneh awake.
1: Penyetawaane ya.
0: Oh, niru pamane jiat ya apa? Mama nak ngono jiat ya.
2: Jamu lemu.
1: Jamu lemu ya, jamu abu iki.
2: Jamu abu.
0: Itu tawon.
2: Ngawur jamu lemu. Man, menoh kudu gekno jamu aku.
0: Jamu apa?
2: Isoane moto awas. Lho ya.
1: Lho ya, kene njaluk jamu lemu kon njaluk moto awas. Bareng ngombe.
2: Perlu ne moto awas. Teko doan ketok teko cedakan gak ketok.
0: Bocok iso melek ta. Ya apa sih omongan iki? Meluk, waduh,
1: sama jamu teko adoan ketok, nek teko cedak merem ngono.
2: Iya.
1: Gak melek. Gak ketok.
0: Gampang. Dicengkel beting ae. Ngawur ae
2: kono. Saiki dadi aku iki mek duduk tengah-tengah aja sampai kok sing dhisik, bolak-balik geger kok petuk mana geger petuk mana.
0: Ya aku dhewe isis. Isin.
1: Senggarai lak pamane peno ah, wek tuwek gak nyebut.
0: Oh, modelmu kon niku.
2: Wis saiki ngene wis tanda tangan barang ya aja sampe nyalai aku nyekseni wis aku tak tak mulai ya.
0: Lah, aku ndelok bebekmu ngopi tak tinggal iku. Wis ta. Aku
1: ono. Aja pringan-pringis, Kak.
0: Aja rame-rame, eman selebore lho.
1: Sing gak mentolo ya.
0: Selebor kok mersi.
1: Aja percaya 100% Kak Pasman. Aku hanya untukmu.
0: Oh, untukmu. Kalau aku saiki ngomong ngono pingin ane.
1: Temenan untukmu.
0: Lah kok lho pengen ana omong-omong Parman. Ayo. Ambil Parman, omong-omong Parman.
1: Iku Parman lak pegawe ta iku.
0: Oh, pegawe.
1: Iya
0: to kan nyidake.
1: Lho, iku biasa sekretaris pribadi.
0: Lah pengen ana aku ro omong-omong Parman perapatan ngono.
2: Iya. Iya ku lak pegelino terus diboboki Parman.
0: Lak Parman mulian. Parman kok Parman.
2: Saiki masalah sing marai geger gak perlu diperuncing.
0: Iya lho,
2: gak usah lincip-lincip man.
0: Iya.
2: Tadi gue umpamanya lincip pas ketatap,
0: jadi
2: beldog.
0: Ya, kau nggak nang lincip baru aja loh.
2: Sampai masalah sing apa?
0: Diperuncing.
2: Yeah, yeah, sing penting nyambut kabar sing temen.
0: Ah. Sampai
2: kena pengaruh.
1: Nah. Iku bener omongan ibu nani penuh.
0: Lah, ini kita
1: sudah. Lu nggak mau pingin penuh?
0: Iya, terus mau dibalik
2: nih. Ini lungger ya.
0: Kita ger, tapi katanya.
2: Terus mana aku tak budal aja?
0: Iya, budal lah.
2: Dang budal loh, ya.
0: Iya.
2: Jiki rezekinya cek dang olah.
1: Iya lah. Lu nggak nana rezekinya ke ya lah ya.
0: Iya,
1: tak kei jamu penuh bensur
0: ngerti ya kan
1: bebas
0: iku keponaan ada si icu yang ngomong kayak ngono cuma di bang tua dituturi anak ndaki-ndaki ngono
1: ya, saking apa nih saking pamane sing kurang ajar
0: boleh-boleh-bolehan ngono
1: apa nih ponaan sampe nuturi ngono penuh sing gak ero ya. Anak cilik ero sing tuwe gak ero
0: ya wis padua
1: aduh es kak saya jatuh karan kayak
0: iya.
1: Cek masuk
0: ayo keliling ayo. Jamu

0: opat wingi marung eh. Wingi warung dodol lontong sop. Saiki marung sego sih ana sop ae. Tapi enak. Marung nanggone kene iki ayam. Adik warung nanggone pinggir rembong. Wis pendeke trek-trekan kol-kolan kabel liwat kene. Liwat tok galeren. Pengenane yo ngono. Ana arek cilik tuku. Dikongkon makne antarane. Balik tumbas sego garingan. Wis tak kei sego ame wis rundeng kagelem njaluk karak. sego garingan iku karak sing dipik olak male cengkaruk ya lakan. Wis bingung aku. Ngene wong wedok nang pasar blonjo aku masak-masak dhewe. Iki mang gawe sambel. Wis tak ulek dhewe, sawur ae pokoke ana sambele kadung ana wong tuku. Wis yo kacang, tak kei lombok, terasi, uyah. Tak ulek tak gue teno ae. Cowoke remek pisan. Lah wong lanang sing ulek bareng sambel tak kekno. Sing mangan sego rawon dipangan sambele katut. Katut cowoke. Mangane sing ngomong, "Lah, uyah kok cek wongkul, uyah yak nopo sih wongkul bilani cowok hari ini." Eh, bingung ini kepanjang nyambut gaya ngijeni delek pembantu ya gak oleh sing no omay
1: lampu teplak katone
0: iki rendeng-rendeng usumi wong gendeng.
1: Bayi apa cak? Wong sebarang muda ini mis bingung aku, gak dodol mari
0: gak dodol sih dipangan apa? Sing dipangan apa? Wong penggaweane awake dhewe iki ya wis iki. Terkecuali nek kon gelem becak ngono.
1: Lho. Male ngono. Lho aku empat garis sampean.
0: Lho aku kon becak kon yo gak oleh aja wong wis tuwa kok becak-becak. Engko bala-bali duwe entek gawe bobok ae lak ngono kon.
1: Iya nek tempat dalan modho nek munggah kalau delok koyo ngono nek girilaya iku.
0: Lah iya. Wis seru penggawean becak ngono ku yo soro pancene. Iya nek kapan sik enom gak apa-apa. Si Tahes.
1: Saiki apa?
0: Apa wong wis tuwek ngene? Kamang blonjo apa?
1: Hah?
0: Blonjo apa?
1: Apa ya cukulan?
0: Tuku cukulan to.
1: Lah apa jare pecel? Ganti acara.
0: Lho ya pecel aja cukulan to. Ya kayak ana gobis, ya kacang. Kacangnya kalau kacang panjang.
1: Kacang panjang?
0: Iya.
1: Ya apa panjangnya sak piro?
0: Oh, 3 meter. Iku lho kacang panjang iki apa syarane iku kacang apa kacang usus ta iku?
1: Iya kacang usus wong Jawa kacang usus.
0: Iya bahasa Indonesia kacang panjang kon niku. Lah nek pecel kek cukulan tok iku lek ku male sambel iku lah.
1: Lho sambel nawon. Enggak kadang-kadang kan ono sing njaluk putian.
0: Nek putian iku to wak. Kon niku istilah putian iku ya omben-ombenan iku putian.
1: Lho. Ono jangan njaluk putih, iwake njaluk putih ngono iku lho.
0: Oh, iwak putih?
1: Iya.
0: Ya wulune wedhus.
1: Wah, kon macem-macem mbok wong saiki ya.
0: Iya, model-model panjene.
1: Lah iya.
0: Iki gak dodol sego mari saiki ya.
1: Dodol apa enake?
0: Dodol es ya.
1: Heh?
0: Dodol es. Pupuk rendeng. Lho ya sapa iki?
2: Gak kepethuk sawi.
1: Wingi.
0: Sawi nang samin ngono kok.
2: Lah kon wah, cek dodol lagi pian. Nah, wet temen kan.
1: Ya. Lah ya apa lang nyewakno omah ya gegegeran.
0: Iya, tak utune ri wis ngene iki nyambut gawe.
2: Lah ya roko nek dodol anak kelak tarik rene mang. Anak lu tak jarene kabeh.
1: Sengalo kenduren.
0: Ya ri kendene apa asisten jogrok bandare.
1: Balak-balak jogrokno biyane kopoh wis dirok.
0: Lah iya.
2: Ya aku ngrungu-ngrungu Kastini marung iki jarene kon nggawa dekeng bareng.
0: Warung bapak ayo nggo dekeng. Santek gawe bayar sih kon iki.
2: Biasane nek kene ono tawuran barang.
0: Ki tawuran soalnya ya yumu iki.
2: Wong anakku ngomong kok. Takon tuku es arek.
1: Apa sih?
2: Anakku ngomong.
0: Ya apa?
2: Norung cak sukran lho. Ono es jus.
0: Es juga tawuran iki.
2: Lah yo es dijogo jus.
0: Cuma pak dijogo jus kan iki.
1: Jus iku ya apukat iku lho terus digeleng mumetai
0: kan. Iya, iku ora dicocol nek mumet iku.
2: Sing nek jus.
0: Sing marai geger iki ya yo yumu dhewe.
2: Wis gak perlu geger-geger.
0: Karepune ngedoli kok jadi mesem, jadi mencet. Wis merenguto ae ngono karepku.
2: Lho, ya dicelok nang samburi.
0: Iku gak merengut iku. Kudu nyocok iku. Wong ning kedol iki ya adik mesem.
1: Ya lumrah wong
2: ya
1: wis ngono iku.
2: Kudu sing sumeh.
1: Kanganan
2: ya. Bojomu kan sumeh ya mesu sumeh nyememe.
0: Dodol adik mripate ning kedol mripate geder-geder. Kaya mripate karma.
2: Milo keren. Ya uang dodol iku gak perlu cemburu-cemburu.
0: Yo gak cemburu sih.
2: Masih ning ya ngono nek sok ngedol arek wedok.
1: Jarang lho aku.
2: Bebas no.
0: Lho iki gak cemburu, aku masih ngedol arek wedok iki gak seneng nang aku iki. Kok sing dibimbangi iki aku asale. Lah ya apa?
2: Tadi ning ya ngono. Dodol iku ya kudu sing apik. Ana wong tuku ya dodol ana. Nah, nang tuku ya dodol ana.
1: Ya golek alu dhisik.
2: Dodol ana iku lho.
0: Kon muruki ngono kuru awakku ri.
1: Jarang ngedol ya.
0: Lah kok wis ngedol wis aku iku wis tak kongkon
1: bagian masak.
0: Masak to.
1: Bagian dapur.
2: Oh iya.
1: Makane soro aku iki.
0: Soro adus gak oleh ambek aku. Aja adus. Wis mari adus ayu ae.
2: Wah kon niku.
0: Wis tuku tambah rame.
2: Ojo ade. Apa iku nyambut gawe mampeng-mampeng wis biasa ae sederhana ae. Kang ngoyo-ngoyo nyambut gawe koyo aku ngene iki lho.
1: Sembarang dirangkep banyu barang ditunggu.
0: Lho lho lho lho.
2: Wah wah wah.
0: Jam nek banyu jam 3 isu wis tangi ya.
2: Aja ditel banyu ngono gak apik nek iso amalno banyu mi gak apa-apa.
0: Wis separo tak kekno jan.
1: Iya.
0: Wis separo tak kekno.
2: Dadal apa iki?
0: Hah?
2: Dadal apa kok pote-pote ndak toples iki?
0: Rengginan.
2: Lha iki koyo nduk banyu-banyu apa ya?
0: Eh? Kompo. Lah takon kumpul di banyu.
1: Banyu ini takon.
2: Lho nopo apa sama banyu ini kalau nopo tepet lo.
0: Oh iku ta.
2: Dodol iwak emas bareng.
0: Eri, dodol iwak emas iku ri.
2: Apa ya?
0: Apa arane manisa iku?
2: Oh iya ya.
1: Kolang kaling campurane es iku lho.
2: Tunggak aku piro sih?
0: Eh?
2: Tunggak aku cek piro?
0: Wah, kon niku sini-sini ri kon niku.
2: Lah gak apa-apa sih
0: tanding kanca. Kanca ae kok kon ate ditungno sih. Piro sih tunggakmu kon takokno iku?
2: Piro nek piro iki? Piro?
0: Oh, tunggakan mek 7500 ya kon takokno iki.
2: Jangkep ana 2500 dadi 10 iki.
0: Ngono ya?
2: Iya ya.
1: Bunder.
0: Sir iki warung cilik ri. Kon kon tangi 10 miring warung iki.
2: Hah, kon iki. Tapi sono kemajuan kon saiki kan.
0: Sabari dik delokan sabar ati ngejone janggutang maneh.
2: Enggak aku rene ya. Ya
0: wis.
2: Iya, anjang sono. Tapi
0: bedo utang maneh. Ya yo. Wah, wis.
1: Ngene lho, aku ki wis rumangsa soro anu cak sokran.
2: Ya lo pegat mari. Nek soro besok kan ya lo pegat.
0: Ki minggat ri, aja nek kene kon ri.
2: Wis soro ki lha apa sih?
1: Aku ki gak rewangi, mosore jam 3 wis tangi.
2: Heeh.
0: Oh dodolan hari ini.
2: Waduh.
0: Ini nyambut gaya patengan ini panjang yang ini. Isu kudu tangi. Ini kan isu kagem tangi medongkrong aja. Ya aja nyambut gaya dodol matengan, dodol mentan kono.
1: Dodol apa mentan?
0: Pak klotok ke pasar.
2: Iya. Dodol pak klotok lagi tak culi kucing. Kau seneng dodolan ngono tok kan?
0: Loh, dodol panganan ya gak oleh.
2: Kenapa disaingi pak klotok bareng?
0: Kau ni untuk dodol pangan gak oleh tapi kau nutang.
2: Tapi kan gak apa-apa sih. Warung nak kan sing utang kurang giat ya kan.
0: Oh iya, ni kau ni sing utun naik. Sing utun naik kau nutang ri.
2: Ya, gotong royong lah.
0: Tangga mu apa kau dini bisa kau nutang kabeh ri.
1: Menang pindah aku.
2: Gotong royong nyambut gaya ku.
0: Kau nak gak nuta? Kau kau dah ya ya.
1: Gak noy, karpu ini lo. Rumah mana po? Aku ki golek noy bang rek.
2: Eh?
1: Golek noy bang.
0: Karena nerewang, saat noyumu panjang kali tentang gaya aku, pengen tak puji-puji. Aku kawin nabe, yumu ke biasa kali nyambut gaya soro-soro.
1: Ket kapan nih gue?
0: Eh?
1: Ket kapan?
2: Dah cari. Makmu mulai rene.
0: Eh?
2: Makmu mulai rene.
0: Loron-loron.
1: Apa orang tak bangun rumah aku kok?
0: Bangun rumah hari ini kau nih gus.
2: Tapi orang tua yo, karena elek sing rumah orang tua.
0: Elek temen orang tua aku gus tuwek kok kau nih. Anak elek nerewang ri.
2: Iya.
0: Emang wedok tapi. Aja ayu-ayu.
2: Oh.
1: Eh, gak enak lo. Kayak kembangan.
0: Loh, ya aku dikon jare sing ayu. Karepku aku lek dikon wayu.
2: Kuwi pun cemburu ngono.
0: Enggak, karepku aku dikon wayu. Karepku iki.
2: Iya, wis tak golekno wis.
0: Ya dolekno wis.
1: Temen ya.
2: Tapi kon kudu ngerti ambek aku lho ya.
0: Ngerti nek kon nak safari.
2: Ya.
1: Aku iki sembarang cocok wis.
2: Kon lek tantem kon ku.
0: Lah iya aku.
2: Wis seru aku nek safari.
0: Ha iya sapa? Sapa sing ngarani kon samin?
2: Uang saku. Uang lelah.
0: Oh lelah.
2: Iya, ya.
0: Ngelak kayak ono. Ngelak kayak ono ngombe.
1: Ngelak.
0: Iya, Bang ngelak ya.
2: Iya, golek nang Jember, Cang.
0: Heh.
2: Golek nang Jember.
0: Cukup dosa aku kan, Bang. Cukup dosa.
1: Iki lho kilo karene iki Mang toko pasar iki Mang.
2: Piro?
1: Alah 1250.
2: Wah, iku mah iku tok ta.
1: Piro?
2: Masa cukup nang Jember iki kendaraan PP lho rek.
1: Pira? 1250.
0: Kene 1250, Tri. Aku 1000.
2: Lah ora tekor ya ngono ya.
0: Aku gampang nek tekor iki wis ambek aku tadi kanca ae lho beno.
2: Iya wis. Pokoke lek arek wedok ya.
0: Ana medurane iki.
2: Ah iya. Iya.
1: Ndak dino iki.
2: Tak budal ya.
0: Iya. Ayo wis.
1: Nadi.
0: Duh, iku masakan sego iku masakan dangen.
1: Iya, wis.
0: Oh, kadu dipususi ngene. Tak nyambel mana?

Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Amen.

Budi Wijaya Ludruk Jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi kabari Bapak Ibu, sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun dalam keadaan corona, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama mengikuti mangestoni dulur-dulur Mbangli sedekah bumi hajate wong sak desa. Muga-muga dibarokahi Gusti Allah. Bersama hiburan yang tetap istiqomah, tetap berkualitas dan di papan atas adalah Ludruk Budi Wijaya.

kembang turi kembang kecubung nok pinggir kali. Ono arek wedok ayu tak tutno teko mburi bareng tak ambung dadak keliru banci. Masih banci ya.

0: Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula pelawak Budi Wijaya ditanggap dulur-dulur Mbangli kajate sedekah desa, sedekah bumi. Saged kula namung ngaturi hiburan kalin ndongaaken sampean wong kula ditanggap. Muga-muga dongane dagelan diamini malaikat diijabahi Allah. Barakallahu laka fi ahlika wa mallika wa jazaka khair. Wallahu yudayifu liman yasha wallahu wasyi'un alim. Alhamdulillah. Sedekah desa. Pinter wong Bangli. Soale gelek tak semoni. Nek sedekah bumi, sedekah desa, panggunge dikei hasil bumi. Iki paringane Gusti Allah. Cocok karo ayate teng Quran niku. Jari wong-wong sedekah desa iku apa musyrik? Syirik? Salah. Biasa, pro dan kontra itu biasa. Ngaji yo dhisik, sing tenanan cek paham, cek gak gampang nyalahno uwong. Sedekah, sedekah iku lak bahasa Jawa. Nek tembung Quran, bahasa Quran kan sedekah. Padahal sedekah itu perintah Allah. Dalam Quran diterangkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wong-wong Bangli, sedekahno rezeki sing tak paringi sedekahno. Lan ojo lali apa-apa sing tak tokno teko bumi. Mulane nek dikei kaya nanas, jagung, waluh, telo, kates, terong dan lain sebagainya. Saya acungi jempol untuk saudara-saudara saya yang di Bangli. Soalnya perintah Allah apa-apa sing tak tokno teko bumi. Mulane sedekah desa iku diarani sedekah bumi. Nyodakoi bumi ini. Wong Bangli apa biyen rumangsa tau gawe Bangli kapan? Kapan kepengin roh aku? Apa bapak sampean, buyut sampean tau gawe Bangli? Sampean karek manggon tok. Inilah barokah Allah, biyen iku alas dibabat karo mbah buyut sampean biyen jaman kuno. Kuno aku guru ngono, ku jaman kuno. Mulane ana tetembungan jari wong Bangli syukuran, betul mensyukuri nikmat Allah. Iki biyen alas sing manggon wong Bangli, saiki diteki omah, diteki sekolahan, diteki masjid. Inilah nikmat Allah. Kata Allah, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Kudune piye wong Bangli, fa amma bi nikmati rabbika fakatish. Kudune wong Bangli selalu menyebut-nyebut dan bersyukur atas nikmat Allah. Kata Pak Kiai, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum ina adzabi lasadid. Nek wong Bangli gelem bersyukur kepada Allah, yo munggu mbuh nganggo cara sedekah, mbuh nganggo cara bangun masjid, mbuh nganggo sedekah desa, sedekah bumi, mongko rezeki sampean bakal ditambahi karo Gusti Allah. Tapi sapa sing gak gelem bersyukur kepada Allah, maka kata Allah, tunggu ajab Allah yang sangat pedih sekali. Naudzubillahi min dzalik. Mulane nek ana wong sedekah desa, ojo gampang disalahno. Anda belum paham. Apa artinya sedekah desa? Kirim donga nang ngone sing babat desa, kirim donga nang ngone ahli kubur, dongane nang Gusti Allah. Tapi nek sampean ndungane nang kayu nang watu, nyembah kayu nang watu, insyaallah musyrik bin syirik. Tapi nek tahlilan istighosah, kirim donga nang ngone sing babat desa, nang ngone ahli kubur, ndungane nyuwun nang Gusti Allah, yang mana sih yang musyrik? Yang mana sih yang syirik? Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Pintere wong Bangli, tak dungakno sing jawab nek ku maca selawat selalu dibarokai oleh Allah. Sebab kata Nabi, man sholla alayya min umati kutiba lahu asru hasanah wa mukhiyat anhu asru sayiat. Sing sapa gelem maca selawat sepisan mongko diparingi kebecikan karo Gusti Allah. Sapa sing gelem maca selawat sepisan mongko bakal diampura dosane ping 10 karo Gusti. Cek gak kena corona maca selawat sing akeh.
1: Maca selawat sing akeh. Perempat RRI Malang dijaga. FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga-moga barokah kabeh rezekine mlimpah ruah. Diparingi panjang umur karo Gusti Allah. Kabeh wis tak donga. Cik konku kok ngaget-ngageti kancane mbok assalamualaikum ta apa cik gak kaget delok sampe kejelungup bagaimana rasanya tet
1: indumelek sedap
0: wong kejelungup kok sedap wong Islam ketemu wong Islam iki ya ya assalamualaikum ta masih gak assalamualaikum ya selamat malam ora kok brok-brok kaya wong oraan ngono
1: dagelan kakean cocot
0: loh konku.
1: Pak niku mbok suka nambe Pak Lurah. Aja kakean cocot. Pak Lurah jenenge iku wis terkenal.
0: Wis seru wis.
1: Sapa sih?
0: Pak Lurah merakyat.
1: Merakyat.
0: Pak Lurah itu tokoh masyarakat.
1: Temenan
0: digawe contoh.
1: Dikandani tapi jenenge lho penyakit.
0: Duh. Pak Lurah kok penyakit iki?
1: Lah jenenge Covid iki.
0: Sapa
1: Covid?
0: Astagfirullahaladzim, itu kan namanya orang bukan COVID-19 termasuk corona dudu.
1: Lha terus Kobianto sih.
0: Wong kon niku orang baru ngono
1: dhisik. Ampun, Pak, ampun, Pak. Biasane ngene iki munggah terus ngekeki duit nyawer.
0: Alah, alah, alah. Lambemu.
1: Ya kandhane.
0: Lah saiki nek Pak Lurah itu merakyat, disenengi rakyat,
1: iya.
0: Angke icum contoh tepo tulodan nang rakyat
1: sitok tak omong no bahasa Inggris Pak Lurah itu Armstrong Leadership
0: apa itu?
1: Seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol rumang sama rekuliat tak iso bahasa Inggris
0: tet paling iso muya iku
1: mantune Mudin.
0: Masa iso bahasa Inggris ngene mantune Mudin.
1: Lah nek kon nuwun sewu.
0: Aku kok penasaran.
1: Apa?
0: Kon niku prasaku sekolah yo gak tau, kuliah yo gak tau. Nek aku nuwun sewu, ora ketang S1 aku tau sekolah.
1: Duh, kentut wong kiai S1 e mlete.
0: Ya ampun ini yo iso ku yo mek iku teh.
1: S3.
0: Halo gak percaya.
1: Ya ngenyek.
0: Kok niku S3?
1: S3.
0: Wong aku S1 e ora tau pamer aku.
1: S1 iku pamer yo isini-sini wong S1 ku sumpek sak teruse.
0: Kon mosok S3?
1: S3.
0: Apa ae, Cet?
1: S lilin. Es campur es jus
0: lambimu lambi bejat kok niku lho
1: lah nek perkara awakmu ya nuwun sewu tut ya
0: aku mung ndongakno wong kene ndongakno api
1: iya tapi garoto garoto takono Pak Lurah takono sinonto garoto
0: masyarakat kabeh mbo iki penonton iki wong bangli mbo dudu pokoke kabeh tak dongakno apik
1: lah iya ya
0: muga-muga dijabahi Gusti Allah
1: ngomong kemring
0: wis rata
1: rata apaan ya ono sing gak kok dongakno
0: sapa sing gurung tak dongakno
1: arek nomoro seneng iki
0: lho lapa aku dongakno arek nomoro seneng iki
1: lho arek ngondol goblok dongakno cek laris.
0: Lah saiki nek arek menuk moro seneng, arek nek moro seneng tak dongakno. Upamono upamane lho ya.
1: Iya.
0: Dongaku dijabahi Allah upama.
1: Iya.
0: Terus arek nek moro seneng iku terus laris. Sedina arek wedok siji oleh wong lanang 40. Terus ya apa?
1: Lho ya bandha wae bakopa-kopa.
0: Lambene kuntet bejat
1: kon lha apa ngurus arek ngondo laris sing penting dongakno.
0: Aku melawak nek kon sing metu tambah jembek aku.
1: Ya nuwun sewu, kon masih kiai.
0: Eh, saya tadi enggak ngomong saya kiai.
1: Iya.
0: Saya enggak ngomong saya ustaz.
1: Oleh kon ceramah.
0: Saya ini pelawak Budi Wijaya.
1: Iya. Tapi tak takoni bresek ya dibaca wong bengglah kon. Bangkli.
0: Bangkli kok bengglah.
1: Eh, ngene itu terang-terangan ae. Tak takoni jawaban lho ya.
0: Lho insya Allah nek aku iso tak jawab.
1: Merga lodro iki kita kan Jombang lho, Dut.
0: Sopo gak lho?
1: Aja dipikir lodro iki penggawean hanya sekedar pekerjaan. Salat gak tau telat. Bedane apa kiai karo kiamat?
0: Bongko-bongko.
1: Mbokmu lho kena setruk ngene.
2: kayak sumpek.
0: Nuwun sewu, Net. Aku iya Quran, hadis, fikih iku lho. Ora ono antara bedane apa kiai karo kiamat iku gak ono.
1: Lah ngajimu gak temen, kon mari sembahyang ngisa ya ngorok. Delok kitab Quran iku delok petanono ya apa? Oh, tibane ngene. Sing temen kon ngaji.
0: Kiai iku wong pinter ceramah. Nek kiamat itu termasuk akhirnya dunia.
1: Kon tumon kiai pinter dadu. Ya gak tumon goblok. Ustaz kok celuk iki.
0: Lho kon asem iku. Nek kiai iku uwong, nek kiamat itu hari penghancuran dunia atau hari pembalasan.
1: Anakku njero bobotan iso jawab.
0: Kon iso nyalahno?
1: Ya iso benerno.
0: Isin aku dirungokno wong akeh.
1: Ya jelas isinan.
0: Bedane apa kiai karo kiamat?
1: Nek kiai iso nyeritakno kiamat. Tapi nek kiamat iso mateni kiai sak alam donya.
0: Kiai ini wedi. Teh jawabanmu, jawaban ngawur.
1: Nek
0: kok jawab nek kiamat iki iso mateni wong sak alam donya. Lah nek ngono-ngono sing mati ya gak kiai tok.
1: Sapa maneh?
0: Kon bareng ya melok mati.
1: Lah lha apa? Wong sing tak takon nang kiai. Beh, dudu aku. Kiai ini wedi. Mantune Mudin.
0: Garek jagelan liyane metu arek jagelan. Kotet kon mlebu.
1: Nah lah apa? Iki jaluan bayaran 800 jar.
0: Wong kowe cangkem bajingan ngono.
1: 1-0.
0: Ah prekecek ah.
1: Lho mureng-mureng.
0: Pertanyaanmu pertanyaan gak masuk akal kon niku lho.
1: Palura mendel mawon, tapi juke ustate cek kojruk.
0: Lambemu kon.
1: Bedane apa? Molekat ambek moro tuamu.
0: Lho. Ku tambah nomor.
1: Lah, mereng bu.
0: Wong kon gedeke syukur mangap ngene.
1: Lho, dicelok kiai, ustaz dan lain sebagainya harus bisa menjawab apa sih dadi pertanyaane santrine. Podho-podho nang pondoke, Bro.
0: Walah pondok endi kon?
1: Lho pondok Jati.
0: Tebuk kok. Ambimu.
1: Wah, iso tak gane, guys.
0: Lah wong kok bedane apa? Malaikat karo
1: marotuamu.
0: Ya Allah, ya
1: Allah. Wis tak kepikin ro aku.
0: Nek malaikat iku utusane Gusti Allah, nek marotuaku iku bapake ibu bojoku.
1: Kon tumon malaikat iku utusane bibimu. Malaikat iku utusane Gusti Allah, goblok.
0: Oh, tak nek malaikat iku gak ketok mata, nek menungso iku ketok mata.
1: Anjene kon picek kok.
0: Aku izin dat mbok takoni iki.
1: Iki kuntet iki ratune wong ngaji kok.
0: Kon iso nyalah sih?
1: Ya sing benerno.
0: Bedane apa malaikat ambek marotuwa?
1: Nek malaikat nyateti tingkah lakune menungso elek lan api. Tapi nek marotuamu nyateti utang-utangan. Iki mang bangi BRI mbayar. Meniku syariah rebo.
0: Nah ini aku pengen jotos lambimu.
1: Kalah apa? Ayo nuwun sewu.
0: Lambi bejat ngono kok.
1: Wau dina Selasa Bang Mekar nggih napa mboten? Bang Mekar napa mboten? Benjing syariah napa mboten? Mantune Mudin.
0: Wong mantune Mudin nuwun sewu, Dek. Mantune Mudin. Wong kon niku Jumatan yo gak tau,
1: sik
0: yo gak tau.
1: Nyek.
0: Nyoba langgar yo gak tau, ngaji gak pecus.
1: Sarumu. Sarumu Jumatan gak tau. Tapi nek soal bahasa Arab tuh nuwun sewu. Takono sak jepelake ilatmu tak jawab.
0: Wong kon niku lho ngaji tolabul ilmi ora tau kok iso bahasa Arab.
1: Iku lak rumu.
0: Ngomongmu ae pletotan.
1: Pletotan omongan jane aku mari ngombe yo.
0: Ya iku senengamu.
1: Wis ta takon.
0: Kulamu wong gendeng iku.
1: Bahasa Arab mau kalah masih kuntet ketoke uraan.
0: Ndak e, sih. Mangapa jawaban pertanyaan aku cek disoteng, cek disawang sak menika.
1: Ndak sak karepmu sih.
0: Bahasa Arab nek ngarani adae pari iku apa?
1: Al-kadud.
2: mantune Mudin.
3: Biasa remek kecil kecil kecil.
2: Yai sempel.
0: Nek ngarani cacing sawah
2: alwelud.
1: Biasa arep iku pokono ale dadi.
0: Pak Didi kundet kon mlebu apa Pak Didi?
1: Lho bayaran 800 kok kon metu saplo Pak Lurah aku ya.
0: Bayaran 800 bayaranmu wis entek kok.
2: Debon sih.
0: Nek ana wong nontok gak teratur ngene iki bahasa Arabe apa?
2: Al semrawud.
1: Ya iki bareng-bareng Pak Lurah.
0: Lek ana arek nontok orkes maring terus tawuran, iku jenenge apa?
2: Al gelut.
1: Wis tatakono sak jepleke lambemu. Dewek
0: kok tawuran jowotos-jotosan biasa sampai benyonyong benjo kabeh, iku bahasa Arab apa?
2: Al benjud.
1: Wis al dadi bahasa Arab.
0: Nek ana alate wong wedok sing dituku nang toko sak benulan sepisan alate wong wedok jenenge apa?
2: Al pembalut.
0: Ayo, kamu pelecehan kamu.
1: Apane pelecehan?
0: Jelas kon gak iso ngaji.
1: Ngenyek.
0: Lah diteno lho maklum sing kok kumpuli ya wong sing nakal-nakal.
1: Apa?
0: Oraan gak pendidikan.
1: Ngenyek.
0: Mulane bodomu kakean kon niku.
1: Tut nuwun sewu. Kon pinter-pintermu dhewe. Aku goblok-goblokku dhewe, masih gembulaku wong sembarang. Kate lapo?
0: Ojo, kono melok gendeng kono.
1: Lah lapo aku gendeng? Kon ro kancaku sing cak minin
0: apa?
1: Sing biasane dadu.
0: Bantar dadu.
1: Bantar dadu
0: apa?
1: Lah lunga kaji, Bro.
0: Ya Allah.
1: Manan aja ngenyek.
0: Iya, Dek.
1: Wingenane budal lunga kaji.
0: Iya.
1: Emule eling-eling duwe akeh, gawe masjid gawedhe.
0: Minin niku,
1: minin.
0: Masjidé dijenengno apa, Dek?
1: Masjid Al-Mukminin.
0: Dipadakno mbek jenenge.
1: Dipadakno mbek jenenge wong.
0: Alhamdulillahirabbil
1: alamin. Mangkane aja sembrono.
0: Ya wis ngono.
1: Iku lak sing situ.
0: Sapa?
1: Kon terus sing kancaku biasane ngondol.
0: Sapa?
1: Lha sing biasane ngondol umpama seneng. Cak udah.
0: Lah apa ngono mbok omongno lho, Dek?
1: Lho penggaweane.
0: Terus apa udah?
1: Lha iya lunga kaji gak ketinggalan.
0: Iya, Dek.
1: Ya, sewoke bautal barek. Numpak pesawat papat ditumpaki kabeh.
0: Udah iku?
1: Udah.
0: Mulih teko Mekah Madinah
1: gawe masjid loro gak gelem kalah mek minin.
0: Dijenengno apa masjide?
1: Masjid Al-Huda.
0: Ya Allah alhamdulillahirabbil alamin.
1: Iya, pokoke sing situ.
0: Sapa?
1: Sing biasane ngene cak ngatemin lho
0: sing tau mabuk
1: gletak
0: nang pangarepe pasar ya Allah
1: lho iku gak ketinggalan ngulon
0: wis tobat temen teh
1: le lunga kaji bro
0: alhamdulillah ngatemin biasane mabuk
1: iya
0: biasane ngombe saiki wis gelem ngulon
1: mule lunga kaji buwek jake gak masjid teluka wadi gede.
0: Masjid itu jenengnya apa, Dek?
1: Masjid Alkohol.
0: Asep minggaton, Dek, minggaton. Mumpung diri tak tunjuk kan gue.
1: Karek situ kancaku sing wedon dawa blek.
0: Tonggomu itu?
1: Iya, gue sememi.
0: Sememi?
1: Iya, tonggone goblok, tonggone moro seneng itu lah.
0: Moro seneng?
1: Iya, iringane Banjar Sugihan ini.
0: Aja diomong tak.
1: Loh, itu pegawaiannya lah ngeladen lanang-lanang. Budal ngulon.
0: Wis atet.
1: Lah ala budal ngulon duwe awake mule jenenge wis ganti.
0: Diganti.
1: Hajah Mutmainah.
0: Hajah
1: Mutmainah.
0: Jenengno kok ngono, Dek?
1: Lho iya ana sejarahe.
0: Kok sejarahe apa?
1: Oh, biyene ngondol kakek ngemut barang sing gak kena.

0: coba upomo kon mati, upomo mati.
1: Upomo mati?
0: Iya, mati mujur ngalor.
1: Mujur nanti?
0: Mujur ngalor, mrono. Iki upomo.
1: Dut. Mujur ana kok, Dut.
0: Loh. Oh mati.
1: Lah aku nek mati mujur ana gak iso ngincep wong wedok-wedok goblok
0: ngawur rae kono.
1: Mujur ana.
0: Yo mujur ana.
1: Rek danyangke niki mandi lho rek.
0: Lah iya, ngono ae wis wedi kon.
1: Gak pekala wedine, Dut.
0: Nek jek wedi mati ae kon aja sombong-sombong kon.
1: Mantune modine wedi.
0: Mati iki ya. Dijajal wong temen kapok kon kok.
1: Tangkemu ustaz kok gak pelek ini.
0: Aku kepengin rusak piro.
1: Iya, sebarang.
0: Aku pengin jajal temen aku.
1: Mati ya?
0: Iya, mati.
1: Mati.
0: Lho kok niku mati tak ndelok TV iki.
1: Apa itu?
0: Oh mati tuh mau mati medingrang iku.
1: Uripe iku mati ne wong iso go. Masih mati yo medingrang.
0: Ya masih ngono yo aja medingrang.
1: Kale ya?
0: Mati yo medingrang.
1: Mati ya dilublati.
0: Rasane ne sadi. Mundur.
1: Apa sih guyu kakak-kakak
0: iki? Kuwi jarno iku mung sing ngekeki mangan awakmu mau lho.
1: Guyu pati yo celu goblok.
0: Ayo coba. Ya. Ya Allah. Kau niku mati tak tawa-tawa. Jembek kan. Angel ngomongi kau niku. Kau nek wong bodho kau niku.
1: Dut. Masalah Dut iki dagelan Dut.
0: Lah apa?
1: Lah kok yo apa ren?
0: Kenapamu?
1: Sok dijejek temen ceprot sisih. Lawor
0: salammu nganti kebegagah.
1: Nek klintingan sok dadi situ.
0: Ayo aku kepengin terus akhiro tatake atimu.
1: Temen yo gak duwe dijejak temen.
0: Iya ya kapok.
1: Lumenggil.
0: Bapak nah, Mas satingin Mas satingin kapok. Ayo. Turu. Mati. Walaupun ini upomo etok-etokan. Sendakep ojo bah ojo ngucap ojo ambekan
1: bongko goblok konsen dengan nama aku mati temen
0: upomo
1: kan gendak bojoku bayi
0: gendeng ah lapong bojomu berengen
1: kan yang ngomong no bojoku Dut aku gak apa-apa tapi situ sejarah yang mangkel kan gak tau ngeloni bojoku gak mungkin lu berengen goblok.
0: Sapa sih doyan bojomu?
1: Lho karene bojoku berengen iki lho. Kan aja seloro lho, Dut.
0: Ora lah. Ayo, mati.
1: Rene
0: sejane wong akeh nek kuntet iki tantak mati, kepengin roh. Ayo, dulur-dulur seksen ono. Ayo. Sendakep. Ya. Siap?
1: Dut. Situk lho ya penjaluk aku.
0: Apa?
1: Aja katik kok kei kulu.
0: Oh iya gak.
1: Ana kate maca kulhu tak gacok matamu kon.
0: Ya wis gak.
1: Aku krungu kul to loro-loro.
0: Lah iya. Ayo.
1: Ana hune.
0: Wong sombong-sombong iki pengen roh aku kok. Sendakep sing temen.
1: Iya ya.
0: Seksana jagat sak isin. Cekal bakal awal bakal wali Allah sing babat des.
1: Lah. Dungo iso idumu kaya udan ngene.
0: Wong mati kok ngatur wong dungo iki lho.
1: Lho iya mati. Goblok.
0: Mati.
1: Ada ono tanya kliru.
0: Wis. Sak pira tatake atimu?
1: Iya.
0: Siap? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Isalli ala hadal mayiti kuntet. Allah. Lho lapo?
1: Oh jancuk. Lho, lapo kon? Iku dongane wong mayit temen goblok. Asu ati
0: bari. Gak wani lho.
1: Iki tapi dongane mayit temen.
0: Ah, berarti disejane wong akeh kon gak wani.
1: Wani, wani, wani. Kon ning jamane terobos. Kok kene mung mate. Supali. Kene mulu mate. Wong kiai kok nyantet.
0: Cangkemmu kok niku ngusangkatno tenanan ae.
1: Iya,
0: mati ini supaya

0: ambek trubus ya krana Gusti Allah.
1: Tapi aja kate budhe wong pagi iki goblok. Iku donga teman.
0: Lah ya berarti wedi sik kon. Isik ngono tok wedi. Gak wani ya. Dulur-dulur kuntet wedi nggih. Lah mulane nek kon iku merasa wedi mumpung isih urip nang tobaton nang Gusti Allah.
2: Iya, Dut.
0: Nang tobaton nang Gusti Allah, mumpung kon gurung mlebu alam kubur, mumpung kon gurung disiksa ana ing neraka. Elingo, Dut. Elingo. Ancamane Gusti Allah.
2: Apa, Dut?
0: Wa amman sakulat mawajinu, fa wa fi satir radiya, wa amman khafat mawajinu. Wa ummu hawiyah wa ma adaro kamahiyah, tahukah kamu narun kamiyah itu adalah api neraka yang sangat panas sekali. Lapo nangis? Lapo?
2: Dut
0: nyapo?
2: Ini kan ngomong kaya aku percaya, Dut. Jelas aku ini mlebu neraka, Dut.
0: Lapo, Dut?
2: Temen jelas mlebu neraka.
0: Lah apa kon kok jelas mlebu neraka?
2: Wong aku bendina nyole bojone wong.
0: Cangkeme bejat kon iki. Lah ya nang tobat to, sing wis ya wis.
1: Aku ambek kiai ngene to.
0: Lho. Tet. Tet li.
2: Tet, tet.
0: Rungokno ta kon iki. Mundur. Ada apa di belakangmu, Tet?
3: Wah, ada apa-apa?
0: Noleo, Dad.
3: Warai kenger.
0: Gurimu.
3: Kano buntutin.
0: Noleo.
3: Warai kenger.
0: Ayu nirek kau sih.
3: Ayu kakekmu metel. Kok gini kok ayu. Matamu bidak aku nih.
0: Gelem tak rabi, rek.
3: Lu rabiin pak jemurutu ini.
0: Warek neng ayu nih ngono.
3: Ustadz yang geraka sih.
0: Lu aku ngomong masuk gak boleh. Cantiknya.
3: Motone katarak. Bengoseng ini jare cantik.
0: Rambutnya setengah semir.
3: Lho, ancane coklat.
0: Wayune rek.
3: Lho, iki lho ancane arek matane dumu temen kok.
0: Kamu penasaran?
3: Lho, ya
0: penasaran. Siap. Balik kanan. Gerak.
3: Lah. Sekoke anyar.
0: Munyer rek, rek. Siap. Oh iya. Pakai hitungan.
3: Ayo ngono.
0: Balik kanan, gerak. Maju, 1, 2, 3. Loh, apa?
3: Makanan rakyat.
0: Loh, kok makanan rakyat?
3: Mbok ya mene iki biasane kale pelaris murah tuh ngene iki.
0: Ngawur.
3: Paling dundunan teko trek pasir.
0: Ngawur celatu wong kon go.
4: Wis ta olehmu ngomong. Heh, belajar sing sopan gak iso ta? Aja ngelak-ngelak itu. Jadi sepatu tangkemmu tambah.
0: Lho. Jare jare wani.
4: Heh.
0: Aja.
4: Belajar sing sopan takok. Dek jenengmu sapa, omahmu ngendi?
0: Apa?
3: Iya, iya kok tak kei. Iya.
0: Apa sing mbok kei?
3: Cek di semayan. Yo yo.
0: Lho,
3: iki 900. Awat.
4: Aja pencilakan.
0: Ngene.
4: Sawang wong sakmene kae, sing ndek sopan.
0: Arek wedok iku senengane dimanja.

0: Ndak embokmu.
1: Ustadz kok ndelodok.
0: Nyanyi masa gak oleh.
1: Masih ustadz aja utun mbokne kuwi umur 97. Molor. Kate kok gendak kon niku gendak karet, Pak.

0: Yen kowe tresno aku tresno padamu. Yen kowe nolak aku, tak sogok selitmu.
1: Kamu bejat, bundet.
0: Lho, karepe ku tak sogo sikile dadak arek jengking.
2: Mbak.
0: Mbok. Mbak. Ayo tepangkan.
2: Ayo kenalan.
3: Ngomong sing genah.
0: Mbak, kenalan. Jenengku Kuntet.
3: Terus.
0: Pelaweke Bu Dewi Jaya bayarane 800.
3: Terus. Karepmu piye?
0: Nek gelem tak rabi, aja kuwatir njaluk apa? Tak turuti. Pokok sitok sing tak penging.
3: Apa iku?
0: Aja njaluk pentol celup.
1: Apa iku?
0: Lah masalah aku iso nyelup dhewe goblok.
1: Singkat saja. Namanya siapa? Mau kemana?
3: Jenengku Inge, Cak.
1: Loh. Iku lho jenenge iku lho.
0: Lho.
3: Heh. Aja peringisan.
1: Lah ya apa?
3: Sampeyan ngerti sih aku iku sedih. Aku susah.
1: Arek iki biyen kuliah e bareng karo
3: aku.
1: Tapi sampean saiki nuwun sewu nuwun sewu. Ketoke tambah lemu, tambah cantik. Terus ada masalah apa sih?
3: Biasa, Cak. Masalah rumah tangga.
1: Lho wis duwe bojo?
3: Iya.
1: Ngono gak ngundangi biyen.
2: Iki kancaku, Mbak. Kancaku jenenge Gutut.
0: Aku Sipa.
1: Oh. Sipa. Potong kamu kaya daris ngono kok.
0: Jangan anggap anak kecil, Paman.
1: Mbak Inge, coba kalau boleh saya bertanya, ada masalah apa dengan suami Anda?
3: Ini lho, Cak Kendut. Bojoku iku lak moro tangan sih. Madura lho, Madura.
1: Ya Allah.
3: Bojoku iku moro tangan.
1: Masak sih?
3: Salah titik, ngampleng salah titik, gepuk.
1: Gak musyawarah dhisik ngono enggak?
3: Gak. Makanya aku iku gak seneng wis gak betah nduk omah.
1: Lah terus iki apa nang ndi?
3: Aku golek nggone ngati-ngatan. Saman roa.
0: Eh. Keken warung pangkon.
3: Ya wis ayo, aku teno.
2: Yo betek ae. Lah iki kok ngono karo lah gak boleh-boleh goblok.
1: Ngawur ae. Arek iki ora susah.
3: Wes manggone ya Mas Samen tak.
1: Sepurane, Mbak. Wong omahku iku ya kamare
3: mek. Sementara lho, Cak.
1: Kamare mek loro, anakku 16. Ya sepurane.
3: Oh, ngene ngarepe TV ngono lho, gak apa-apa, Cak, aku gelem.
1: Omahe ku, Dit, omahmu, Dit, cek di rumahmu, Dit.
3: Oh ya, Cak, aku gelem wes nang Mas Samen yo.
0: Gelem ta?
3: Iya.
0: Kumpul PT Angger yo.
1: Aja ngono ta nek
0: kon iku ya ngono tok
1: wong arek iki njaluk tolong tenanan kon iku
0: kon wis ero kamarku iku bener papat tapi anakku lho 5 kurang situ kate kok kon turu
3: lho jejer sampean gak apa-apa wis
0: hah
3: jejer sampean
0: aja kate ngenteni turu jejer wong ngatek jejer wis ngeplek aku dadi
3: gak apa-apa
0: sepurane ae tut kon ro dhewe ngene nek aku ya kamarku sempit
1: Dit
3: aku tak cak tulungan aku cak golek no kos-kosan dok kene gone sapa sing gelem ngono lho
0: beres
2: kandhane ono engko aku sing lanjutno
1: awakmu tak bisiki krungu
2: iya krungu
1: apa sih
2: mbok
1: lho ya Allah dublek
2: ta ya apa
1: ngono ae pak
0: ya nek ngono ya wis karo
2: apa sih
0: lho kresek-kresek tok iki mah
3: aku tak cak
1: nuwun sewu. Ini sekedar petunjuk saja kalau memang Anda mau. Heeh. Sampean jujuk ke
3: Jalan
1: iki lurus.
3: Jalan iki lurus.
1: Kampung Baru, Mbak.
3: Kampung Baru.
1: Ada perapatan belok kanan 100 meter. Sampean
3: belok kanan
1: 100 meter.
3: 100 meter.
1: Heeh, ngarepe lapangan.
3: Ngarepe lapangan.
1: Zaman nunutu ono omahe Taji ae.
3: Le, iku ngono kok ramil, Cak. Loh, ngawur sampean aku
0: mlebu. Sing temen. Iki ancane gak sepiro paham ampe oma. Metu.
3: Iku dalan iki metu.
0: Gapura. Iku penceloto titik.
2: Apa?
0: Lho, paduk iku goblok. Lah kungku monggo kuno lah keploh.
1: Maksudku sing kulone prapatan. Kulone Lori Embong.
3: Berarti
2: cek coklat.
3: Heh, kantor polisi.
1: Embong.
3: sampean aku cek dibedal polisi aku merem-merem mlebu rene.
0: Tut. Pompong durung warek iki ketoke susah. Yo, ayo ditolong diomongi sing temen supaya arek ora ngengeran.
1: Kulone perapatan, Mbak. Lah ana warung.
3: Warung.
1: Kulone warung pas madhep ngidul, omahe wapi, omahe ombo gedhe, omahe taji. Tur taji iku wong iku ya apian. Wis nek kono anggap omahmu dhewe.
3: Ngono ta?
1: Iya, wis.
3: Engko lak aku ditakoni piye, Cak?
1: Ya wis pokoke aku pas muni yo ngene. Aku minggat, aku pasrah sampean.
3: Ngono ya?
1: Jawabane aku minggat, aku pasrah sampean.
3: Oh.
1: Muni yo nang taji ngono.
3: Repat taji ya?
1: Heeh. Oh.
3: Saiki ya?
1: Iya.
2: Ojo.
1: Apa?
2: Engko ae mari tahun baru. Wis isan bekutu ngono.
3: Nih, aku tak nang rono, Cak.
1: Iya, iya. Kulone perapatan lho. Tut.
0: Lah arek iku mang kena taji lah mowol-mowol ya. Pokoke ro ki taji ta becak.
1: Mangkel aku.
0: Lho.
4: Alas pucuk. Batu mon repet do lewat kene awakmu.
0: Lho akeh, Wak. Mari liwat kene tuwek-tuwek tok molor mong.
4: Arek beto sing potongane 516 iku lho,
1: Dik. 516 kakekmu ngono.
2: Repot mung sing Madura dodol lampu iki, Rek.
4: Lampu kakekmu, arek.
1: Iki biasane dodol lakek iki. Potongan 55 kok.
4: Ya iku mangkel awakmu. Iki sing jenenge kentut iku, Rek.
1: Kentut.
4: Salah.
1: Kentut. Sampean Madura jenenge sapa, Pak?
4: Aku.
1: Jenenge sapa?
4: Jenengku tak?
1: Jeneng kakekmu, jeneng kok. Sapa sing jeneng?
4: Tonge.
1: Eh?
4: Tonge.
1: Iyalah. Ngengek.
4: Ngengek kakekmu ki mangane riko kentut.
1: Conge. Cok.
4: Aku takon, Cong. Awakmu setan kok.
0: Lho, setan matamu kuwi aku.
4: Iku.
1: Dudu setan iki ngono demit.
0: Demit
4: yo. Demit awakmu
0: mulai. Iku yang ngono, Madura.
1: Ben mon mon riyat tadus kak tadus
4: wis ana walukala iki
1: tadus
4: opo tadus
1: motone wedus
4: ngene dek aku tole ijo bojoku ta yo
0: dalai sita bojo peno jenenge sapa
4: inge
0: apa
4: inge
1: inge ingo jare inge
0: inge
4: lho inge
1: ngene tet suwene
4: ya, terus bunuh aja, ngajeng-ngajeng sama Riko
1: turun tangkemi ku kok
0: aja ngajeng-ngajeng
4: lalu Riko aja ngajeng-ngajeng
1: sensor
0: masalah macem-macem yang ngajeng-ngajeng
4: lo, diganti dah
1: aku gak adu-adu bojomu saiki nuwun sewu ketut taji dijak mulai nang omahe taji.
4: Omong Riko kene tak percaya
1: ta. Kulone perapatan 100 meter.
4: Woi, taji. Ayo bentenno songe.
1: Songe dengkulmu ngono. Wong songe. Taji, kira songe.
0: Lah wong Madura mari Sumber kok mlakune kaya diabet.
1: Ayo Sumber gak ya ngene. Heh, taji. Aja macam-macam, kepethuk tak pateni, bakul gethuk tak enteni.
0: Tut. Kon kok iso gawe rek daya kaya
1: ngono. Aku mangkel karo taji.
0: Mangkel.
1: Wong biyen lho ganti duit, tak kei duit nang warung tak bayari.
0: Oh ala.
1: Padha mlarate. Mosok dheki dheke wis soge.
0: Saiki posisine soge.
1: Soge iku lho nang warung. Aku ora kepengin dibayari mbok tawa-tawa.
0: Tut. Gak wurung. Iku ndadekno gegeran, Tut.
1: Engko nak dibacok to,
0: Mas. Sampai dibacok.

0: dadi bojone Taji. Gak kuat. Ora dadi ket biyen-biyen. Umpamane aku gak sabar. Wis tak uyangno. Pikir-pikir aku, bojo gak ono tunggale. Kok ono tunggale ngono? Tak ulek tenanan. Ya apa jenenge wong lanang wis tuwek, mestine iku sadar. Ora tuwek, ora tau mulih, ora tau nyabani omah. Sopo betah?
1: Maskeran aku kudu cituk. Jembet aku.
0: Sopo sih nek ndelok koyo ngene gak jengkel nduk ati. Wong wis tuwek nang koyo ngono iku lho. Wong diarani masker ku ya gak ngono iku.
1: Lho la piye? Are-are padha gawe ngene, gawe kae nemah buntut aku.
0: Kondi, jajale. Kondi.
1: Teko ndak atuh.
0: Wong kok mbok sadar po'o.
1: Wis tuwek nggone kanca.
0: Teko nggone kanca.
1: Iya.
0: Kanca-kanca, kanca-kanca. Heh?
1: Kanca mangan kanca.
0: Wong kok sajakane nek gak seneng wis ngomong ngocong.
1: Karep bojone dicongcong tak idoni montrekan.
0: Rasamu gak duwe lara ati tak aku jenenge wong wedok. Lara cong iki cong.
1: Lah nek atimu lara kowe pegel nambakno. Sembrono ati lara kok dok macem awake peno, Dik. Masuk ya. Semangka.
0: Ngene iki aku biyen nurut karo Kanjeng Rama.
1: Aduh, aduh. Wanae bakal njet ta kok. Tetok Kanjeng Rama sakare teko endi?
0: Kan aja ngenyek karo aku. Senajan aku bakal njet. Kan biyen apa karo aku? Sajane saiki kok kaya ngono, ngajak geger ta?
1: Wong wedok aja petitian-petitian. Kok iso
0: anane wong wedok petitian ngene iki? Sing garahe ku wong lanang.
1: Trumulane piye garahe piye?
0: Guru ngerti. Wong lanang ku gak tau mulih. Iku wong wedok ya atine lara.
1: Lah ati lho. Masa ya? Semangka.
0: Saja aneh ngenyek karo wong wedok. Kon ngerti? Kon ngerti? Sak lumayeng bumi, sak kurepe langit, wong wedok sogeh cung.
1: Waduh. Sogeh apa?
0: Aja ngenyek.
1: Sogene masalah apa?
0: Kon roh kota besar, kota-kota besar teke sapa? Ibu kota Jakarta.
1: Jakarta, ibu kota Jakarta.
0: Ya ya.
1: Diceluk ibu kota Jakarta. Yo gak tumon jol, Pak. Jakarta yo gak tumon.
0: Lah iya mangkane kon iku nyadaro.
1: Pahe yo iku tok.
0: Lo. Kok iso iku tok iku lho. Masih Jawa Timur, ibu kota.
1: Ndi?
0: Ibu kota Surabaya. Tek sapa? Gatahe wong wedok ta. Enek ta, Pak Kota Surabaya.
1: Lho enek Gotamen. Gotamen Surabaya. Lah paling yo iku tok. Masih wong wedok duwe kota besar.
0: Wong
1: lanang yo duwe desa.
0: Desa apa?
1: Tandes Manuan. Ayo iku lek Wolanang, desane Wolanang manukan.
0: Prasamu kadare duwe manuk
1: manuk bukan sembarang manuk.
0: Masih ngono jek, ijek anggak karo wong wedok.
1: Wong wedok anggak opo neh?
0: Kon ngerti pengeboran bensin, minyak tanah, pom jenenge sapa? Jenenge wong wedok, cung.
1: Apa?
0: Pertamina. Ono ta Pertamijo? Lah gak ono sih.
1: Berarti pengeboran minyak tanah.
0: Hooh,
1: minyak tanah, tanah jenenge wedok.
0: Hooh,
1: masuk duwe pengeboran minyak tanah.
0: Hooh,
1: tapi sing ngebor wong lanang. Lah tanahne gak dibor wong lanang, tanah gak metu banyune. Asik-asik.
0: tambah gatel no ati.
1: Alexis, semongko.
0: Se, jajal sopo kuat duwe bojo koyok ngene, eh? Duwe bojo koyok ngene iki lho. Nek gak atine sak mene-mene 27 gak kuat.
1: Gak kuat kuwi awakmu nang gulung apa? Awakmu ora tau nang gulung aku kok.
0: Kok saja aneh ngomong gak tau tak terengguluk, eh? Bolak-balik wong wedok mbok kon nduk dhuwur, eh? Jajale. Eh?
1: Sapa?
0: Sapa?
1: Awakmu nduk dhuwur.
0: Iya.
1: Lah awakmu tak kon nduk dhuwur ora lali mbokmu kok.
0: Oh. Nek gak seneng ngomong gak seneng, Cak. Aja kethik ngene.
1: Lapo, lapo?
0: Saumpamane aku ngene iki, Cak, ya. Sampean iku pisah pegatan ndak aku. Gak gopo aku. Sing antri gak karo-karoan. Kon ngerti? Antri kemis iku biyen. Roh. Hm?
1: Pare kemis, Cak.
0: Eh,
1: paling sing antri awake kemis, Cak.
0: Mari
1: kemis rebo.
0: Hei.
1: Merebo Selasa.
0: Aja ngenyek, aja ngenyek. Kok nek gak tak ewangi gak ngaras soge kaya ngene.
1: Ewangi apa? Ewangi apa jajal?
0: Lho, sing nyambut gawe ya aku.
1: Waduh, waduh. Wong kayane wong wedok saira.
0: Lho, masih ya apa, Cak? Sing adil, Cak. Nek ngajak pegatan ayo, tapi ya kudu didom, Cak. Omah sak mene kae iki. Iki kudu didom.
1: Apa didom?
0: Ya gono gini iki.
1: Oh, jalo adop gono gini.
0: Ya iya.
1: Ayo didom.
0: Aja.
1: Gini melu awakmu gono melu aku. Ngomong ora urus. Wong iki titik ngajak pegatan, titik ngajak pegatan. Lah kok nak are ses semongko.
0: Ejek. Ijek naksir se, ijek seneng se. Nek aku muni pegatan mesti ngerayu-ngerayu kon.
1: Sak karepmu tak turuti.
0: Sawangane
1: aku kok dipepleno karo wedok. Halah ora awakmu tok wedok, ora awakmu tok wedok. Ayo mbok wedok. Iya ni.
0: Ayo, tumen, tumen. Gono gini sak.
1: Sing ngadem apa?
0: Sing ngadem awakmu.
1: Aku.
0: Iya.
1: Tak gom. Gelani. Ora ngarep.
0: Tekku.
1: Omah tengah.
0: Tek wong wedok.
1: Kok mbok petik?
0: Wong lanang.
1: Iya, aku tak ditelahi petik ngono ya. Adil bacok tak antepi bongko kok kok. Oh, rapat, rapat. Rapat, dodok tak uyuhi cocokmu ngene.
0: Napa kok emosi? Iki lak didom secara adil. Lah kok
1: meneng ae kok mbok petik wong lanang ngono. Adil, adil.
0: Lah ya apa iki aku ki ndudono nek aku gak nakalan, Cak. Jenenge nyambut gawe bareng didom api. Ayo, didom montor sak mono kae, Cak.
1: Lho iku ya didom.
0: Ya mesti.
1: Trek,
0: tak e wong wedok.
1: Elep, elep,
0: tak e wong wedok.
1: Kol, kol,
0: tak e wong wedok.
1: Ledekan,
0: tak e wong lanang.
2: Ya napa, Pak? Kula
1: atur. Oh, rapat. Rapat. Jongkrak lo kejongkel bongko kan. Bera! Mamer-mamer no.
0: Yo kak pak.
1: Weh cora masalah, masih aku duwe omah kok bong PT mangkring lo geledekan. Gak alfa alfa.
0: Hei
1: hei. Iya nih, gila nih. Yang ngomong.
0: Masih gak apa-apa.
1: Nek,
0: ancan
1: cek mongko. Nek bekasi, nek gaji. Tarik yeet. Samong. Oklek oklek oklek ekluk
0: wis omah
3: sabar ya Taji.
0: Ngerti eh ngerti ngono ku nduk kene kae wong lanang nduk jero tek wong wedok.
1: Adil ta
0: adil.
1: Alah alah, wong wedok isane adil tau, adil.
3: Iya nih.
0: Wes, omah sak mono kae wis didom. Motor, truk, elep kabeh wis didom. Ganti gerabah pecah.
1: Oh, gerabah pecah jaluk.
0: Ya mesti no.
1: Ngono.
0: Ya mesti.
1: Apa apa?
0: Kok saja.
1: Piring, piring.
0: Piring kae wong wedok.
1: Denger, denger.
0: Kae wong wedok.
1: Layah,
0: peke wong lanang.
4: Pau enak kok bang kowe mangkir gledekan ajang layah.
2: Iya, Dek. Kula leres, Dek.
4: Ceramah. Isin-isin wong lanang.
0: Lho, saking bungae aku rek.
4: Aku tak salah kapok kok.
0: Aduh. Seneng, dadi rondo sing ngantri teko kene sampe teko benjeng.
4: Iya, lah. Wong ngantri ngenteni suket. Amung ngenteni awakmu.
0: Aja ngenyek. Wis didom kabeh to? Wis to?
4: Gaweten aku biyen rabi iki.
0: Lha apa?
4: Temenan
0: lapo
4: weten yu weten sampean pege medine sawah
0: rasamu wong kaya ngene ge medine sawah titipno nggone kemis kono
4: bola-balik kemis
0: ya iya no
4: mari ngono terjemua setu
0: heh wes saiki wes
4: ora
0: lapo lapo
4: Lolo. Dicenceng rontok.
0: Alah gayane. Aku cek gak sida budal se, mbok kongkon budal meneh se, ora saiki se. Kadune nek budal meneh engko bengi dikeloni maneh.
4: Sopo?
0: Alah
4: aku ngladawa.
0: Heeh.
4: Ketara jeni.
0: Budal gampang, aku tak golek truk, tak golek sing ge ngangkut ngono-ngono iku. Iku kabeh tak gowo. Ngono-ngono iku kabeh.
4: Apa? Terus kok gowo?
0: Iya.
4: Diantem wak lurah ngono. Ora melu duwe katen gondol.
0: Tekku.
4: Te sapa nek lurah kok?
0: Tekku.
4: Tekku.
0: Isin-isino wong ngono ku sangkano nek bengi gak dimiki. Nek kene jange ngemi.
4: Oh, cara wong.
0: Nek kurang nyo, nek kurang nyo. Nyo. Nyo. Nyo.
4: Masuk, Cep. Gelibet iki.
0: Masih aku liwat kono, masih liwat kono. Urusanmu ta.
4: Yo dudu urusanku tapi kebaciut. Lah jange metu rono kok. Aku mulai gak kebon gak. Ada to? Gak boleh.
0: Men gak seneng tenan. Wis to?
4: Aku ngene-ngene jembek banget.
0: Mas aku ya jembek alah cita-ci mulai cita
4: mulia juangan kan ketatap itu dilek kan sakur keblowok jam ini kira kualan kermulan yang gerodas ya. Mulia. Aku ora duga yai yo.
2: Mulia. Apa kuasi ae?
4: Wong kuasi awakmu nang kibo maneh.
2: Dadah.
4: Mau ampek lu. Wong wedok gregeten aku. Polane ya mbok gawe ra dialekno gawe. Ah dite omah saene gedene iki.
2: Oh ceramah.
4: Boso. Omah sampeyan gedene dagati kayane dhewe.
0: Kula nuwun.
4: Mak aduh. mangga. Aduh, kan jam melada.
0: Ada nopo, Pak?
4: Lon?
0: Ada nopo?
4: Ada.
1: Lontur.
4: Masuk,
0: Pak. Yuk.
4: Masuk, yuk. Diadai.
0: Pak.
4: Menapa?
0: Saman leres patah jino.
4: Wah, caprok.
0: Pak Taji nggih?
4: Nggih.
0: Pak, kula kantuk ten mriki, Pak.
4: Nun,
0: kula kantuk ten mriki.
4: Kerja, kerja, kula tak jelasaken ngeten pun ngeten ah. Lah, ngeten. Ya, kula raga ngeten lho.
5: Lah iki 3 kilo, 6 kilo.
4: Aduh, tibae seger iki karo iko, Bang.
0: Adi
4: nggih, tarik jis semangka.

0: semangka mu iki.
1: Payo. Pak Garangan.
2: Pak Garangan. Jarane iku malah jare garangan sampai
0: luwak.
3: Hei.
0: Saya tanya padamu, malam ini kamu jujuk dugonku. Terus ini ada apa? Namamu siapa? Dari mana? Kan gitu.
2: Pak. Saman takok sing dhisik sing tak jawab. Nama jenengku.
0: Takok jeneng.
2: Jenengku Ingeng.
0: Ingeng.
2: Terus.
0: Desa ndi? Tambah cicit, tambah cicit. Ya iki lho ngentek sepeda motor pitu ya ngene iki. Aduh.
1: Lagi tempelno ta.
0: Loh. Ditempelno. Rumangsamu legrewuh.
3: Yo.
1: Kada para tempo.
3: Jenengmu sapa asline?
2: Jenengku Inge, Pak.
3: Inge. Desamu?
2: Desoku gak tak gowo, Pak.
0: Tak gowo ayo, kabotan kon.
3: Desa-desa.
2: Aku.
3: Heeh.
2: Asliku ta?
3: Asli.
2: Jombang.
0: Jombang, desone kan ada desanya. Kok ndak ada desanya kan mau kalalalalal.
2: Enek desane.
3: Endi?
2: Sing cedhak apa sing ado?
0: Piye iki? Sing cedhak.
2: Sing cedhak.
0: Tugel.
2: Kepingin. Kepingin.
0: Sa.
2: Aku lo kepingin.
0: Kepingin apa?
2: Itu di cangkem sampean.
0: Are-are. Iki ditono ta gak? Oh iya ya. Aku dilentek nek arep aku nututi.
3: Ndi desane ndi?
2: Desoku Sumambita, Pak.
0: Oh, Sumambita.
2: Artine apa sampean? Arti to ora?
3: Go.
2: Apa sih?
3: Hah?
2: Artekno wong ku ya desamu.
0: Somo.
2: Iso.
0: Somo kroso.
2: Terus.
0: Tuh, Bita ku ambles.
2: Berarti?
0: Dadi roso terambles. Oh, wong kok.
2: Pak.
0: Apa?
2: Aku ala ya, Pak, ngenger ndok kene, Pak.
0: Loh. Apa ngenger ndok kene? Oh, Eris.
2: Ala ya, Pak.
0: Jo.
2: Sakno aku, Pak. Pak, aku lo gak ndioma lo, Pak.
0: Lulu sampai awakmu gak ndioma iki piye sih, Dok?
2: Kon
0: ayu ya ayu. Heh, didol larang yo gelem. Lho dadakno kon kok.
2: Ya wis aku apa? Aku wis sapa-apa wis gelem. Sampean wis ta sampean njaluk opo ae wis tak layani ta aja.
0: Kocek kocek kado dhisik tare sing semopo.
4: Pegatan mbek aku wis duwe ondolan iki ta.
2: Loh, Mas, aku delok ondolan lho.
0: Tak rewangi. Ngene.
2: Ya,
0: kok glani nduk kon?
2: Glani sajane.
0: Kok ondol ngondolno?
2: Heeh.
0: Heeh. Heeh.
2: Lah ya.
0: Oh, iki lho.
2: Ya,
0: kliru gak kok nduk pole heeh.
4: Ngene iki caramu. Ngene iki jenenge cinta mbek wong wedok, sayang mbek wong wedok. Nyatane iki sapa? Hm? Mas.
2: Mas.
0: Kosek nak kosek. Tak timbang-timbang. Iki tak timbang-timbang.
4: Asingnya aku ya saksi.
0: Api. Tak timbang-timbang. Abot iki. Abot iki.
4: Ayo. Demeo.
0: Duh.
4: Demeo.
0: Aku abot iki yang demek iki.
4: Ayo, abot iki.
2: Eh? Mas,
0: kosek-kosek ta.
4: Ya.
0: Aku ora percaya iki mikum. Lah percaya iki mekrok.
2: Mas, aja pringisan. Aku rene iki bodho kuwi njaluk tanggung jawab sampean.
4: Lho wis kaya ngono, wis meteng sakmono gedene iku. Ae tanggung jawaben.
2: Aku iku wis meteng, Mas. Jare sampean ngakune ambek aku sampean gak nduwe bojo. Heh, duwemu pembantu tok nduk omah. Heh?
4: Iya.
2: Aku gelem karo sampean, aku kadung cinta karo sampean.
4: Heh?
0: Heh, sis. Seneng.

Lingsir Wengi. Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Seneng hatimu.
2: Seneng dong Mas.
3: Sido sampean jak nang Jogja ta gak Mas aku.
1: Meniki ayo nang
3: nang Jogja.
1: Oh, aja nang Jogja. Kidean.
3: Endi?
1: Nang kene ae. Lempung.
4: aja pringisan. Iki ngono maku. Lah, lah, lah. Terusno. Terusno.
1: Terusno.
4: Terusno. Cita-cita lah kon gak tek narek wedok iku poka si sokon lah wong iku ngongke aneh raso nurokno wong kok.
1: Hei awakmu ngongke gak nurokno wong.
2: Iya Mas. Loh lah sampean wingan aneh tak ince piye
4: duh
1: hei kaya jambu mente
4: maci
1: iki yang ngono wedok wong ae kok.
4: Aduh
1: wes to
2: jangan aduh apa tak apa bedheke
1: he
2: abot aku apa bedheke.
1: Oh jelas abot awakmu.
4: Aduh
1: aku sik tak abote iki ngene lho ha ketah apa. Abote itu masalah badanmu. Badanmu gede lagi cilik.
3: Terus
1: abot awakmu.
3: Terus cintane
1: he
3: cintane
1: cintane cinta segi dua.
3: Didom.
1: Tadoy.
2: Loh, sapa iku? Ale, sapa iku? Wes ojo. Ojo. Ayo aku delengno.
5: Saya seger.
1: Ni sing jenenge Taji. Kuale. Sing guyuku kono kok kon bekakak. Ayo ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ayah madura nyongokin kena badan dia sih ru ru teru
5: hei jauh pun jauh hei terus nyata bacok kita bacok
1: ru ru
5: ngomong kutu. Ayo sapa ngomong
1: kutu. Aduh, tak baca.
5: Ayo.
1: Baca.
5: Terus ayo baca ngomong kutu.
1: Ru ru. Ru. Alah. Kau wes iki ru ru kayak ru. Apa musen jenenge Taji?
4: Oh iya Kak, iya.
5: Rene tak sunat iki kok.
4: Eh wes disunat aku.
5: Lapo bojoku kok coklat ambek awakmu?
4: Lho, coklat ndoro ketan ae.
5: Ha iku pentingne nyentel ae.
4: Kosek-kosek ta, kosek ta. Iki yang ngono.
1: Ya, ya, baco, baco, iki baco, baco, baco.
5: Ru, ru, ru, ru. Kok gedhe kenmu? Eh, ru, ru.
1: Alah,
5: ru. Ru. Ada.
1: Iya,
5: alah, iki buta ru ru ru ru ru ru. Oh, sik ta, tak takonane.
1: Ru.
5: Iki sapa iki?
1: Iki bojoku.
5: Ijol po iki?
1: Heh?
5: Ijol.
1: Alah, alah. Kok ijol?
4: Baca.
1: Iki ru ru ru ru. Cek, aku takok. Awakmu kok iso duduk gonku sapa sing ngongkon?
5: Iku entut.
1: Kentut kok ngongkon?
5: Sing ngongkon entut mbek kentut.
6: Untut lambi ini.
1: Wong tak bacok.
5: Ruh.
2: Aku kok kalah.
6: Wong Madura kok ngantukan ngono.
5: Ruh.
6: Sik, stop.
2: Madura kok aku nek wis diruru terus.
6: Sik, tak genahno.
1: Hei, Tidrenup.
6: Tak genahno dhisik.
1: Preh.
6: Sadurunge tak genahno ana pengumuman tanggal 22 Ludruk Budi Wijaya nuk Kedung Jati.
5: Oh, tanggal 22.
6: Yo.
1: Tanggal 22.
6: Tanggal 22 menika nuk Kedung Jati.
5: Yo. Dut, aku takok.
6: Yo.
5: Kok sampe iki jujuk gonku jere awakmu piye critane?
6: Mangkel aku mbek awakmu.
5: Mangkel sing piye?
6: Anjen tak du. Lah piye wong awakmu nuk warung ngombe wedang to wae gak ndane kok bayari.
5: Hal-hal.
6: Kon gak eling nek njaluk aku biyen?
5: Iya.
6: Kon gak eling nek utang aku biyen?
5: Eling. Wis sepurane ya.
6: Iki mau duduk gendakane Taji. Anjene aku sing ngongkon rene.
5: Bojomu ku mung rene dhewe. Jerene ndok omah kok gepuke ae mlayu rene. Lah ujute omonge ngono kok. Iya.
6: Ya wis sing durung ayo diati-ati. Lho Drug Budi Wijaya bengi iki main nuk desa Mbangli. Kajate sedekah desa. Mang wis tak dongakno akeh-akeh. Bengi iki gawe lakon pusaka Tunjung Biru. Permintaane Bapak Panitia lakone pusaka Tunjung Biru supaya iso jelas. Ayo kita buktikan bagaimana pementasan Ludruk
7: Budi Wijaya.

0: iki dina apa guru wis malilai kon karo aku mudun saka pedepokan.
1: Bener iku, Kang.
0: Ulinge bapak guru, mbok menawa kon duweni ilmu wis kebok paribasane.
1: Iya.
0: Kon kudu cocok dono weweh karo wong liya. Mula dina iki siji oleh palingan bapak guru ping pindho kepengin ngerti seger kewarasane wong tuwa.
1: Oh, dadi kaya ngono, Kang.
0: Sing apik, ayo aja nganti kesuwen. Ayo, kepengin ngurus seger kewarasane wong tuwa.
1: Ayo.

0: saja kok nguyang guyu seneng kok kok kaya biasane sampean.
1: Ya maksudnya piye kok kaya biasane? Lah wong aku ki ya kaya biasane kok.
0: Ning. Wong aku ki sing ngomong sampean kecilik sampe sampean sakmene gedhe ni. Ya aku ngerti ya apa salah bawa sampean saiki.
1: Saiki wis sampean takon kaya ngono mesti ana ciri-cirine kok aku beda teko biasane ayo.
0: Ya gak ngerti tapi ya ngerti lah ngono lho. Gak ngerti maksudku iku, gak ngerti karep sampean ning ngerti aku keadaan sampean.
1: Mergo aku sering bebarengan karo Kakang Joko Purnomo ngono.
0: Tu tahu.
1: Sampean iki apa gak tahu no?
0: Hmm?
1: Apa gak tahu no?
0: Ya tahu ning, tapi gak kaya sampean. Merana wong loro ngono.
1: Mbok. Takon ya.
0: Iya.
1: Aku pingin ngerti rasane wong tresno iki piye.
0: Biyen gak ada ngono-ngonoan neng.
1: Lah biyen piye lo?
0: Biyen iku digathuk-gathukno antarane mbok karo bapak gathukno aku karo bojoku ngono. Lah kaya sampean.
1: Lah opo iso yen gak padha tresnane?
0: Lho. Kaitane ya ora kenal suwe-suwe ya. Seneng. Ora tau pacar-pacaran aku.
1: Neng aduh aku tidak cerita kisin aku loh.
0: Oh rasa mencerita apa-apa tarungannya aku malah pengen ngerti rainek bong
1: cinta karepi raru mongso
0: loh moso merana wong loro merana wong loro sampe njaluk mimik dijokok no dimimik no moso orang ngerti gak mungkin
1: ini mari gladi ngono kaya toh olah kanuragan
0: iya
1: batin ini aku ngalem-ngalem Kakang Joko Purnomo mbak aku dipek na unjuan ngono
0: iya
1: batin ini aku ben ngerti tak kaya kode-kode nyatanya ya dipek na tok diombek na mari ngono ya weh
0: orang percaya gak ngandel belas
1: kaya gak ngandel itu
0: loh
1: mbak
0: tenan ye.
1: Mbok kae.
0: Lajeng.
1: Mbok.
0: Ngapa aku sampe kok ngapa?
1: Lambarono. Lambarono ngono lho. Lambarono.
0: Dikaiti. Aku sing ngaiti.
1: Lek wong tuwa kan lebih mandi timbang aku.
2: Dak.
0: Ya apa ya? Oleh ku ngaiti.
2: Lek tak delok iki lho. Kok eker karepe dhewe sing diomongno iki opo?
3: Mas, kaya karo mbok ambe anake biasa padha gerang iki diomongno paling ora nangan.
0: Den. Den. Sampean iku lho. Lah apa aku sampe celukno bekathokan iku? Setah. Rupamu sok kaya ngono seket. Kok gak kaya wong?
3: Kalau aku ini maesan lah kalau ngomong cemplong cemplong
0: aku kata ngomong kan gerakanmu
3: apa ngomong
0: ya
3: aku seatas si konco itu saya terbang nurut
0: ngunuh tak? Ya Den aku ngomong karo sampean takon angsal apa mboten?
2: Oleh kata takon apa?
0: Neng aku wedi neng
1: gak usah wedi
0: wedi
4: ning padempokan iki panggonane wong golek ilmu.
5: Nggih, Bapak.
4: Duduk panggonane wong arep tresno. Tresnane kudu dimpet. Aku ora ngarani siji lan sijine. Aku ngerti lirik mripate. Aku ngerti gelagate. Umpama aku randang teko ning padempokan kowe tetep dadi jomblang.
5: Ngapunten lho Bapak, diutus ning boten jomblang kula.
4: Di wancine kowe tak perintah medun nang Tanangari. Nggih. Ateges wis pungkasan nggonmu meguru ning padempokan. Gunung Wilis nggih dene ilmu daya kawidayan guna kasendian lepas sangkan paraning tumadi
5: nggih Bapak
4: iki sik kurang genep yen ora aku paring pucaka Joko Purnomo?
6: Inggih, Bapak.
4: Maju. Kowe bakal tak wenehi pusaka arane Kiai Kalatadya.
6: Iki matur sembah nuwun daringipun, Bapak.
4: Kowe ngerti asale Kiai Kalatadya?
6: Dari mangertos.
4: Kiai Kalatadya dumadine saka siunge Bathara Kala. Critane ngene. Ning Setra Gandamayit Nini Permoni diadhep dene putrane sang Hyang Bathara Kala. Sambat ngelih, sambat luwih, njaluk mangan marang ibune. Ibune ngomong le,

Gentono Gendini. Kuwi anak lanang wedok ora diruwat iku dadi mangsane Bathara Kala. Pedang kapit pancuran yen duwe anak barep lanang tawadon bunting lanang iki warani sendang kapit pancuran yen ora diluwat uga dadi mangsane Bathara Kala. Andur walu gak dianjang-anjangi mlaku ijen beduk ora rengeng-rengeng dadi mangsane Bathara Kala. Mula Joko Purnomo mangsane Bathara Kala tanya tak critakno sedina suwengi ora cukup. Ning kono Sang Hyang Bathara Guru ramane Bathara Kala keprungu. Bathara Kala ditimbali ning kayangan apa bener kowe mungsa menungsa ning alam donya? Mboten. Mboten Rama. Semangapa tutukmu? Arep mangap ning ilate ana getihe menungsa ing untune sliliten daging menungsa. Bathara Kala tetep orang aku kon mangap ketok ciunge areng disabdo dening Bathara Guru dumadine yo usaka Kiai Kala tadah nek diarani Gaman Pedomo. Ciri-cirine yen tak unus teko warangkane ana cahya abang bakal ana kurbaning menungsa sing cacahe tanpa ilangan. Tayone jo gemah ripah roh jinawi tentrem lan tata raharja ana ing alam donya. Waspada nole. Ampun. Pucaka Kiai Kala tadah. Ning sarate aja nganti kowe tumindak adigang, adigung, adiguna cawa dina. Apa iku? Adigang watake kidang, aja dupe kowe banter playumu. Kewan liyane padha mbok nyek. Adigung watake gajah ora peduli gede pengawakmu kowe ngenyek marang liyan yen kowe duwe panguwasa aja nganti gunakno panguwasamu ge tumindak culika Budi Candala. Adiguna watake ula aja tupeh mandi upatmu kowe merintah wong sak kepenakmu dhewe. Kowe meduna menyang tanah ngari nelakonono toko ngerami paribasane tulunga marang wong kang lagi kepanasan aweh payung supaya mau gak kepanasan. Aweh apa bae sing sipate kowe lega lilo ikhlas lahir batin aja nganti gitu mindak jahat. At kowe arepmu apa manduk-manduk njaluk pusaka?

0: ngentepno gek, duduken nganggo iki.
1: Lah jeng nek geger kali bojoku lho.
0: Eh santemen montrot wis.
1: Wah, urusan teplok.
0: Ah mandi ta.
1: Nggih, nggih matur sing mantu kok tak derenge sing nyacak dasmu.
0: Bundet to nggih. Nggih. Arep Joko Purnomo.
2: Iki mboten ugi bapak.
0: Iling-ilingin dawuh bapak meduna nang Tanangari.
2: Kula mboten
0: jepani pusaka. Heh. Pusakanya sudah habis.
3: Oh, karena pusaka nentek kate pecah melon.
0: Ayo le. Cuman kau telung jangkah aja ambekan.
4: Menika mapan wis cukup. Nyuwun tambah pangestunipun.
0: Sing hati-hati. Ketok iku nek ditinggal Joko Purnomo kok kaya ana apa-apa nek.
3: Mboten wonten napa-napa, bapak pun wonten kanjenenganipun.
0: Eh jeneng ya jeneng timpet dhisik.
3: Ampun ngendi kok kados kabeh.
0: Kowe njaluk apa?
3: Mestine nek Kakang Joko Purnomo menika gadhah pusaka saking panjenengan. Kula murid panjenengan lho, bapak.

0: mandil.
1: Gombel.
0: Kaji ate gede.
1: Napa?
0: Saya pernah gunung dukro cekoro acat bumi tiga merapat. Sopo sing mani buang pusaka iki bakal kualat.
1: Aku terbobo.
0: Iki acane pusaka Tunjung Biru.
1: Tunjung Biru.
0: Nek wis ping pusaka Tunjung Biru yo kena diarani Pendekar Tunjung. Lawate kowe medun saka tanangare nangkelang jagat. Kowe ora kenek gepok senggol karo wong lanang. Ora oleh nyidhek wong lanang. Iki ana watese ora selawase. Drone mung 40 dina. Yen kowe ora kuat ngampah kowe tetep nyidhi utawa nyekel karo wong lanang. Kowe bakal kuwirangan. Tapi nek 40 dina kowe kuat, kowe dadi bocah kang kondang. Iso ta, Kak?
1: Kulo sanggup,
0: Bapak. Iki mburimu. Rengat-rengut jalo apa?
2: Kula
0: nggih nyuwun kados niki. Kula nggih nyuwun pusaka kados niki. Tapi ora selendang, wujude Tunjung Biru. Kowe ana pusaka dhewe.
2: Nggih, Pak.

0: pesene bapak guru sing pungkasan. Iya, iku sing bakal tak eling-eling. Gak ngonone kaya cak kodet ki mau. Mudho nene padepokan ngomong kaya wong loro. Kok malah ngereni iki jane ning endi? Bapak guru ngomong wis pesen. Kodet aja sampe gonggang sak rambut.
1: Boleh sampeyan iki, Mong.
2: Lah mestine masih senajan to sak peguron, sak petemon karo bapak guru. Sampe dikongkon muleh, mestilah yo pamit aku. Gak malah nyelonong meneng ae.
1: Sakjane kate pamit nang sampeyan, tapi
2: apa?
1: Bapak guru wis muring-muring koyo ngono aku dikongkon bali.
2: Muring-muring. Yo piye carane to jenenge wong.
1: Tapi sama nak ngerti dhewe to le bapak guru mau maturi kaya apa mau?
2: Yo ngerti. Mestine ngene lho Kakang. Mbok yo ngengok, aku tak bali dhisik yo Sariti ora apa-apa. Ora kaya ngono nyelonong kaya aku gak ono.
1: Biasane lah gak tau ngono aku.
2: Alah wong biasane yo tau ngono kok ancane mbok kok.
1: Rasaku gak tau yo pisan tok gak salah.
2: Pisan tok apa? Apa ya lali? Saiki lek ben isuk kongon ngisi padasan karo bapak guru ya wong loro. Kongon golek kayu ya wong loro. Olah kanuragan ya wong loro. Mosok ya ora krasa.
1: Ya krasane iki lek pas sampean karo aku lagi latihan. Aku sing kena kuantem kene iku kok krasa aku.
2: Krasa.
1: Sumpah krasa.
2: Terus sambatan tak tulungi ngono ya gak rumangsa.
1: Yo, ya wis sak wis sak wajare to sampean tunggal guru karo aku lek ana loro sampean, aku ya melu loro. Lek ana loro aku sampean ya go melu loro.
2: Ih, wong lanang iki kok gak peka yo.
1: Sampean lek kapan hari ngomong.
2: Piye?
1: Sikile sampean iki loro.
2: Terus aku njaluk gendong.
1: Iya terus tak pijeti kok.
2: Sampean gendong. Terus tak rangkul. Ngopo yo gak krasa.
1: Yo prosoku iki lek sampean ngrangkul aku ngene tak gendong ya ben gak ceblok.
2: Ngene lho Kakang, kok ya dawa-dawa. Aku takon karo sampean, sajane aku ki mbok anggap apamu.
1: Sampean?
2: Heeh.
1: Mosok sik takon ae sampean niku.
2: Hah? Ayo aku mbok anggap apamu.
1: Tak anggap dulur sapa guron.
2: Dulur sapa guron.
1: Ya iya.
2: Kaya adik.
1: Njep ya iya.
2: Kaya ah, aku nganggap sampean iku beda.
1: Seto, aku kok bingung to. Oh, ana kaya Pak Kuntet, barang ini kan ya tunggal sak peguron bare sampean.
2: Lah iki kalau aku malah gak telegu kok.
1: Lho, gak telegu.
2: Delon lho kramet-kramet.
1: Pak Kuntet agak congek, ngene.
3: Sampai niku ya napa sining ning. Kali Mas Purnomo niku nggih tasik enten
2: apa?
1: Tunggal sak peguron. Ana
3: wong wedok nek ana wong lanang ganteng kok kaya jangkrik dikileni.
2: Lah timbang mbek sampean medeni.
4: Ket. Kuden. Ya ngono. Nek mangane wateri boleh gelis keroken.
2: Ala padune kowe lha kudu arep karo aku toh.
4: Sopo kudu arep?
2: Kowe.
4: Lah nek aku kudu arep karo jenengan nggih. Sori mawon, kantun mari sampean purun napa mboten.
2: Lah kuwi aku ora gelem.
3: Cangkemmu lho, ngek cangkemmu lho. Kon nggo kene iki sak dermo apa? Mikiro iku, mikiro.
1: Ngene. Tak conge mbari tak kontes. Sampean aku mbari Sariti iki tunggal sak peguron, padha kok seduluran kabeh. Ngono.
4: Ngene lho, Pur. Jane awakmu ya ge ora ngerti ae. Jan. PT ngene wis wae ngabar wae dara kan ngekek. Lho ya ngono, ya padha karo
5: sakmu. Wong
2: ayune ngono kok padha petik ya wayahe. Kakang Joko Purwo nyedhak karo kene malah kesro dhewe karo wong-wong.
1: Sik, aku nyeduk sampean.
2: Intine aku karo sampean iku.
4: Lho, ya apa? Nantene petine wis dora wayahe.
1: Tak. Iki maksudnya ngene kok Sariti iki?
5: Heh.
1: Maksudnya kok ngene?
3: Alah kesuwen nambungen lah ya.
1: Sik to. Sarit iki. Sepisan maneh aku mbare sampean niku tresno aku tak gawe kaya adikku dhewe.
2: Ning aku tresnone ora kaya adik karo kakakmu. Tresno iku beda lho. Mosok ya ora krasa karo lirike mripatku ngono lho to kakak.
5: Lek subuhan menang.
1: Sik sik.
2: Piye piye?
1: Kesuwen ngomong lek duwe tresno bareng aku. Tapi mestine sampean kudu eling pesene bapak guru.
2: Apa? Pesen apa? Pesen apa?
1: Ning gone padepokan kene ora kena kanggone wong tresno-tresnonan.
2: Kuwi lah kanggone bapak guru. Ning iki adoh saka padepokan kok iki ning dalan. Ayo to kakak nyedak kene aja ado-ado karo aku.
3: Mangkane awakmu dijak metu. Iku nggih dalan nyedak.
6: Tibake kon ngono pamit nak nggone wong tuwa.
2: Pancen bener.
6: Pamit tu mah guru.
2: Pancen
6: golek ilmu.
2: Kakang golek ilmu.
6: Di. Nek iki ak mripatku dhewe nek kon iki gak golek ilmu, kon iki golek lanangan.
2: Iku rusakku, Kang.
6: Heh,
2: rusakku.
6: Di. Ilingo. Wekase wong tuwa kon dikon budal meguru supaya iso njunjung derajate wong tuwa duweni ilmu. Tapi jebule dino iki malah sirsiran iku meroh pripatku dhewe umpama gak konangan aku. Oh, bilon bapak.
5: Bener,
6: ayo, mulih.
2: Ngapa aku dikongkon mulih?
6: Mulih.

0: Sapa jenengmu?
1: Aku Joko Purnomo.
0: Joko Purnomo. Apa kon bidak mripatmu? Kon gak ngerti nek adikku Sariti iki biyen nalika semono pamit nang gone wong tuane nek golek ilmu supaya dadi wong sekti mandraguna. Tapi dina iki aku ndelok awakmu wani jepok senggol, wani rangkul-rangkulan Sariti. Ketemu pirang perkara kon?
2: Apa?
1: Nyuwun sewu, Mas.
0: Yo,
1: sampean niku sinten nami?
0: Aku Baskara.
1: Lah lajeng sing niku?
2: Aku Baskara.
1: Wonten gandeng renteng ngalir Sariti napa?
0: Aku dulure Sariti, yo cacake Sariti.
1: Jenengan iki termasuk salah tompo.
0: Salah tompo sing ya apa?
1: Sing gadah tresno menika sambut sanes kula nanging Sarit iki gadhe saman niku.
0: Iku lak lambemu, iki roh mripatku dhewe kon wani rangkul-rangkulan karo adikku Sarit iki. Ojo sampe Sarit iki ganggu arek lanang liya supaya duweni ilmu. Hei, ring sik. Urung totok. Pun
3: mboten napa-napa, ngapunten sak derenge, Mas. Jane ngoten sing seneng niku, Mbok. Sanes Mas Purnomo. Gadhe jenengan niku sing seneng, anjene petik wae ngabar
0: kakekmu. Eh.
3: Mas, sampean niku jelas gak salah. Wong sampean niku ganteng, ya arek pegurut. Musuh nyambik-nyambik ngene
0: mesti kok. Ya, tak idoni gudiken ngono.
1: Mas, iki dina tak jabul basa kurme sampean.
0: Yo,
1: sampean ngomong lek aku duwe tresno mbare adik sampean. Rungokno, Mas.
0: Yo.
1: Tinimbang aku duwe tresno to rabi mbare adik sampean. Angger tak ngono rabi keboe aku.
0: Gianggi. Omongi Joko Purnomo sing kaya ngono.
3: Gantine Joko Purnomo.
4: Kok
0: jelas. Pancen dina iki aku kepengin nglongo gedhe Joko Purnomo mateni no ngarepmu. Tapi saiki Joko Purnomo gak ono gantine awakmu.
3: Nek Joko Purnomo kenek mbok lokno wedi mlayu krana mbok senggrang. Tapi nek
2: ayo. Ayo bongko berang.
3: Kuntet ganjele peguron Gunung Wilis.
0: Kuntet ganjele Gunung Wilis.
3: Nek
2: yen
0: saiki
3: arek mbok senggerang wedi terus mlayu ngene iki.
4: Yen.
0: Hei, Dep, gini, sik. Aku melok takon.
4: Takon.
0: Kon gak ngerti nek Baskara Basuki wong sogeh ilmu, wong sogeh jopo mantra. Nek kepethuk wong ngejak adu kasekten sakarepmu.
3: Awakmu tak duduno aku iso bela diri wedi-wedi.
0: Lho kon ya peguron.
3: Lho.
0: Sik. Aku kepengin ngerti. Apa iki? Jurus.
2: Jurus apa?
3: Jurus apa iki? Jurus nendang banci.
0: Weh. Angkrik, jurus nendang banci kok pamerno ngarep Baskara. Si ono.
2: Hap. Ada tiga.
0: Eh, jurus apa kuwi?
3: Kate Joko melon gak kiduk goblok.
0: Ini. Gantine Joko Purnomo gak ono, onwa sak kloron dina iki tak tugel gulumu.
4: Lho. Kebeneran.
3: Nek arep biyen monta terus
0: mlayu. Ayo, Gatim Melayu kon.
3: Lha lapo?
2: Nyatane kon ngomong jare gak wedine arek biyen kate mlayu kate mlayu.
3: Aku gambarno nek arek biyen. Lah nek jenenge Kuntet gak wedi yo nek arek biyen biyen mlayu,
2: mlayu.
0: Lho lho. Ya angkrik.
2: Kari siji, Kang.
0: Karek siji ayo ge bancaan.
4: Aku tadi dige bancaan.
2: Ayo, Kang.
4: Lape basa mbek kore iki.
0: Sik. Aku melok takon.
4: Takono.
0: Enak endi mati saiki mbek mati besok.
3: Padha ae.
2: Kok iso?
3: Mati saiki ya mati. Mati besok ya tetep mati. Lah apa ga iso?
0: Besok kon dipundhut sing kuwasa. Tapi nek dina iki aku sing mateni.
3: Lho kok wani kon mateni aku?
0: Apa sing gak wani? Wis atas kon ngedang-dangi lakuku kate mateni Joko Purnomo.
3: Sapa?
0: Aku.
3: Ya patenono senare gelem.
0: Sadurunge tak pateni sambat wong sewamu sak kloron.
3: Lah apa te sambat wong kate mati patenono iki apa patenono?
0: Hei! Yo, pun
5: saiki piye, Kang? Enak iki, Kang?
0: Kebojok wong gandha gedeng loro. Ojo nganti kesuwen, ae tututi jo.
5: Ayo, Kang.

0: tinggal wong tuane mati wis gak ono sing gak eling sing nduk omah. Budal dhewe-dhewe. Kaya Baskara, Basuki yo ngono. Salah sitok sing nduk omah, cek ono sing tak jak omong-omongan. Pamit metu, Pak. Aku tak meguru, Pak. Wis tak ijini. Wis ono sak wulan gak ono mulih. Arek iki mblarah tak meguru. Apa maneh sariti iki? Arek wedok karep nduk omah ae. Open ono bapak gak tambah.
1: Wong tak rusak. Rusak
0: lawe.
1: Heh, kuwi lapa? Rusak. Ajur wis.
0: Kowe iki lho ngomong apa kok ajur sing ya apa, he?
1: Arek iki gak iso mimpin anak. Hooh, Pak.
0: Aja maedo wong tuwek. Aku ora kurang mimpin anak. Lapo? Ngomong mek bapak.
1: Aku roh meripatku dhewe, Pak.
0: Lapo?
1: Sariti metu teko omah biyen pamit to apa karo sampeyan?
0: Meguru nggone ilmu nyambung matang utunge wong tuwa.
1: Pamite nek ngarep sampeyan. Tapi dino iki nyatane penuh meripatku dhewe.
0: Lapo?
1: Sariti iki gak golek ilmu, Pak.
0: Lapo?
1: Golek lanangan.
0: Heh. Omong niku kok adu-adu karo wong tuwa iku lho. Heh.
1: Wis penone adik gak iso nuturi adik Sariti percuma, Pak. Riko de peguron percuma.
0: Lapo?
1: Iki Sariti ngisin-ngisin sampean gak pepleh dengan sampean.
0: Guntur geni nak. Pendekar pengpangan umum nuk ini. Orang nak mujuwe bapakmu guntur geni.
1: Wis Pak. Riko percaya gak percaya omongku nek Sariti dino iki gak golek ilmu. Omong-omongan karo arek lanang roh mripatku jangan tak ajar melayu arek lanang, Pak.
0: Mbek sapa nak?
1: Urung sampang ngerti aku omong, Pak. Tapi dino iki nek Sariti mulih tutur ana.
0: Iya, tanggungane bapak.
1: Ayo, ayo Pak.
0: Anak telu ganok sing dipilih wedok jadi wedok lanang jadi lanang sing wedok yang ngomong sing lanang kaya ngono ini perasaanku tak pimpin bener tak kongkon golek ilmu ngudang kawuron sing ngono e bapak kok dadi kaya ngono iku. Oh cariti kaya ngono iku. Kowe ku bingung apa piye? Te. Kowe ku lho opo? Apa bingung kowe ku iki omahmu iki? Kondemek dodone iku lho kena apa arek iku
2: Pak?
0: Lapo?
2: Sampeyan biyen karo mbok ya pacaran?
0: Ya iya, oh kok jenenge wong jange dadi bojo ya pacaran enak.
2: Enak?
0: Ya iya enak ya. Lapo Citi?
2: Aku pengen oleh Pak.
0: Ya ndelok-ndelok nek kowe wis golek ilmu wis cukup. Pacaran wis wajibe, kowe wis gedhe pacaran gak apa-apa. Wong tuwa mek ngrestui tok, Nak.
2: Dadi oleh, Pak?
0: Ya.
2: Aku oleh pacaran.
0: Oleh pacaran.
2: Temen. Lah ngono cacak gak oleh aku pacaran lho, Pak.
0: Cacakmu gak oleh, gak ngoleh.
2: Jarane budal peguron, pamitmu nang bapak, lah kok malah gendaan. Ngono ku apik ta gak, Pak? Bener ta gak, Cacak?
0: Nek prasaku yo elek, ngeler karo adik itu dituturi saya ngenah ngono lho Cik.
2: Lah iya, bapakku guntur geni mbela Sarite wong anake.
0: Wong anake.
2: Apa cacak iku? Ngelek-ngelek tok.
0: Terus kowe pacaran mbek sapa?
2: Ya pokoke Pak, arek ngono nggo ganteng, Pak.
0: Ganteng terus?
2: Ganteng. Dek sak peguron karo aku. Pingira jenenge, Pak?
0: Sopo?
2: Joko Purnomo.
0: Joko Purnomo.
2: Ala wong bapak iki lho wong sekti Mandraguna, tanpa takon didelok teko kuku iku wis rupa wongane bocahe.
0: Joko Purnomo.
2: Pak Restonono ya, Pak.
0: Oh, Cik, iya, Cik, Cik, Cik.
2: Apa, Pak? Bolak-balik kok jemoi bathukmu, bathukmu panas ya, Pak.
0: Bareng kowe ngomong Joko Purnomo terus watuk kuku umat iki.
2: Pak, ayo toh jane aku soleh pacaran.
0: Eh. Aja mbok bajutno.
2: Napa?
0: Joko Purnomo iku bapakne tunggal peguron mbek aku. Mari ngono iku.
2: Mau ngomong oleh pacaran iki oleh pacaran aku mau.
0: Liyane Joko Purnomo ora apa-apa, Nak.
2: Aku karepku kuwi ya kuwi aku liyane pokoke.
0: Nurga iku. Musuh pesenjutan mbek aku.
2: Oleh ana to, Pak.
0: Kowe ora gandeng karo Joko Purnomo.
2: Mati aku saiki.
0: Kok pilih patine?
2: Mati aku ki tak mati.
0: Cek ngocek. Iya, cek. Nek kowe gak gandeng karo Joko Purnomo kok pilih pati?
2: Ate ae.
0: Mocok bodho-bodho bapak. Enten ngono mbri tak rundingan mbek tatakmu.
2: Oleh, Pak.
0: Iya.
2: Tenang
0: lho. Temen lho.
2: Tenang lho.
0: Ngenah-ngenahe wong rumah tanggane kesusu-susu kejadian sing ora-ora. Sing nata wong tuwa guntur geni ku ketanda elek nggo tambahan.
2: Temen oleh.
0: Iya.
2: Direstoni lho ya.
0: Iya,
2: kalian bojo.
0: Ora, wong anak siji wewet.
2: Bojo iku dosa. Oleh, Pak ya. Takane wedan.
0: Iya. Yen sumpah mbek aku. Wong tuane Purnomo ku musuh bebujutan mbek aku. Cacak ana ing alam dono, ana alam akhir tetep tak eling-eling kok kedadjen sing kaya ngene. Mosok ya bodho-bodho mbek. Iki. Cocok.
3: Riko iki wis gak ketok ta, Pak.
0: Aku wis ngerti. Teminjak sing kaya ngene wis ngerti. Kaya bapak bebasan asu turu digugah karo adikmu. Nemu kanurganku, nemu muring-muringku.
3: Pak, aku melok takon.
0: Iya. Yeah.
3: Sariti mang wis nang omah.
0: Heeh.
3: Terus nek ngarep sampean ngomong apa?
0: Cerita nek dhek seneng karo Joko Purnomo. Joko Purnomo ku anake sapa? Musuh bebuyutan mbek aku bapaknya biyen ku. Tunggal sak guru tapi kalah saingan mbek aku. Adek peguran aku dirusuhi. Kowe sik cilik-cilik, Mak.
3: Tapi aku gak seneng karo arek sing jenenge Joko Purnomo. Karep riko saiki ngomong tak rungokne, Pak.
0: Rungokno. Kanggo nabung matunge wong tuwa. Wirang sing kaya ngene culike Purnomo mbah kalmu
3: iku karep riko, Pak.
0: Pamit budak.

0: Congek.
1: Nggih.
0: Kowe bali ning wis moku kene kok ya nggawa bocah iki? Iki bocah teko ndi?
2: Niki gandengan kula.
0: Lho, tegese gandengan?
2: Nggih, kanca ngoten niku.
0: Oh, kanca. Ketemu ning ndi?
2: Alah, ngene kebon sama leak kuwi.
0: Sing tenanan,
2: he? Lha nggih kanca nggih peguron mriko, Pak.
0: Wong liya dari sedulur. Sedulur dadi wong tuwa.
2: Nggih.
0: Ketemu gedhe.
2: Nggih.
3: Pokoke dulur ketok dul iki.
0: Dulur ketok dul. Yen ngono jog suwen kene tak ketoke tangane.
2: Lho, lak pegatan.
0: Jare dulur ketok dul.
2: Nggih, dulur ketok kuning ngoten lho, Pak.
0: Conge.
2: Nggih.
0: Kabar kausanane kepriye?
2: Loh,
0: kowe ngetutake bendaramu?
2: Nggih.
0: Meguru tol ilmu.
2: Nggih, pun kuatir.
0: Tegese kuatir?
2: Oh, pintere Mas nempun mboten karu-karuan.
0: Pintere sing kaya ngopo?
2: Walah, sampean rewalu kolok kethok dhele pedhot.
0: Nek nganggo arit.
2: Nek nganggo clurit.
0: Loh, aku urung ngerus jenenge sapa kuwi?
2: Niki Kuntet.
0: Kuntet?
3: Cekakemu metel ngono lho.
2: Kuntet.
0: Lah ya cemet.
2: Loh. Ya yamin aku njejeli cocote wong mbek kates iku.
0: Loh. Kowe aja sembrono to.
2: Nggih mboten ngoten Pak, wong jenenge Kuntet kok
0: kala tanpa rupa pendekar. Apa pendekar?
2: Wong pendekar rabine kok gak mbek wong wedok.
0: Eh, rabi mbek sapa?
2: Mbek Panci.
0: Kowe aja mbuka wadi.
2: Nggih mboten.
3: Ngono disantet.
2: Alah. Paling santet lah terong sih mlebu
0: wedi. Oh, jajal karo aku.
2: Boten.
0: Jajal.
2: Alah, krenge mbok eling. Apa nek tono dadi diamput iku?
0: Dron kuping musisian.
2: Kaya ro.
0: Keton sisian.
3: Jelas.
0: Jelas.
2: Dhewe mecah kiwa karo tengen. Kok kate gak sisian?
0: Ngerti yang ngono kok.
2: Lah nggih, gek tengen, gek eling.
0: Kowe ra mancik lemah.
2: Mboten.
0: Nang mancik apa?
2: Mancik gendot. Wong
0: saiki digremeti
2: ya toh. Nggih.
0: Cek rada suwi.
3: Nonton
0: waktu. Lho.
2: Napa, Pak?
0: Congek.
2: Ku babat ta.
0: Yang mon sak menen.
2: Kok nek iso bengong sampean gawa, kok tak
0: pen. Wong menungso kok duwe bontot wedhus.
2: Pundi?
0: Kuwi ku.
2: Niki sanes bontot wedhus, Pak.
0: Opo kowe?
2: Rambute jagung.
4: Pancen iso kaya asu ngono. Kancane dilono rambuté jagung. Mboten, Pak.
0: Godhokno wesi.
4: Pak. Jenengan niku mandir.
0: Lho,
4: kok godhokno wesi?
0: Di ngombe iku lho.
4: Masalah.
2: Kopi.
0: Lho, lha iso kopi.
2: Nggih, Bu. Sumure mawon sampean genine.
0: Lho.
2: Lah mesti sanu.
5: Kaiku. Pak, nek wong loro iki tak godhokno suwal.
2: Nggih. Nek suwal nggih sak ketange lho.
4: Lah nek digodhokno sul dicekoki.
0: Aja guyon. Aku tenanan. Piye kabare Joko Purnomo anakku?
2: Mas Joko Purnomo sakniki ngoten. Alah, mumpun pinter, aku pinter-pinter, mumpun kuatir.
0: Ngono.
2: Digdaya.
0: Wis suwe banget.
2: Nggih.
0: Aku urung nate ketemu. Aku loh. Kangen.
2: Mas Joko Purnomo, niki pun mantu sareng kula.
0: Oh,
2: iya. Niki wau cuma mampir.
0: Mampir nanti.
2: Sama Leah.
0: Bola balik sama Lea eh.
4: Kok ini kaya tadi RT ini sama Lea
2: Duh, ini kok
0: Dole piye kabar pawartan ini
2: Pak, ini biar anaknya podo.
0: Podo piye?
2: Podo lah nangis.
6: Eh, ini dengan bapak lho.
2: Nggih.
6: Anak sopane titik.
2: Dilungkas Pak. Sampai tiga no putu. Pun kuatir.
0: Wis Joko semono kotho kok putu.
2: Kaitane Joko.
0: Heeh.
2: Suwe-suwe engko lah.
0: Orane aku gak penak jurne atiku.
2: Lho nggih
3: ngarepe wong tuwa.
2: Dilungkas iki timbangane sampean dikandhane anak sampean kesuwen, dilungkas sampean besanan.
0: Besanan.
2: Hmm.
0: Ora rumangsani besanan. Dole coba lungo.
2: Lungo ya aku tak ngadeg.
3: Aku netel e.
4: Nggih nyuwun sewu, Pak.
0: Ngasu banyu kang bening golek ilmu japa mantra cecikku marang bapak guru. Kepriye, Dole?
4: Nggih. Angsal pangestu njenengan, Pak. Kalis ing sambikala.
0: Betul.
2: Lah, wis berangkat.
3: Lah.
0: Loh, saking bungane atine wong tuwa. Nek anak mituhu pituture wong tuwa.
2: Kaya gak anak sampean jane mriko.
0: Nek apa?
2: Male fitness. Nek awake mentol. Nek sampean nek. Kan
1: endi anake kan?
0: Loh. Lah iki to, Bu.
1: Oh.
2: Alah, alah. Wong iki roken pisan.
4: Wis entek-entekno kuno. Wong anake dhewe. Masih ganteng wong anake dhewe lho.
1: Ya ora apa-apa masih diambungi wong jenenge.
4: Wong ngrangkel lho iso telotok-telotok.
2: Ngrangkel yo melek fitness.
0: Pak, sirep sekarang ngadep rono. Ora lambakan.
3: Bokok kalau lambakan.
7: Pripun kabare bapak kali ibu?
0: Dole.
7: Nggih.
0: Wong kamu sakloron tansah angenang marang kowe. Yang tak bisa sejagongan marang kowe atas sekali ini sambung kalau selamat sehat ya tak?
3: Wow.
0: Kowe ki bisa teh? Aki ngomong tenanan. Ojo kawe kuyon.
3: Ojo kawe kuyon aten bo. Ojo kawe kuyon aten bo.
2: Jangan tak air rosak nyepor.
3: Tegur dikei yang menurut kana.
0: Takon ono Bu.
1: Takon ono Bu. Kok jeneng ketak lo ya? Nek aku gak lek takon kate mbok takoni ta. Kate mbok takoni
0: takon aku. Kowe iki piye?
1: Aduh Pak, aduh
0: sepurane. Apa kurang gagah, kurang bagus ing rupa, atase kaya cempe kok lempung e?
3: Masih cempe.
8: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
9: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Yo.
1: Lah sampean koyo ngono dijak mesra sampean nyentak-nyentak. Yo sing apik koyo iki mah. Tak takonane yo. Anakku
6: nggih Bu wonten napa
1: Ibu iki ya kepengin ngerti anggonmu ngangsu kaweruh ku mau kepiye kabare iku ngopo wis cukup kabeh
6: nggih angsal donga sampeyan Bu angin kula ngladi diibaraken niku kendhi sampun kebek.
1: Wis kebek, Nak.
6: Inggih, mboten nguciwani jenengan kok, Bu.
1: Dadi kaya ngono. Matur nuwun, Nak, yo. Masalah yo anakku.
3: Ajur sak wawang-wawang.
2: Terusno kelekne anu anti pedhot.
0: Cangkemmu
3: pun cocok. Angsal ngasu banyu kang wening, mpun asal kathah. Yene lebet aku atuk niku. Banyu kang wening.
0: Cukup. Kendi wis kebok mencelup lulang garing pentengane. Sundul langit ilmumu. Tak delok kring pudra wis coba. Ajo dhisik jeng dhisik.
6: Kados semengaten, Pak.
0: Inggih,
2: tapi
0: oh.
2: Anu
0: kembang macan kerah. Apa tegase kembang macan kerah? Kowe ngomong tenanan.
2: Nggih Pak, ala wong guyon. Samene gak ro resep wong awet enom ya guyon ngene iki. Ngaten lho, Bu.
1: Heeh, kepiye? Jongek.
2: Lah mulo lah mulo net lho.
3: Lho,
2: lho. Eh, kuntet. Kok iso gremet-gremet lho lah apa?
0: Bu, kowe iki aja celolekan to, eh.
2: Lah apa mongake?
0: Lanang ta wedok? Lanang ta wedok?
3: Kaenak-kaenak
0: enak.
3: Kurang ketemu tak? Nek kurang ketemu delok jajal. Tak delok e. Tak delok e sing ndi? Eh? Pak semut lho, Dad, liwat.
0: Loh, ana tamu gumrutuk. Minggir, minggir, minggir, minggir, minggir. wis jamak dinawi lumrah nek wong tuwa ora basa marang bocah nom. Jenengmu sapa le?
10: Kula Baskara, Pak.
0: Sing siji?
10: Kula Basuki.
0: Baskara Basuki.
3: Adine ten.
0: Apa?
3: Bajingan.
0: Heh. Iki tamu. Tamu.
3: Lha nggih.
0: Tamu ku raja. Lha apa nang bajingan?
3: Lho, piane niku lho bindeng.
0: Oh, bindeng.
3: Bajingan.
0: Oh.
10: Pak nyuwun sewu, Pak. Kula nggih ra dikenal kalih tiyang kalih niku, Pak.
1: Kok cerek kok
0: dadi. Kenal? Sopo le iki le?
10: Niku ceret.
1: Oh, ceret tak niku. Ceret iki mesti ndas. Piane ndas mugo.
0: Siap.
10: Wis tunggal iki, Pak.
0: Baskara.
10: Nggih.
0: Mak gito-gito tekamu ning bali wis maku tanpa aku ngundang marang kowe sejolan karepmu. Keperluanmu apa, Dolek?
10: Pak, nggih, pancen leres.
0: Iya.
10: Angin kula mlebet ing biyaning bapak menika kula badhe matur.
0: Heeh.
10: Napa leres niki daleme Joko Purnomo?
0: Ora salah. Yen bali memo kaya ngene gedene. Kowe iki nang.
1: Wadale ngomong kok lho, bali bos.
0: Ora salah, ora sisip. Ora salah. Ya iki papan duning Joko Purnomo.
10: Papan kelerasan, Pak.
0: Heeh.
10: Kula mriki gampang banget kalian Joko Purnomo. Awit kula menika tunggal sak guruan kalian Joko Purnomo, Pak.
0: Tunggal banyu.
10: Nggih.
0: Tunggal sak peguron marang putraku Joko Purnomo. Kuwe sambang telek.
10: Nggih.
0: Wis antrosli banget kuwe ra pejagongan. Tenan apa piye?
10: Leres, Pak.
0: Takonono Bu piye?
10: Karep. Wis to, Pak.
0: Nggih. Kuwe nek ekstra bengok-bengok kene gak ngomong blas tak tusuk apok.
3: Ibune wis ngandhep pakane asih. Ketor.
0: Bu?
5: Iya, Pak.
0: Joko Purnomo kon rene.
5: Ngono ta, Pak? Iya, Pak.
0: Tak ranti. Aja gegocekan. Ala tanpa rumpa iki menungso, manunggale rasa. Rasa iki ya rasamu padha wae.
3: Nggih.
0: Ora oleh ngina.
3: Ya, nek ngintang asal
0: Joko Purnomo.
10: Nggih, Pak.
0: Rene dole.
10: Nggih.
0: Iki no sawijining sanes.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Calipanggul 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Gracia Rejani Panggul 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentu saja siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital ataupun audio streaming kami di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini, edisi Sabtu 27 Juni 2026, kembali kami mengudara untuk Indonesia dengan menghadirkan serangkaian program acara hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman Dialog Islami Cahya Ningati hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan ragam informasi dan juga musik ke ruang dengar Anda hingga pukul 10. Dan pada pukul 10 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, program acara Catur Lara siap menemani aktivitas siang Anda dan akan dilanjutkan dengan program Suara Budaya Malangan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentu saja masih banyak sekali rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Untuk itu pastikan tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Budemi yang bertugas beserta kerabat kerja pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu di tahun Hijriah yang baru ini ya, yaitu bulan Muharram yang pastinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, para kadang pamireng, pendengar setia Pro 1 RRI Malang, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tentu saja itulah puji syukur yang harus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi hari ini Cahyani Ngati hadir kembali menyapa Anda. Semoga selawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pendengar, seperti biasa setiap pagi, setiap hari Cahyani Ngati hadir ke ruang dengar Anda yang akan menghadirkan tema-tema menarik dan dengan harapan ini bisa menambah pengetahuan kita dan juga keimanan kita tentunya. Pagi hari ini, tepatnya edisi Sabtu 27 Juni 2026, sudah ada narasumber setia kami di penghujung telepon. Tidak asing lagi pastinya, alhamdulillah. Kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan sehingga terus bisa mengisi program acara Cahyani Ngati. Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu yang akan menghadirkan satu tema, yaitu Muharram dalam kacamata Islam dan Jawa. Lantas gimana nanti kira-kira Islam memandang kemuliaan Muharram dan bagaimana kita menyikapi. Mungkin ada banyak tradisi-tradisi yang kita saksikan ya di Jawa ini juga masih dipertahankan sampai sekarang, dan agar tetap selaras begitu dengan nilai-nilai dan juga syariat Islam seperti itu ya. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini yang akan disampaikan oleh beliau. Langsung saja saya akan sapa beliau sambil rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ustadz, apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah wa syukurillah pangestune pun budimi.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sambil rawuh pagi hari ini, Pak Ustadz.
1: Sami-sami.
0: Oke, baik. Muharram dalam kacamata Islam dan Jawa, begitu ya Pak Ustadz ya, tema kita hari ini. Nah, mungkin sebelum nanti menjelaskan ya apa sih keutamaan bulan Muharram gitu ya, mungkin yang ada di dalam atau menurut Al-Quran dan juga hadis mungkin begitu, kita juga, saya pengen tahu banyak begitu sambil belajar begitu, mengapa bulan ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah begitu. Karena berhubung Pak Ustaz sudah rabu, alhamdulillah dalam keadaan sehat, dan untuk pendengar setia kami alhamdulillah. Nanti yang ada mungkin pertanyaan terkait tema kita pagi hari ini ya Pak Ustaz ya, saya persilahkan bisa langsung kirimkan pesan juga boleh, telepon langsung juga boleh di line WhatsApp kami 081-3569-1053 atau di 0341-404-504. Pak Ustadz, matur sumanuwun, saya persilahkan sekarang mukodimahnya. Monggo Pak Ustadz.
1: Ya, ternuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الآية صدق الله العلي العظيم. Para pamireng ngaji pagi Cahyani Ngati RRI Pro 4 sekawan ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita injing menika sakit kembali bertemu melalui udara untuk kita berusaha berikhtiar mengkaji

0: beberapa tema dalam yang terkait dengan Muharram kali ini. Yang alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tanggal 12 Muharram tahun 1448 Hijriah atau 11 Asyura tahun 1960 tahun Jawa. Nah, terkait dengan Muharram, kita ini setiap tahun itu pada bulan Muharram atau orang Jawa nyebutnya bulan Syura, itu banyak sekali tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, baik itu tradisi yang bersumber dari tradisi pesantren ya, ataupun yang bersumber dari tradisi keraton. Nah, ini kadangkala ada sebenarnya hal yang selaras itu, tapi kadang-kadang ada yang karena tidak tahu ya atau kurang mengenal, sehingga kadang-kala timbul pertentangan. Ada pendapat-pendapat yang kemudian menjustifikasi, menghukumi begitu ya, baik itu dari kalangan yang satu maupun kalangan yang lain. Maka kita coba untuk mengkaji, karena Islam itu luas, Islam itu sangat luas sekali, dan ketika masyarakat Jawa itu dulu bertransformasi menjadi Muslim Jawi, itu tentunya bukan transformasi yang seperti membalik tangan begitu, gitu. Tetapi ada Buddha-Buddha adiluhung yang sudah ada, yang sudah mengakar kuat di masyarakat Jawa ini, yang tentunya tidak bisa hilang. Dan kemudian oleh para pendahulu kita, para da'i-da'i, para sultan yang berkuasa pada saat itu, budaya-budaya itu di dalam tanda kutip itu dilakukan islamisasi. Tapi kita sebelum mengarah ke sana, coba kita mengkaji dulu bulan Muharram itu apa sih sebenarnya keistimewaannya, kan begitu nih, menurut kacamata Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya, para ustadz dan ustadzah yang lain saya yakin sudah sempat membahas ya, bahkan banyak sekali. Saya yakin kalau sudah, apalagi sekarang sudah 12 Muharram, maka selama beberapa dua pekan terakhir ini kajian-kajian tentang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan kemarin ya, waktu tanggal 10 Muharram bertepatan dengan hari Asyura, itu pasti ada kajian-kajian yang membahas tentang keutamaan-keutamaannya, dan itu pasti lengkap sekali. Makanya ketika dalam mukadimah tadi saya coba menyitir yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah At-Taubah ayat 36. At-Taubah ayat 36. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Jadi artinya kurang lebih sesungguhnya jumlah-jumlah bulan pada di sisi Allah itu adalah 12. 12. Inna Allah itna asyara syahrun fi kitabillah. Ada 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kapan Allah menetapkannya? Yauma khalaqas samawati wal ardo. Yaitu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah secara sunnatullah. Ketika seandainya itu dibuat kalender begitu, perhitungan almanak, maka yang cocok itu memang ya 12 bulan itu. 12 bulan, baik itu secara solar maupun lunar. Secara solar itu berdasarkan peredaran matahari, kalau lunar berdasarkan peredaran bulan. Ya. Nah, itulah ketika Allah mengatakan Yauma khalaqas samawati wal ardo. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi peredaran benda-benda langit ya. Peredaran bintang, bulan, matahari, semuanya ini adalah tetap sifatnya itu subut ya, tetap tidak berubah-ubah. Karena itulah kita bisa membuat almanak, membuat kalender, membuat perhitungan kapan terjadinya gerhana, misalnya begitu ya, kapan bulan itu berganti, kapan terjadi misalnya kapan akan ada komet apa yang melintas di atas Nusantara ini, itu bisa diketahui. Kenapa kok bisa diketahui, bisa dihitung? Karena peredaran benda-benda langit itu sifatnya tetap. Itu subhanallah, itu menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika di dalam surah atau ayat 36 ini, dari 12 bulan itu Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu Allah menetapkan ada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram. Maksudnya apa 4 bulan haram itu? Nah, ya haram itu bukan haram seperti makanan misalnya. Kita ini kalau ada makanan, minuman itu haram, jangan didekati begitu. Itu perbuatan haram, jangan didekati misalnya begitu. Bukan, tetapi dimaksud haram di sini adalah suatu bulan, ketika di dalam Quran maupun di dalam hadis itu disebutkan sesuatu yang haram, itu kita harus lihat konteksnya. Kalau haram itu terkait dengan makanan, terkait dengan perbuatan, maka itu sesuatu yang dilarang untuk kita lakukan atau kita konsumsi. Tapi ketika sepenyebutan haram ini disematkan kepada satu waktu ya, atau satu tempat, satu waktu atau tempat, maka itu justru menunjukkan tempat atau waktu itu ada keutamaan atau keagungan. Makanya Masjidil Haram misalnya begitu ya, Masjidil Haram, masjid yang haram itu masjid yang mulia. Kemudian Mas'aril Haram itu adalah tempat yang mulia. Kemudian apa lagi? Bulan yang haram ya, bulan yang haram ini menunjukkan bulan-bulan yang mulia. Yang mana di situ betul-betul dilarang melakukan hal-hal yang haram, yang dilarang oleh syariat. Di luar itu haram, lebih-lebih lagi di tempat itu ataupun di waktu itu. Nah, yang menarik adalah ketika Allah menciptakan 12 bulan itu, ada 4 bulan yang hurum, 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Muharram. Muharram. Sekarang ini Muharram. Lalu kemudian, sebelum Muharram kemarin adalah Dzulhijjah, dan sebelumnya adalah Dzulqa'dah. Itu urut itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, 3 bulan yang berurutan. Lalu kemudian, yang keempat tahu apa? Yang keempat adalah bulan Rajab, Syahrullahi Rajab. Jadi ketika bulan Rajab, ini agak nyempil sendiri. Bulan Rajab tidak diikuti bulan yang lainnya, yang mulia. Jadi 3 bulan tadi itu urut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu urut, kemudian nanti ada bulan Rajab. Nah, yang itu 1 bulan sebelum Ramadan. Nah, ketika bulan-bulan ini kita ada pada bulan-bulan ini, kita betul-betul hati-hati. Kenapa? Karena seluruh kebaikan kita itu berpotensi untuk dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ganjarannya. Tetapi kalau kita melakukan al-kabair, dosa-dosa besar, itu juga berpotensi membahayakan, berpotensi akan dilipat gandakan juga wizernya atau dosanya. Nah, karena itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan begini, in afdhal as-siyami ba'da ramadhana siyamu syahrillahil muharram. Itu puasa ya, sesungguhnya puasa afdhal as-siyami, puasa yang paling afdol, yang paling utama, ba'da ramadhana, setelah puasa Ramadan, itu puasa apa? Yaitu siyamu syahrillahil muharram. Itu puasa di bulan Allah yaitu Muharram. Jadi ketika masuk bulan Muharram ini kita di yang biasanya jarang puasa sunnah begitu atau tidak pernah puasa sunnah, kalau bisa itu puasa sunnah ya, baik itu puasa Senin Kemis ya, atau karena sekarang sudah tanggal 12 maka besok juga boleh boleh puasa Ayyamul Bid ya, puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan itu. Kalau biasanya jarang puasa, coba puasa sekarang. Biasanya tidak pernah Senin Kemis misalnya, ya bulan Muharram ini kita Senin Kemis. Itu tidak hanya bulan Muharram, nanti termasuk juga bulan-bulan masyhur-masyhur yang lain ya, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Ketika Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang haram itu kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa. Kemudian amalan apa lagi yang disunnahkan? Nah, Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari itu menyatakan begini, yaitu tarku ma nahallahu anhu. Itu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Dan itu adalah juga hakikat dari hijrah. Ini kan dekat kaitannya, bulan Muharram itu bulan pertama pada penanggalan hijriah gitu ya. Dan kenapa kok ada penanggalan hijriah? Saya rasa para ustadz-ustadzah yang lain sempat membahas ya, kenapa kok muncul penanggalan hijriah di dalam Islam ini? Kok enggak ikut penanggalan Masehi saja misalnya begitu ya, atau ikut penanggalan tahun gajah seperti orang-orang Quraisy jahiliyah misalnya. Kok kenapa harus dimulai tahun hijriah? Sudah ada dibahas oleh ustadz-ustadzah yang lain. Nah, lalu ternyata Imam Ibnu Hajar ini mengatakan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah itu juga keutamaan. Jadi kalau kita melakukan puasa, ya melakukan sholat, melakukan sedekah, ya itu kan ada ikhtiar, ada ya kita ada effort untuk melakukan itu ya, ada usaha lah. Tapi kalau meninggalkan sesuatu yang dilarang itu kan sebenarnya enggak ada usaha apapun ya, effortless ya. Kita enggak melakukan sesuatu yang bagaimana, pokoknya enggak melakukan ya diam aja begitu. Nah, tidak misalnya orang biasanya itu suka ngutil gitu ya. Nah, kleptomania dia. Jadi suka ngutil, kleptomania. Itu memang betul, itu penyakit, itu penyakit yang harus disembuhkan gitu ya. Tetapi itu kalau ada keinginan, sebenarnya keinginan kuat untuk berhenti. Tapi kalau enggak ada keinginan, lah bagaimana? Nah, ini Asyhurul Hurum pada bulan-bulan, coba dimulai begitu bagi yang mengalami penyakit kleptomania itu, yang suka ngutil itu. Ngutil bukan karena kebutuhan, memang hobi aja dia. Jadi kalau enggak ngutil rasanya, wah kok tangannya guatel gitu ya. Jadi padahal yang dikutil itu kadang-kadang bukan hal apa ya, yang sebenarnya dia bisa beli misalnya ngutil permen karet ya, atau apalah begitu, yang remeh-remeh itu di supermarket atau di mana itu. Tapi dia kalau enggak ngutil itu rasanya itu enggak enak buat dia itu. Jadi harus ngutil. Nah, maka ini mumpung bulan haram, coba berhenti betul itu, total berhenti. Bismillah, ya Allah, saya minta tolong, ya Allah, mudahkan saya untuk menghentikan dosa saya dari perbuatan yang tidak baik ini. Nah, begitu. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepadaku, pada diriku ini, ketakwaannya. Maka kita akan diberi ketakwaan oleh Allah sehingga enggak berani lagi untuk mencuri misalnya. Yang suka bohong itu ya, tiada hari tanpa bohong. Lekak bohongnya lambene kok guatel, kira-kira begitu ya. Nah, yang seperti itu cepat berhenti. Bulan haram ini, mumpung bulan haram ini, saya harus berhenti. Nanti kalau bulan haramnya selesai, gimana Pak, lanjut lagi? Ya tidak, ini menjadi start point lah begitu ya. Selanjutnya bisa dimudahkan oleh Allah. Yang biasanya suka nontonnya tidak benar-benar, ya nah itu. Nah, berhenti. Pokoknya saya berhenti. Bismillah, ya Allah, tolong saya, ya Allah. Nah, seperti itu. Maka pada bulan Muharram ini yang banyak keistimewaan-keistimewaannya, terutama tadi, pahala itu berpotensi dilipat gandakan. Pun demikian, dosa juga berpotensi terlipat ganda. Maka kita harus hati-hati. Pramila di dalam tradisi ini tadi dicoba kita melihat dari kacamata Al-Quran dan kacamata hadis ya. Kemudian dari tradisi Jawa, masyarakat Jawa itu kalau sudah bulan awal penanggalan ini, bulan Suro, maka masyarakat Jawa itu ada tradisi pasti di mana-mana itu ada selamatan begitu ya. Lalu kemudian ada doa bersama, ada tirakat, ada laku topo bisu misalnya. Kemarin ketika malam satu Suro ya, ketika di mana misalnya di Keraton Surakarta Adiningrat, itu malam satu Suro itu ada apa pengarahan ya, pengarahan Kebo Bule dan pusoko-pusoko. Pusok-pusok keraton itu diarah. Tapi itu enggak yang ruwami-rami kayak gimana begitu. Peserta itu khidmah semua, itu khidmat semuanya. Jadi diam begitu ya. Topo apa namanya? Topo bisu mengubengi beteng belowerti, misal begitu ya. Nah, seperti itu apa maksudnya? Apa maknanya? Maknanya itu kan sebenarnya tafakur gitu ya. Maknanya itu sebenarnya tafakur. Lah kok anu Pak pusoko itu di arak Pak? Ya itu ada hikmah di balik itu sebenarnya. Ada makna di balik itu. Tapi sebelum kita tahu, loh, sejak kapan sebenarnya orang Jawa itu mengenal yang namanya bulan Suro? Kan itu yang perlu kita kulik sebentar. Mm-hmm. Yang enggak tahu kan dikira ada satu-satu saya pernah ngobrol ya dengan teman-teman itu. Nah, lalu mengatakan begini lah, Suro itu kan tradisi non muslim begitu ya, tradisi dulu ketika orang Jawa itu masih beragama Siwa Buddha begitu, atau Hindu atau Jawa atau agama setempat ya, Kapitayan ya. Itu tidak tepat sebenarnya, tidak tepat. Ya kalau begini aja, kalau misalnya Suro itu betul-betul dari tradisi Hindu misalnya, ya mestinya saudara-saudara kita di Tengger itu yang masih beragama Hindu atau saudara-saudara kita di Bali itu kan merayakan Suro kan begitu tuh ya. Mm-hmm. Kan nggak ada di Tengger itu nggak ada tradisi mengeti ulan Suro ya, di mana namanya di Bali kemudian malah Suro nggak ada. Ya karena emang bukan dari mereka atau bukan tradisi Hindu, itu tradisi sebenarnya murni dari Islam yang ada di Jawa. Awal mulanya bagaimana? Awal mulanya itu begini sebenarnya. Kalau kita ya baca misalnya babatannya Jawi lah begitu ya. Suro itu atau penanggalan Jawa dulu ya, penanggalan Jawa dulunya itu kan berdasarkan peredaran matahari. Berdasarkan peredaran matahari yang dihitung dari sama dengan tahun Saka yang dipakai sampai sekarang ada di Bali ya, teman-teman saudara-saudara kita di Tengger itu juga pakai tahun Saka. Tetapi berdasarkan peredaran matahari di India pun demikian. Maka kemudian hal itu ketika Islam masuk di Jawa, khususnya lagi ketika pemerintahan Sultan Agung di era Mataram Islam, itu beliau ingin agar orang Jawa ini yang sudah mulai banyak yang beragama Islam itu mengenal atau mengetahui peristiwa-peristiwa penting terkait dengan Islam yang ada di Tanggalan begitu. Tapi penanggalannya kan masih berdasarkan peredaran matahari atau lunar, atau solar ya. Sehingga akhirnya oleh beliau diubah. Yaitu kapan pengubahan itu terjadi? Ya, di dalam babatan Jawa itu disebutkan ya, penanggalan itu mulai diubah oleh beliau Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo itu bertepatan dengan Jumat Legi 1 Suro tahun Alip 1550 Gangsal tahun Jawi. Bertepatan dengan 1 Muharram 1043 Hijriah. Masehinya 8 Juli 1633 Masehi. Nah, itu diubah. Jadi mulai sekarang penanggalan Jawa itu mengikuti peredaran bulan berdasarkan lunar. Apa maksudnya? Maksudnya supaya selaras dengan penanggalan Hijriah. Tetapi supaya orang-orang ini tidak kacau, ya tidak kacau itu maksudnya bagaimana? Karena pada waktu itu di Jawa yang ada penanggalan itu ya penanggalan tahun Saka begitu ya. Yang pada saat beliau menetapkan ini, menetapkan pengubahan sistem itu bertepatan dengan tahun 1555 Saka. Kalau Hijriahnya 1043. Maka apakah kemudian digunakan tahun Hijriah? Tidak. Beliau mengatakan menetapkan dekritnya itu tetap tahunnya 1555. Tetapi supaya berbeda dengan yang tahun Saka yang berdasarkan peredaran matahari, maka yang berdasarkan peredaran bulan ini yang basisnya sebenarnya adalah bulan-bulan Islam, maka disebut bulan-bulannya itu dengan penyesuaian lidah orang Jawa. Misalnya Muharram. Nah, orang Jawa itu kalau menyebut Muharram itu kan ya sulit ya. H itu sulit. Biasanya H itu kan K sebenarnya. Seandainya Muharram itu disebut Mukarram, kok ya kurang tepat, artinya beda. Padahal di dalam bulan Muharram itu, pada tanggal 10-nya, itu ada peristiwa luar biasa yang dalam Islam itu tercatat ya, baik itu dari literatur hadisnya maupun juga dari literatur sejarahnya, itu ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang besar dalam Islam. Karena itulah, supaya orang Jawa ini mengetahui bahwasanya 10 pada bulan Muharram itu, terutama tanggal 10-nya itu, yang dalam bahasa Arab disebut bulan disebut hari Asyura, 10 Muharram, itu ada peristiwa penting. Maka bulan Muharram ini oleh beliau Sultan Agung diganti namanya menjadi bulan Syura. Kalau disebut Asyura kan yo kangelan gitu ya. Ya Syura gitu aja. Maka bulan Muharram itu yang tanggal 10-nya ada hari namanya hari Asyura, oleh Sultan Agung disebut menjadi nama bulan. Satu bulan penuh bulan Muharram itu ya bulan Syura. Nah, kalau dalam hadis-hadis yang kita di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu bulan tanggal 10 Muharram itu banyak peristiwa ya, peristiwa yang dialami oleh nabi-nabi Bani Israel dulu. Misalnya Nabiullah Ibrahim itu dikatakan dibakar itu pada bulan Muharram itu tanggal 10. Lalu kemudian selamat gitu ya. Kemudian Nabi Musa menyeberangkan Bani Israel itu juga 10 Muharram. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya. Kemudian sejarah Islam ini juga ada peristiwa yang luar biasa. Walaupun itu terjadinya setelah atau pasca wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu? Yaitu pada ketika terjadi peristiwa terbunuhnya cucunda tercinta dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Husain bin Ali, di peristiwa Karbala itu yang kita mengetahui semuanya sebenarnya membaca itu. Nah, itu seandainya Rasulullah pada saat itu masih hidup, betapa sedihnya nggih beliau Kanjeng Nabi itu. Bagaimana umatnya yang beliau cintai, bahkan sampai ketika beliau mau wafat itu yang diingat-ingat umatku kan begitu. Tetapi terjadi peristiwa di mana justru umatnya Kanjeng Nabi inilah yang membunuh cucunda beliau, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala, yang sekarang Karbala itu masuk di wilayah Irak itu. Maka itu peristiwa menyedihkan. Dan kenapa kok mereka berani membunuh cucunda Nabi ini? Ya karena cinta dunia dan mengorbankan akhirat untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan politik, kepentingan kekuasaan. Jadi dulu itu begitu, demi politik kekuasaan ya, sampai cucu Rasulullah pun dibunuh berani begitu. Nah, ini banyak hikmah yang luar biasa ya. Sedih pasti. Umat Islam itu kalau sampai membaca peristiwa itu tidak sedih, wah itu perlu dipertanyakan ya keimanannya itu kepada Kanjeng Nabi. Nah, maka bagaimana wujud kesedihan itu? Maka bulan Suro itu makanya orang Jawa itu ora ilo nggawe acara seneng-seneng. Seneng-seneng apa misalnya mantenan, acara apa ya, pindah noma, yang seneng-seneng lah pokoknya, seneng-seneng pribadi itu dihindari. Kenapa? Sebab wujud belasungkawa. Ya mosok sih, wong cucunya Kanjeng Nabi bulan Muharram ini, bulan Suro ini dibunuh. Mosok ya kate seneng-seneng, ya ikut belasungkawa dengan cara apa? Ya tirakat, banyak ibadah, zikir kepada Allah. Itu misalnya seperti itu. Nah kemudian yang seperti ini ya dulu hanya oleh ulama-ulama dulu ya hanya disebut ora ilok begitu saja, karena kalau pakai dalil orang Jawa ini kan masih banyak yang awam waktu itu. Didalili ora pati ngerti oleh dalil bahasa Arab. Wis pokoke ora ilok begitu. Lah ternyata istilah ora ilok ini ya berikut-berikutnya diugemi sebagai sesuatu yang sifatnya itu mendatangkan kesialan kan begitu deh ya. Nah itulah yang menyebabkan ketika bulan Suro ini kalau misalnya orang Jawa ini tidak berani apa namanya itu teman-teman di KUA itu kalau sudah bulan Suro ini sudah jarang sekali itu turun tugas menikahkan orang kan begitu. itu terutama di Jawa. Jawa di Bengkulu itu sama itu. Okay. Nah itu kenapa jangan nikah kalau bulan Suro, kenapa kok nggak boleh nikah? Marakno sial, marakno apes. Sebenarnya bukan itu sebenarnya, tetapi sebagai wujud kecintaan kita kepada keluarga Kanjeng Nabi, maka kita ikut belasungkawa. Wis, kok ora pantes lek bulan Muharram ini seneng-seneng. Begitu sebenarnya, makanya orang duwe gawe itu di pol-polnya kan kemarin ulan besar itu kan ya, Dzulhijjah itu teman-teman di KUA yang penghulu itu sampai kewalahan itu bagaimana mengatur jadwal menikahkan orang. Ya seperti itu contohnya. Nah, maka yang seperti itu apakah kemudian bertentangan dengan Islam? Itu tidak bertentangan. Yang membuat seolah-olah bertentangan itu kan anggapan-anggapan mitos-mitos yang kemudian mengikuti kan begitu toh ya. Nah, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu ya para ulama itu mengatakan begini, al-adatu idza aqarraha al-urf. Ya, apa ya? Artinya kurang lebih ya tradisi-tradisi yang diakui atau eksis di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat ya. Walam dukhali fi syara' dan tidak bertentangan dengan syariat itu maka tu'tabaru minal masalil mursalah. Maka dapat dianggap sebagai kemaslahatan yang diakui oleh syariat. Seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Jawa, masyarakat muslim tradisional ya di Jawa, yang kemudian ketika bulan Muharram atau bulan Suro ini melakukan hal-hal yang sifatnya itu tirakat, ya kemudian sodak, bahkan ada sedekah bumi. Nah, masalah sedekah bumi itu begini, dulu ya sebelum Islam, ketika ada sedekah bumi itu kan seolah-olah sajen itu serahkan yang danyang itu kan ya. Nah, ada tempat yang wingit di satu desa, kemudian di situ jajanan-jajanan ingkung macam-macam itu diserahkan di situ. Cek danyangi mam nengun. Kan begitu kan ya. Okay. Nah, seolah-olah sajen itu dimakan oleh danyang yang menguasai atau menjaga desa itu. Tapi setelah Islam itu masuk oleh para ulama-ulama zaman dulu itu diislamkan. Jadi apa? Acara sedekah buminya ada tetap. Tetapi ingkung, sayuran macam-macam itu jajan maman nasi, tumpeng dan sebagainya yang didatangkan ketika sedekah bumi setelah didoakan, doanya cara Islam, lalu kemudian dimakan bareng-bareng. Kalau ada sisa ya disedekahkan pada yang lainnya, dibawa pulang. Nah, itu islamisasinya itu dulu seperti itu. Maka sebenarnya tradisi ketika kita memuliakan bulan Muharram atau di dalam Jawa, di tanggalan Jawa bulan pertama ini disebut sebagai bulan Suro, itu adalah spirit yang ada di dalam Islam yang kemudian diejawantahkan di dalam masyarakat Jawa itu nggih seperti sekarang ini. Tentunya ketika satu tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh sebagaimana yang kaul ulama yang ada di kitab Buwaitul Mutarsidin tadi itu. Tapi kalau seandainya tradisi itu kok bertentangan dengan syariat, maka di situ adalah peran dari para ulama untuk meluruskan. Saya apresiasi ya ketika di apa namanya itu di ngebel itu ya. Dulu di ngebel itu larung saji itu ya. Kemudian makanan banyak itu kan dicemplungin jero telogo kan begitu kan. Nah, lalu kemudian oleh para ulama diganti. Jadi kan yang di larung itu bukan makanan-makanan yang sebenarnya bisa dimakan oleh orang itu. Tetapi yang dilarung itu adalah kalimat syahadat. Seperti itu. Itu adalah proses-proses islamisasi, tradisi-tradisi yang sekiranya bertentangan dasar dengan syariat, kemudian diluruskan. Tentu tetapi tanpa menghilangkan kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat. Dengan demikian, maka nanti antara syariat dengan kearifan lokal itu akan berjalan seiring, sejalan tanpa ada hal yang bertentangan. Loh, ternyata aku sudah mau jam 6. Wah, ini kalau siapa tahu ada pertanyaan.
1: Iya, oke. Baik, ya. Masih lanjut, Pak Ustadz, ya.
0: Oke. Jadi, maka apa yang dilakukan oleh Sultan Agung ketika beliau mengadopsi penanggalan Hijriyah tadi itu ke dalam penanggalan Jawa, itu ada beberapa tadi ya, beberapa apa namanya kebijakan yang beliau lakukan agar tidak merasa ya orang Jawa ini ketika masuk Islam kehilangan Jawanya. Yang pertama, tadi itu tahun Hijriahnya masuk, tetapi penghitungan tahunnya tetap berdasarkan tahun Saka itu, tapi nama-nama bulannya sudah menggunakan nama-nama bulan khas Islam Jawa. Muharram diganti Suro misalnya. Sofar tidak ada acara apa-apa di bulan Sofar itu, maka ya tetap Sofar. Cuman lidah Jawa nyebutnya Sapar kan gitu kan ya. Okay. Untuk memudahkan gitu. Lalu kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Awal itu ada peristiwa apa? 12 Rabiul Awal ada peristiwa Maulid Nabi. Supaya orang Jawa itu ingat, oh, bulan Rabiul Awal itu ada peristiwa Maulidur Rasul, maka disebut Ulan Mulud dan begitu. Mm-hmm. Kemudian Rabiul Akhir disebut apa? Yo, marine mulud yo bakdo mulud. Mm-hmm. Nah, gitu. Nah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir tetap ya. Mm-hmm. Enggak ada perubahan. Lalu Rajab di orang Jawa nyebut Rajab kan begitu.
1: Mm-hmm. Betul.
0: Nah, kemudian Rajab Sya'ban. Sya'ban itu disebut apa? Ruah kalau di sini kan.
1: Iya, betul.
0: Ruah. Kenapa ruah? Ya ruah itu ini istirahat dan begitu. Istirahat dari apa? Ya karena bulan Sya'ban itu bagi orang-orang yang tidak terbiasa puasa sunnah, itu justru tidak boleh puasa. Nah, kecuali yang memang sudah terbiasa sebelum bulan Sya'ban itu puasa sunnah, maka boleh melanjutkan puasa sunnah. Maka ruah itu artinya istirahat. Istirahat menjelang apa? Ramadan. Nah, Ramadan itu ada peristiwa apa? Ya poso. Maka disebut ulan poso. Padahal poso itu kan bukan bahasa Arab. Betul. Poso itu diambil dari Sanskerta upawasa itu kan begitu ya. Puasa, poso. Lalu Syawal. Syawal kok pangelan Pak wong Jawa nyebut Syawal enggak wisin. Ya Syawal, ulan Syawal. Nah, setelah Syawal ada apa? Syawal ini sudah masuk bulan-bulan haji ya. Setelah Syawal ada Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah ada Dzulhijjah. Dzulhijjah ada peristiwa apa? Peristiwa Hari Raya Idul Adha. Yang mana Hari Raya Idul Adha itu takbirannya aja 5 hari. Pada bulan Arafah, pada hari Arafah, pada 10 Dzulhijjahnya itu hari rayanya, dan 11, 12, 13 hari Tasyrik. 5 hari itu takbiran, maka hari raya besar ini maka disebut bulan besar. Lah di antara bulan Syawal yang ada hari raya Idul Fitri sama bulan besar yang ada hari raya Idul Adha, itu bulan apa? Dzulqa'dah itu orang Jawa nyebut Dzulqa'dah kan jadinya Dzulkangidah. Dzulkangidah. Ono apa Dzulkangidah iku, Pak? Ono ora ono riyo apa-apa, maka orang Jawa menyebutnya Ulan Selo. bulan yang disela-selai oleh dua bulan yang ada masing-masing hari rayanya, kan begitu. Itu adalah penanggalan Jawanya seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, Sultan Agung itu mengubah perhitungan tadi ya, dari kalender yang berbasis apa solar menjadi berbasis lunar, mengikuti kalender Hijriah. Maka lebih sering kalender Hijriah itu kalender Jawa itu ya hampir sama dengan kalender Hijriah, kalender Jawa itu. Terutama setelah yang dulunya oleh Sultan Agung itu sistemnya pakai aboge, oleh Kasunanan Surakarta itu diubah menjadi asapon sistemnya nggih. Nah, ini apa Pak aboge, apa Pak asapon itu perlu pembahasan lebih lanjut ya.
1: Iya, kayaknya bisa dijadwalkan ya.
0: Nggih. Ya. Nah, seperti itu. Maka maksudnya apa kok diubah supaya dari sistem penanggalan aboge menjadi asapon, supaya jarak hari rayanya itu tidak terlalu beda dengan Hijriah begitu. Makanya kan sering sama sekarang antara tanggal Jawa dengan tanggal Hijriah itu lebih sering sama daripada tidak samanya hisabnya itu. Kalau masih pakai model aboge ya lebih sering beda. Makanya teman-teman yang penanggalannya orang Jawa itu masih sistem aboge, biyoyone kan sering beda itu dengan hari raya mainstream itu ya. Nah seperti itu. Lalu kemudian akulturasi tadi ya, nama-nama bulan itu yang memadukan antara nama-nama bulan Jawa itu menjadi dengan peristiwa-peristiwa yang ada di bulan-bulan Islam. Okay. Lalu kemudian pergeseran. Dulu itu sebenarnya namanya bukan bulan Suro, ada nama-nama bulan-bulan Jawa yang sampai sekarang masih digunakan di Tengger, digunakan di Bali itu ya. Jadi kalau pengen tahu bisa ke sana. Itu ada nama-namanya, itu adalah tradisi yang diwarisi dari sejak zaman Mojopahit Singasari dulu.
1: Okay.
0: Nah, kemudian diubah. Maka para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang ada kearifan lokal Muslim Jawa yang ada saat ini itu sebenarnya bukan peninggalan masa lalu apa sebelum Islam, pra-Islam, bukan, tapi itu justru adalah model islamisasi masyarakat Jawa yang dilakukan secara masif terutama pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini kalau mau lebih rinci sebenarnya bisa jadi anu ya.
1: Bagian kedua ya, Ustaz ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah,
0: tapi yang walhasil kita sudah ambil spiritnya, kita ambil spiritnya, kita ambil benang merahnya, bahwasanya kita ini perlu belajar lebih banyak ya tentang apa yang sudah ada kearifan-kearifan lokal yang ada di masyarakat kita.
1: Jawa.
0: Supaya apa? Kita ini tidak melakukan justifikasi.
1: Iya.
0: Secara sepihak. Okay. Nah, seperti itu.
1: Baik.
0: Wallahualam bisawab.
1: Oke, masya Allah, tinggal 1 menit waktu kita ya Pak Ustadz. Yes. Tapi luar biasa apa yang disampaikan. Jadi kita lebih memahami dan tentunya menghormati tradisi karena memang ada sejarahnya gitu ya. Lebih paham lah ya, jadi tidak menghakimi begitu. Oke, Pak Ustadz terima kasih banyak ya atas waktunya pagi hari ini.
0: Sami-sami.
1: Ya nanti mudah-mudahan ada lanjutannya lagi nih. Oke, baik. Pak Ustadz sehat selalu, kagem panjenengan, berkah apa yang disampaikan.
0: Amin, Mbak Yaki.
1: Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar, demikian tadi bersama Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu ya, yang sudah kita dengarkan bersama banyak penyampaian beliau dengan tema Muharram dalam kacamata Islam dan Jawa begitu. Terima kasih, semoga ini menambah pemahaman kita dan juga tidak gampang menghakimi akan warisan yang sudah ada, tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Jawa. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adijoro Cahyaningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sabtu 27 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 175 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 19 hingga 25 Juni 2026. Aktivitas gempa tersebut didominasi gempa dangkal yang dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik dan juga aktivitas sesar lokal. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, menjelaskan gempa yang terekam dalam periode tersebut memiliki magnitudo bervariasi mulai dari 1,2 hingga 4,2 magnitudo. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG dari total kejadian tersebut, sebanyak 143 gempa tergolong gempa dangkal dengan 32 kedalaman menengah. Sementara itu tidak tercatat adanya gempa bumi dalam pada periode tersebut. Rico menjelaskan aktivitas kegempaan di Jawa Timur masih didominasi pengaruh zona subduksi atau pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Selain itu, sejumlah gempa juga dipicu aktivitas sesar atau patahan lokal yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Secara umum, kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Timur dipengaruhi aktivitas pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia serta aktivitas patahan lokal. BMKG mencatat aktivitas gempa terbanyak terjadi pada 22 Juni 2026 dengan 30 kejadian, sedangkan jumlah paling sedikit terjadi pada 23 Juni 2026 dengan 21 kejadian gempa. Meski frekuensi gempa relatif tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa bumi yang dihasilkan, maksud kami yang dirasakan masyarakat selama periode pemantauan tersebut. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pak Warto Enggal. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mayor Tugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat berakhir pekan.
0: Kapten Pak Warto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal, ing pas jam pitu. Suryo Dadari, perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
5: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
6: Siapa?
5: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
6: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
5: Mak, yakin lah, dimana-mana udah kesebar nih infonya.
7: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
6: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
5: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
6: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
5: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
6: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
5: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
8: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
9: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
8: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
5: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
4: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
5: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
4: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
5: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam, swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rayu. Selamat pagi, wilujeng enjang. Para kadang sutris namun gos sesarengan kalian budaya mepon tanah dicorot baru gaul nge yang terus pake jam setoso. Olahraga pagi yuk, silakan. Ciro lu, ciloro telu, asik.

Salam Busri Purnomo. Waalaikumsalam. Bu Titi ngopi budi ya. Kayak ikut ngono ya. Loh Busri Purnomo, kenapa ini baru masuk? Tadi kenapa saya ini ya? Berarti memang mepet waktunya ya. Gak kebaca ya bunga punten ya. Monggo lintunipun 081-556-9105-3. Kulo tunggu absen inggih.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Anda? Pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.